0: mengenakan mahkota Salokoa, menyelipkan pusaka pedang Sudangah di pinggangnya, dan menyarungkan kain cindea di dadanya. Itulah yang menjadi raja di goa.
1: Balak Lompoa berada di Kelurahan Sunggu Minasa, Kabupaten Goa, Provinsi Sulawesi Selatan. Tepatnya di Jalan Sultan Hasanuddin nomor 48. Lokasi ini merupakan situs budaya dalam sebuah komplek yang luasnya sekitar 3 hektar. Bagi masyarakat Sulawesi Selatan, Balak Lompoa ini memiliki makna yang besar bagi kehidupan masyarakat di Kabupaten Goa. Lantas, apa arti Balak Lompoa yang bersejarah ini? Kita dengarkan cerita sejarah dari Balak Lompoa bersama Abdi Mahesa, penggiat seni budaya di Sulawesi Selatan.
0: Balak Lompoa itu adalah bekas istana Kerajaan Goa dengan ciri khas berbentuk rumah panggung adat masyarakat Bugis Makassar. Istana Balak Lompoa ini dibangun pada tahun 1936 pada masa pemerintahan Raja Goa Imangi-Mangi Dematutu Sultan Tahir Muhyibuddin Tumenanga Risunggu Minasa. Bangunan ini dibangun sebagai bentuk perlawanan terhadap imperialisme dan juga sistem politik yang berlaku pada masa itu, di mana Kerajaan Goa setelah ditaklukkan melalui Perjanjian Bongaya, semua bangunan istana itu tidak boleh dibangun tanpa izin dari pemerintah VOC atau pemerintah yang berkedudukan di Batavia pada masa itu. Lalu Sultan Tahir Muhyibuddin ini dikenal sebagai seorang patriot sejati dan seorang negarawan, dan juga memiliki ilmu agama yang kuat dengan tarekat Al-Hawatiyah yang beliau dalami. Lalu istana ini memiliki posisi dan peranan yang strategis untuk menghimpun dan menjadi ruang diplomatik antara raja-raja di Sulawesi Selatan dengan pihak company yang berkedudukan di Makassar pada masa itu. Jadi bangunan ini menjadi saksi sejarah bagaimana perjuangan secara diplomatik antara kerajaan-kerajaan lokal melakukan perundingan dengan company yang berkedudukan di Makassar dan di Batavia. Bangunan Balak Lompoa ini memiliki 3 bagian ruang. Ruang pertama itu adalah Kalebala, ruang tengah. Dan ruang paling atas itu atau loteng yang disebut dengan pamakang, dan yang ruang bawah itu disebut dengan pasiringan. Ketiga bagian rumah ini secara vertikal melambangkan hubungan keseimbangan bagi masyarakat Bugis Makassar yang mengenal sebuah pandangan kosmologi yang membagi kehidupan ini menjadi 3 tingkatan. Bagian atas disebut dengan Botilangi, bagian tengah disebut dengan Alekawa, dan di bagian bawah disebut dengan Pertiwi. Jadi ketiga bagian ruangan itu merupakan manifestasi kepercayaan lokal masyarakat Bugis Makassar.
1: Museum Balak Lompoa merupakan rekonstruksi dari Istana Kerajaan Goa yang didirikan pada masa pemerintahan Raja Goa ke-31, Imangi Mangingi Daimatutu, pada tahun 1936. Dalam bahasa Makassar, Balak Lompoa berarti rumah besar atau rumah kebesaran. Museum ini berfungsi sebagai tempat menyimpan koleksi dipajang berdasarkan fungsi umum setiap ruangan pada bangunan museum tahun 1936. Dalam bahasa Makassar, Balak Lompoa berarti rumah besar atau rumah kebesaran. Dan di dalam masih ada peninggalan benda-benda pusaka Balak Lompoa yang masih menjadi daya tarik untuk mengenal sejarah dari Kerajaan Goa.
0: Istana Balak Lompoa itu adalah atribut-atribut yang sangat penting bagi kerajaan dan memiliki peranan yang sangat utama untuk menegaskan dan melegitimasi kedudukan raja. Pusaka-pusaka itu antara lain adalah Salokoa. Salokoa itu merupakan mahkota Kerajaan Goa yang ada sejak pada masa Raja Goa pertama, Tumanurung Bainea, yang memiliki berat sekitar 1768 gram yang memiliki permata sebanyak 250 buah. Yang kedua itu ada yang namanya keris Tatarapang. Keris Tatarapang itu adalah keris pemberian dari Kerajaan Demak. Yang ketiga itu ada namanya Sudanga. Sudanga itu sebuah kalewang yang berlapiskan intan permata dan juga bersarungkan emas. Selanjutnya ada namanya Kolara. Kolara itu sejenis rantai yang dipakai pada saat pelantikan Raja Goa. Ada juga yang namanya Poto Jangat Jangaya. Poto Jangat Jangaya itu adalah gelang yang berpasangan yang masing-masing gelangnya itu terdapat kepala naga. Selanjutnya ada yang disebut dengan Laklang Sipue atau payung separuh dari Kerajaan Goa yang menaungi Raja Goa kemanapun dia pergi. Ada juga panji Kerajaan Goa yang bernama Sulengkaya. Dan yang paling penting itu adalah Salokoa dan Sudanga. Sebagaimana istilah pelantikan Raja Goa, Inainai Anjuju Misalokoa, Ampasapi Kisudanga, Ambarai Cindea, Ia miantu karen nuri goa, sombai karen nuri goa. Artinya barang siapa yang menjunjung atau mengenakan mahkota Salokoa, menyelipkan pusaka pedang Sudanga di pinggangnya dan menyarungkan kain cindea di dadanya, itulah yang menjadi raja di goa. Sembahlah rajamu di goa. Artinya patuhlah dan taatlah terhadap raja atau kareng yang ada di goa.
1: Benda-benda pusaka yang ada di dalam Museum Balak Lompoa ini harus tetap terjaga dan tetap awet untuk menjadi saksi sejarah hingga ribuan tahun. Di Kerajaan Goa sendiri memiliki tradisi turun-temurun acara kalompoang, yaitu merupakan upacara adat untuk membersihkan benda-benda pusaka peninggalan Kerajaan Goa yang tersimpan di Museum Balak Lompoa. Inti dari upacara ini adalah Alangiri Kalompoang, yaitu pembersihan dan penimbangan Salokoa atau mahkota yang dibuat pada abad ke-14. Mahkota ini pertama kali dipakai oleh Raja Goa, I Tumanurunga, yang kemudian disimbolkan dalam pelantikan Raja-Raja Goa.
0: Tradisi turun-temurun itu berupa acara kalompoang, yaitu pencucian pusaka Kerajaan Goa yang diadakan pada Hari Raya Idul Adha setiap tahunnya, yang diawali dengan namanya Ammolon Tedong. Itu bagaimana kerbau yang akan dikorbankan itu mengelilingi istana, yang kedua itu namanya Alekak Jekne, atau mengambil air dari bungung Lompoa yang dijadikan sebagai bahan untuk pencucian benda pusaka nantinya.
1: Abdi Mahesa, seorang budayawan muda dari Sulawesi Selatan yang sejak kecil tertarik dengan kebudayaan.
0: Harapan dan juga pesan kepada wisatawan, cagar budaya dan juga anak-anak muda adalah bagaimana kita harus mengungkap kembali dan mentransformasi kembali nilai, pesan dan juga semangat dari peninggalan-peninggalan bersejarah. Inilah sebagai identitas dan bukti bahwa kita memiliki peradaban yang besar sejak masa lampau. Bangunan-bangunan bersejarah dan benda-benda bersejarah adalah saksi bagi kita pada hari ini tentang bagaimana kita pandai merawat, pandai menjaga, pandai memelihara, dan pandai untuk mengembangkan dan juga meningkatkan nilai dan juga hakikat dari benda-benda pusaka atau peninggalan-peninggalan leluhur yang ada di Kerajaan Goa ini.
1: Semoga saja masih akan terus ada orang-orang yang bersedia memelihara peninggalan nenek moyang ini, sehingga anak cucu kita tak perlu mengenang rumah adatnya hanya dari buku bacaan atau cerita orang tuanya saja.

0: Prom 4 RRI Makassar, sahabat budaya masih dalam program acara kita Baribasa, kabar pagi obrolan santai. Cara orang zaman dulu, apa ya sahabat budaya, apa tadi? Cara orang zaman dulu memperoleh air di tengah keterbatasan seperti apa sahabat budaya? 0811 400 9250. Ada Pak Marsuki yang ada di Telkoma. Selamat pagi Pak Marsuki, apa kabar hari ini? Semoga tembus, selamat sukses sekali Dudara, tetap Dudara Perempat. Host andalanku. Oke deh, kalau begitu silakan bagi telepon Pak Marsuki, tapi Pak Radin yang akhirnya nembus. Halo, assalamualaikum Pak Radin.
1: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Lari puasa.
0: Lari-lari Ki Kapang. Lagi lari-lari Ki.
1: Kenapa? Enggak.
0: Oh, jalan.
1: Di reang saja di rumah sini.
0: Oke deh, apa kabar ini Pak Radin?
1: Kabar baik.
0: Alhamdulillah. Pak Radin, bagaimana dengan air PDAM tak di sana? Aman?
1: Saya tidak pakai air PDAM.
0: Oh, kenapa?
1: Air dari mata air saja.
0: Air dari Bantimurung?
1: Bukan.
0: Air
1: di
0: dari
1: pinggir sungai.
0: Pinggir
1: mata
0: sungai.
1: Mata air.
0: Oh, Masya Allah. Iya.
1: Bagusnya iya, disambung saja itu dinamo. Pipa di rumah.
0: Lebih
1: 100 meter. Jauhnya.
0: Ya. Enak kalau begitu, dekat dari sungai, jadi aman-aman
1: iya.
0: Gitu ya Pak Radin.
1: Iya, aman. Nah, baru ini juga bersih juga airnya.
0: Bersih airnya, sumber iya. Mata air saudara.
1: Air musim hujan kalau musim hujan itu air kotor juga, cair. Iya kalau musim hujan.
0: Kotor.
1: Iya kalau itu air sungai kan masuk, baku tembus. Dia lari masuk.
0: Seperti itu. Tapi iya. Apa yang kita ketahui tentang kekeringan kalau misalkan orang zaman dulu menghadapi air yang lagi kering?
1: Selama saya masih dari kecil tidak pernah kekeringan di sini air.
0: Iya. Tidak pernah Ji, aman Ji itu berarti.
1: Iya aman di sini. Biar kemarau begini tidak dia kering.
0: Iya toh. Iya. Bersyukurlah kalau misalkan tidak pernah kering, ya aman-aman Ji.
1: Iya aman-aman Ji kalau dari sini. Itu Ji yang aman yang tidak pemain itu keuangan itu tidak aman.
0: sabar Ki, begitu Tommy nih kasih Ki juga harus seimbang iya. Memang kalau memang air kita tidak susah
1: iya.
0: Ya dikasih Ki ujian dompet.
1: Iya ujian dompet.
0: Tapi kalau misalkan aman di dompet biasa kekeringan iya. Tong itu
1: air lagi tidak aman.
0: Tidak aman. Sabar Ki, saja para diri.
1: Iya sabar saja jangan kau.
0: Iya.
1: Barangkali ini panjang ini ya ini kemarau.
0: Oke panjang kayaknya di
1: sampai habis tahun.
0: Deh nak dong. Mudah-mudahan tidak habis tahun deh. Mudah-mudahan
1: 3 bulan lagi ini menunggu habis tahun.
0: Masih lama. Mudah-mudahan iya. Nanti habis September saja ini nah masuki musim hujan kodong.
1: Kira-kira kalau bulan-bulan 12 barangkali ada hujan sudah.
0: Mudah-mudahan bulan 10
1: iya.
0: Ya. Berharap ke bulan 10 ini kodong hujan ini Pak Radin.
1: Iya.
0: Masalahnya berharap
1: tidak ke bulan tahu lah kalau bulan 10.
0: Kata lewat-lewat tong itu kalau pamannya bulan 12 atau bulan 1 pina hujan ka masih.
1: Iya.
0: Kering inces.
1: Kalau itu anunya dedikasi sama atasan kita Allah.
0: Iya, kalau dikasih
1: sabar saja. Ya,
0: sabar aja. Tapi namanya kita manusia biasa, kita hanya berdoa bagaimana
1: iya,
0: caranya.
1: Berdoa saja.
0: Insya Allah dikasih kebasahan. Jangan kekeringan. Ya.
1: Iya.
0: Oke lah kalau gitu apa ini?
1: Oke, Pak Ince.
0: Oke, sehat-sehat selalu Pak Radin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ada Pak Radin yang ada di Bantimurung. Selama ini enggak pernah kekeringan, alhamdulillah ya. Kalau begitu kita berharap seperti itu, tidak ada kekeringan tau. Masya Allah. Ada Pak Marsuki, tadi sudah kita menyapa Pak Marsuki. Oke. Apa ini? Bila itu artinya maja. Oke. Bila, bila, bila itu artinya maja. Maksudnya apa ini? Om Limpo, apa Jo? Bila itu artinya maja. Apa ini Om Limpo? Bila itu artinya maja. Maksudnya kayak gimana? Ada juga Deng Saro, oke, yang sudah ini. Salam Baribasa, Jumat berkah selalu dari Ibu Sri Sinta di MU monitor, sehat selalu, sehat walafiat. Amin. Oke, kita terima telepon lagi. Ih, sayang sekali Tapu bisa dicoba kembali lah sebelum Tapu ya. 08 11 400 9250. Ada juga, ada keluar ini. Oke deh, ku terima telepon lagi. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baribasa.
2: Ada ngerang ini, dengerang ini, suka servis konfigurasi ini.
0: Oh, dengerang ke Mike lagi mantang. Dengerang ku kalupaan.
2: Yes. Yeah.
0: Di mana lagi mantang?
2: Riane, jalan Riane, jalan Sabutung Baru ini.
0: Oh, jalan Sabutung Baru. Pala
2: ke Riane, jalan Barukang ini, Cambaya.
0: Oh, jalan Sabutung Baru.
2: Siapa tahu nih antum apa, rekan-rekan yang rusak di kompornya, sepedanya. Mm-mm. Saya ini tukang service kompor gas dengan sepeda. Termasuk juga terkenal ini di ujung tanah ini sampai di Yan Sepoto Makassar ini.
0: Ya. Nomor tak tahu yang bisa dihubungi.
2: Iya.
0: Nomor tak yang bisa dihubungi nomor berapa?
2: Ya, siapa tahu ada rekan-rekan yang apa namanya dengar ini, dengar ini.
0: Ya.
2: Supaya bisa dibantu, saya juga bisa bantu dia.
0: Iya.
2: Iya.
0: Nomor-nomor
2: ini
0: nomor
2: saya
0: HP.
2: Sudah...
0: Nomor HP tak?
2: Iya, saya sudah 15 tahun ini kerja kompor gas ini, sepeda 25 tahun.
0: Mm-mm. Begitu, Di. Oke, Di.
2: Iya.
0: Lanjut, Mipa, Di. Kayak berdata diminta ki nomor, Tena ki sareang ki nomor, Re. Masya Allah.
2: Ya, jadi kalau nomor HP yang mau ditahu, 081.
0: 081.
2: 356. 171 909 Dengerang.
0: Ya. Oke deh. Dengerang.
2: Ya.
0: Bagaimana ini ndak kering di sana? Air PDAM tak? Ndak kering.
2: Air di sini ada agak susah-susah juga ini, terpaksa ini.
0: Jadi
2: pemerintah juga turun tangan membantu kita ini, dibantu kita ini.
0: Mm-mm. Jadi bagaimana caranya
2: pemerintah?
0: Dia bawakan ke air. Jadi dia bawakan ke air pemerintah.
2: Iya, dibantu ke pemerintah ini. Pemerintah ini agak bagus nih.
0: Masya Allah.
2: Ya, jadi aman begitu.
0: Iya, makasih banyak Dengerang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh. Ada Dengerang di Sabutung Baru, sehat-sehat selalu, semoga lancar rezekinya, usahanya juga lancar. Ada yang hubungi Ki untuk servis kompor, servis sepeda, servis lain-lain ya. Bagaimana komentar tak juga yang lain, sahabat budaya? Masih kita buka, silakan untuk pendengar kita yang saat ini mendengarkan Perempat RR Makassar di 08 11 400 9250. Bagaimana Anda menanggapi tentang keterbatasan air ini? Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pak Ahmad, aduh Pak Ahmad, radio monitor volumenya besar sekali.
3: Oh iya.
0: Feedback
3: nanti saya kejutkan dulu.
0: Aduh, male. Terlalu jauh, terlalu dekat Ki Kapeng dari Radio Monitor, Pak.
3: Sudah keluar ini.
0: Oh iya. Pak Ahmad di Kemai Kiseng Langgi Bantang ini, Pak Ahmad.
3: Oh, saya mantan di Kabupaten Goa.
0: Goa atau
3: tepatnya iya. Di perumahan BTN Tamarung Endah 1.
0: Tamarung Endah, Masya Allah. Pak Ahmad, sehat-sehat Jiki?
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
3: Ya, sehat. Bersama keluarga semua.
0: Masya Bunda. Allah. Pak Ahmad, kita membahas ini terkait dengan dampak. Tentang itu, apa Seng? Cara orang dulu itu. Radio monitor namale. Kasih kecil ki dulu radio monitor takamase kodong. Yeah. Cara orang zaman dulu memperoleh air di tengah keterbatasan.
3: Oh iya. Nah, ini ada pengalaman bagi saya. Saya ingat selalu itu pada waktu saya dulu masih berusia 12 tahun. Nah, di kampung saya itu kan di Kabupaten Baru. Nah, pada saat musim-musim kebaru begini, waktu itu kan belum ada PAM. Iya, yang kita pakai cuma sumur.
0: Sumur ya.
3: Iya, di belakang rumah. Nah, pada waktu-waktu begini, musim kemarau begini, air susah sekali pada waktu itu.
0: Iya.
3: Sampai-sampai kita biasa menuju mengambil air ke tengah sawah. Jaraknya itu dari rumah saya itu dulu itu sampai ada 2 kilo. Karena di sini di sawah.
0: Ngapa putus Ki? Om Ahmad, Pak Ahmad. Telepon kembali Ki Pak Ahmad di 0811-400-9250. Putus Ki telepon tak Pak Ahmad. Bisa Ki deringkan kembali nih Pak Ahmad. Kayaknya berbagi cerita tak dulu. Oke, Pak Ahmad putus kini.
3: Ya, alhamdulillah sudah tersambung kembali. Okay. Ya, saya berbagi cerita pengalaman dulu itu di kampung saya itu. Nah, kan pada waktu itu kan di pemukiman, di di lokasi rumah-rumah kampung dulu itu tidak ada yang berair, tidak sumurnya tidak ada mata air. Cuma di itu tadi saya katakan bahwa di tengah sawah jaraknya dari rumah saya waktu itu kira-kira lebih 2 kilo. Pada kesanalah kita semua mengambil air. Nah, sehubungan dengan apa tadi yang disampaikan dikatakan oleh Pak Limpo mengenai bila itu adalah maja.
0: Om Limpo kodong dia bilang bila artinya maja. Apa itu maja? Maja itu apa maja?
3: Kalau maja itu kayaknya maja bahasa Jawa. Maja pahit tuh maja. Tapi kalau bahasa Bugis itu bila atau Makassar juga sama Ji.
0: Yang bagaimana Ji?
3: Bila itu bentuknya bulat, ada besarnya seperti jeruk besar itu, bundarnya seperti bola. Nah itu yang kita pakai pada waktu itu sebagai wadah untuk datang mengambil air di tengah sawah begitu. Biasa tak 5 kita pikul. Depan belakang 5-10. Nah itulah fungsinya bila itu.
0: Ya
3: kan isinya tidak dimakan. Nah itulah pengalaman saya itu tentang kemarau panjang di Kabupaten Baru. Ya tapi alhamdulillah sekarang mungkin sudah tidak seperti dulu lagi karena sudah ada PAM.
0: Orang baru Kika Pak Ahmad.
3: Iya, saya orang baru.
0: Di mana Ki di Baru?
3: Kalau kampungku di Baru itu, Dinda, di Kecamatan Taneteri Lau. Kampung
0: Lau.
3: Pekapau. Iya. Di Salipukasi.
0: Di situ di Masya Allah. Jadi selalu di ke Baru ini?
3: Ya, seringlah. Karena kebetulan masih ada juga keluarga dan rumah di sana itu.
0: Di mananya, Mangkoso?
3: Mangkoso itu di bawah. Saya setelah melewati jembatan itu, para turun tuh yang banyak ikan kering biasa itu.
0: Ya.
3: Ya, nyaman kurang lebih 3 kilo dari jembatan yang banyak ikan kering, di penjual-penjual ikan kering di pinggir jembatan itu menuju bawah ya gitu.
0: Begitu di Iya.
3: Nah itulah tadi sekali lagi saya katakan bahwa bila itu banyak manfaatnya juga.
0: Iya.
3: Setelah dibuang isinya dia jadi wadah tadi tempat.
0: Berarti keras-keras ya, keras tongi dia tempatnya itu bila.
3: Ya keras. Keras
0: Masya juga. Allah. Seperti tempurung kelapa.
3: Ya hampir sebesar pohon kelapa.
0: Tapi
3: isinya itu pahit, sebenarnya tidak beracun, isinya cuma pahit.
0: Pahit deh. Ya deh, kayak penasaranku.
3: Betul, banyak pahit, rasanya gila. Penasaran juga gila. Dan jadi pohonnya itu juga itu kuat sekali.
0: Iya.
3: Bisa digunakan untuk tiang-tiang rumah.
0: Jadi cuma memang
3: kalau di Majapahit.
0: Jadi memang itu waktu Pak zaman dulu itu yang namanya memperoleh air ini memang melalui apa ini yang di kalau di kampung tak dulu kapan waktu tak zaman kecil. Waktu masih kecil ki bagaimana cara memperoleh air di tengah keterbatasan?
3: Iya. Itulah tadi saya katakan bahwa memperoleh air itu sangat sulit sekali.
0: Sulit sekali di
3: pada musim kemarau pada waktu itu sekitar tahun-tahun 90-an lah. Apalagi di kampung saya itu bukan pengairan, jadi petani untuk bertanam padi itu di sawah cuma tak ada hujan.
0: Begitu di Ya
3: mungkin ya sekarang di bawah ini agak sulit air lah kalau dari sumur kering.
0: Iya. Tidak ada, adakah sungai-sungai di sana itu Pak Ahmad? Sungai-sungainya ada nggak di sana, sungai-sungai?
3: Ada sungai, ada sungai dan ada sungai itu tapi agak jauh itu kan pinggiran gunung biasanya ada sungai.
0: Iya.
3: Nah, kalau laut juga ada.
0: Oh begitu di, jadi bisa ji orang ambil dari sungai kapang air di?
3: Terlalu jauh kalau dari
0: jauh.
3: Kampung saya itu.
0: Berarti susah, susah. Memang di. Berarti sabar iya, mami itu orang.
3: iya. Tapi syukur lah sekarang kalau sudah ada tamto jadi adalah terbatas juga. Barangkali cuma ini saya bisa sampaikan, Dinda. Salam untuk semua teman-teman di FKV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Pak Ahmad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Ahmad yang ada di Goa sana sudah ikut berpartisipasi juga pada hari ini. Dan kembali kita buka di 0811 409 250. Ada juga Pak Alam Dengsi 7, apa kabar? Assalamualaikum Inces. Waalaikumsalam. Oke deh, untuk selanjutnya ku terima telepon lagi yang berikut ini. Halo, Assalamualaikum Bari Basa. Halo, Bari Assalamualaikum
4: Basa.
0: Ya, Bari Basa. Dengan siapa di mana ini?
4: Ya, di Petapuang ini.
0: Petapuang di mana kita, Be? Petapuang
4: di Maros ini.
0: Oh, di mana ki di Maros Petapuang?
4: Ya, di kotanya.
0: Di kotanya dekatnya Polres Maros?
4: Oh, bukan. Arah ke Kasikebo.
0: Berarti lewati.
4: Arah ke Pangkep.
0: Oh, arah ke Pangkep di. Oh, di.
4: Iya.
0: Jauh, berarti agak jauh-jauh sih.
4: Enggak Ji, pasti di perapatannya lampu merah itu.
0: Oh, perapatan lampu merah. Ya. Apa di sana yang banyak di wilayah tak?
4: Ya. Yeah.
0: Apa yang banyak di sana di wilayah tak? Apakah buah-buahan?
4: Kebetulan saya di kota ini.
0: Iya. Yeah.
4: Kemudian di kebun itu tidak ada produksinya.
0: Oh, kodong. Ngapa nakule?
4: Itu kemarau.
0: Kemarau di. Memang itu kemarau ya Allah. Tapi ya gak bisa disalahkan juga. Karena memang itu sudah dari Allah subhanahu wa ta'ala mi. Di Petapuang di. Nah kalau menurut tak ini Petapuangnya. bisa Ki cerita mungkin, apalagi sekarang ini kan lagi musim kemarau kepanjangan. Nah kalau bisa cerita yang zaman-zaman dulu seperti apa, orang zaman dulu memperoleh air di tengah keterbatasan. Nah bisa cerita dong.
4: Yang pertama ini saya sampaikan ini.
0: Iya.
4: Bahwa kita ini manusia memang dikatakan sempurna.
0: Iya.
4: Ya tidak sempurna juga.
0: Iya, iya, iya.
4: Karena kalau musim kemarau kita mengeluh. Kehabisan air.
0: Iya, iya.
4: Tapi
0: iya.
4: Kalau musim hujan, kita mengeluh.
0: Iya.
4: Kebanjiran.
0: Itu Mi. Iya, iya, iya, iya, cocok. Nah, kalau ya mungkin bisa pernah kekeringan begitu dan orang yang zaman dulu atau mungkin di dekat rumah Teh ini caranya untuk mencari atau memperoleh air, ada caranya, bagaimana itu peta puang?
4: Ya begini Mbak,
0: yeah.
4: Dulu dan sekarang sudah beda.
0: Iya. Yeah.
4: Dulu memang susah yang namanya dapat air.
0: Mm-mm.
4: Biasanya ada satu titik sumur,
0: yeah.
4: Yang betul-betul itu peninggalan zaman Belanda,
0: uh-uh.
4: Yang tidak pernah habis airnya.
0: Iya, iya, iya.
4: Nah, makanya kita di sana kumpul-kumpul. Mm-mm. Orang Makassar bilang bungul lompoa.
0: Iya. Yeah.
4: Itu kayaknya masih ada di Maros.
0: Mm-mm.
4: Tapi ya enggak dipungsikan nih. Di zaman sekarang,
0: yeah.
4: Yang penting ada uang.
0: Yang penting ada uang di.
4: Iya, iya. Mau
0: yeah.
4: Kalau mau jadi mandi air apa namanya itu, air segar,
0: mm-mm.
4: Ya kita belilah dua galong. Dua galong kan itu harganya cuma 10.000 ya.
0: Iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah. Tapi cukup jika kalau dua galon. Kalau saya tuh enggak cukup kalau dua galon, harus 6 galon paling sedikit.
4: Kalau mahasiswi yang yeah. lagi ngontrak itu utama di Makassar itu.
0: Iya. Yeah.
4: Pasti cukup. Satu galon.
0: Satu. Tapi memang toh Adi, itu misusahnya kalau yang zaman dulu itu bingung tungki dulu zaman dulu bagaimana itu cara memperolehnya. Tapi kalau yang sekarang itu yang penting ada uang. Nah bisa Ki memperoleh itu yang namanya air. Kayak cukup beli air galon, bisa Miki beli anu mandi, bisa Miki apa-apa semua. Tapi kalau yang dulu kodong tidak ada yang kayak seperti itu. Tapi sekira yang zaman dulu itu justru gampang Ki kulihat orang cerita tuh gampang katanya memperoleh air. Makanya bingung Kak bagaimana. Wah. Caranya.
4: Enggak memang juga. Gampang mendapatkan air, tetapi iya. Air tidak segar.
0: Oh, enggak segar Ki di. Kemanjo.
4: Katakanlah di perkampungan.
0: Iya.
4: Itu walaupun airnya kuning, iya. Asalkan tidak
0: asin.
4: Tidak asin.
0: Iya.
4: Payau. Mm-mm. Ya kita pakai mandi saja.
0: Jadi. Iya karena rata-rata bahkan, dulu asin deh.
4: Iya bahkan diminum pun jadi.
0: Jadi di talewa-lewatong itu air asin diminum petapuang.
4: Tidak bukan air asin yang diminum, air yang keruh.
0: Air keruh di, wah di. Yang penting sudah mie dimasak di peta.
4: Iya. Sekarang kan kalau kita menggali sumur itu
0: iya.
4: Biasanya yang naik air kuning kan.

0: 3 hari.
1: Iya.
0: Itu bisa minum mentah.
1: Tidak sakit perut tak?
0: Wah, enggak.
1: Enggak, dia tahu.
0: Karena kan enggak tahu antara gentong yang terbuat dari tanah itu, orang Makassar bilang gumbang.
1: Iya, gumbang.
0: Barangkali dia yang serap, dia menyerap kuman barangkali.
1: Menyerap kuman dia. Nah, tanpa kuman-kuman itu digumbang, Kak.
0: Iya, barangkali itu tanah liatnya itu yang menyerap ituan itu, apa namanya, kuman, sampai yang namanya diare nggak ada juga.
1: Tidak ada, jadi aman-aman jis saja.
0: Tapi zaman sekarang ini, itu bisa bilang, yang penting ada uang.
1: Ada uang, ada uang abang disayang. Oke lah kalau begitu.
0: Jadi kondisi di Maros ini.
1: Ya, bagaimana kalau di Maros? Apa
0: yang terjadi di Makassar? Walaupun satunya air itu ada di Maros, di Lekok Pacin dan di Bantimurung. Itu memang airnya sudah apa namanya mengering.
1: Mengering, Midi. Ya, mau Midi apa ini?
0: Makanya ada ini saya lihat kebijakannya ini PDAM Makassar kerjasama dengan Maros.
1: Iya.
0: Dia tutup untuk sementara selama 3 hari ke Makassar.
1: Iya.
0: Dialihkan dulu ke Maros. Iya, kemudian dibuka lagi yang ke Makassar, tutup lagi Maros.
1: Begitu. Ganti-gantian ceritanya ini.
0: Mau dia apa?
1: Mau dia apa? Betul. Iya. Oke deh kalau dan begitu.
0: Dan memang kebutuhan air sekarang ini sangat tinggi karena panas. Kita mandi tiga kali.
1: Iya.
0: Haus. Akhirnya kita minum berapa kali itu.
1: Iya.
0: Jadi saya himbau kepada para pendengar ya, utamanya RRG program 4 ini ya, kita bersabar saja.
1: Bersabar Ki, betul.
0: Ya.
1: Orang sabar
0: sekitar
1: sampai bulan
0: sekitar satu bulan lah.
1: Ya, mudah-mudahan sampai satu bulan ini hujan Mikodong. Bulan September habis bulan September, Oktober masuk hujan insyaallah. Pasti ku doakan ya Allah. Iya. Dengar doaku. Oke, Pane Petapuang. Terima kasih. Sehat-sehat selalu Petapuangku.
0: Amin.
1: Ya. Semangat untuk menjalankan aktivitas tak. Oke, Petapuang. Rajin-rajin Ki masuk di acaranya Pro 4 di Petapuang.
0: Iya, sering Ki masuk.
1: Iya,
0: tapi terkadang masuk, terkadang
1: tidak.
0: Sibuk.
1: Iya. Oke deh kalau begitu Petapuang. Sehat selalu. Iya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Baik sahabat budaya, dimanapun Anda berada, waduh kayaknya harus tuntaskan dulu sampai sini. Tapi kalau misalkan ada penelpon kita, tapi singkat saja, di satu penelpon, telepon biasa, singkat aja komentar tak. Halo, Assalamualaikum.
2: Makasih.
1: Iya.
2: Singkat telepon.
1: Iya, Masya Allah.
2: Singkat Midi.
1: Ya, Kak.
2: Kalau musim cemarau, orang mengeluh air.
1: Itu dia,
2: musim
1: Kak.
2: Musim hujan mengeluh banjirnya.
1: Itu nih. betul tapi, itu Kak Indah.
2: Tapi barusannya ini ku dengar ini deh cantik ini, ye puangku.
1: Wih, Peta Puang namanya memang tahu, Kak.
2: Oh, begitu. Iya, oke deh. Di mana? Di jalan masuk dikasihkan.
1: Wih, Kak Indah,
2: iya.
1: Bagaimana itu di tempat ya, kering atau bagaimana? BBG?
2: Kalau di sini tidak kering sih, karena pakai sumur ber.
1: Sumur ber.
2: Sumur bor, deh cantik. Di... Sampai ke dalam berapa puluh meter ke bawah, jadi tidak pernah kita keringan di sini.
1: Kayaknya tapi saya harus ganti mesin memang, kenapa ini sumur bor kok tidak bisa menarik.
2: Pas itu tadi ku dengar itu, tidak bisa mengisap, deh toh.
1: Tidak bisa mengisap.
2: Ganti itu mesin ta, anunya itu daya tariknya itu mau diganti itu mesin ta.
1: Mesin ta, gitu bede. Orang bilang yang kerja katanya mau diganti dengan mesin tanam kah? Bagaimana tidak mengerti kah?
2: Tidak juga deh, tergantung gitu karena mungkin kedalamannya itu sumur tas sehingga secara fungsinya itu juga anu tuh enggak mempan dikasih jadi ganti itu mesin tas
1: masalahnya ya. Rumahku kato

0: bukit-bukit ki, jadi sudah di padahal ya, sudah di
1: damai. Yang mana itu lebih bukit di sini kok. Lebih bukit
0: seandainya,
1: di sini.
0: Seandainya pernah gak ke situ bisa miku ukur yang mana lebih bukit tuh.
1: Lebih bukit ki di sini karena jalanan pun naik terjal ki. Kalau kita tidak kita pasti perumahannya di situ ini juga. Ha. Jadi kalau dibilang itu ganti gitu mesin tak bagus insyaallah. Iya. Kenapa tidak? Ganti. Ada bapak di belakangnya beli itu.
0: Masalahnya kan tuh sibuk duduk kayak ini.
1: Cocok.
0: Jadi tidak ada waktu untuk mengawasi.
1: Sibuk dua-duanya nah. Kalau anak-anak kok dong mana nak tahu.
0: kita tahu nah kayak indah saya tuh kalau pulang di rumah pulang jadi tidur. Kalau pagi-paginya lagi berangkat ki semua pergi beraktivitas semua sudah itu.
1: Sama pulang sih, dari enggak sempat begitu. Cuci baju saja kalau tidak ada laundry
0: pulang, mati. Ya, pulang dari kantor sehingga di rumahnya orang tua makan.
1: Ini mentong ini mendengar kenapa ini jari-jarinya tidak ada mentong ini berubahnya ini
0: pegang di jari-jariku bagaikan kulit bayi.
1: Pantas mukanya tetap apa di mulus begitu
0: Masya Allah.
1: Karena tidak ada kerut-kerutannya kuliah karena kenapa tidak pernah pikirkan itu yang masa yang apa karena tinggal mama di
0: tinggal mama
1: mama di pendengar
0: pulang ke rumah tidur jadi itu dapur berdebu.
1: Tapi jangan lupa juga nah lap-lap seperti mendatang ke penyakit. Tapi baru sana ini hari lucu juga bahasa Indonesianya itu gabung dengan bahasa daerah. Gimana kimantang?
0: Kemei, bilang kemei mantang.
1: Kemaki tinggal.
0: Saliwangi.
1: Kalau ini yang siaran nak cocok ada anunya.
0: Kemaki mantang.
1: Begitu di umurnya begitu. Di mana kemantang? Kemaki mantang.
0: Wih, keindah kalau bilang kan
1: lu.
0: Wih, kemaki mantang. Kalau tena nalang ngerek itu penelpon kah jadi bilas enggak bilang di mana kemantang.
1: Saya bilang lagi ya. Tega kimon rupang. Di mana kita tinggal?
0: Ambil mu.
1: Awe kasih nabuan handiku. Macam tidak ini guys ya. Awe pula ni pale. Letu ni rot di terserai. Jadi buat pendengar itu yang bersyukuri saja yang ada. Kalau musim kemarau berarti air tak krisis. Kalau musim hujan berarti banjir. Itu saja. Oke, jadi saya keluarga sisi terus dan salam jumat berkah di sana. Terima kasih. Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Betul dia bilang Kak Indah dan baju yang ada di Sopeng. Jadi Janki pernah mengeluh kalau hujan, Janki mengeluh banjir. Kalau musim kemarau Janki bilang panas ya. Jadi syukuri saja gitu ya. Betul sekali. Oke, kalau begitu terima kasih untuk semuanya yang sudah itu ikut masuk di acara Baribasa Kabar Pagi Obrolan Santai. Ding Saleh di Bacini, Pak Jono di Barukang, Ding Sarok di Goa, Pak Limpo di Pao-Pao, Pak Radin di Bantimurung, Ding Ngerang di Sabutung Baru, Pak Ahmad di Goa, Peta Puang di Maros, ada juga Kak Indah Ding Baji di Sopeng. Sehat selalu untuk semuanya, ya, lancar-lancar semua rezeki kita, semangat untuk menjalankan aktivitasnya. Oke, Inces pamit dari ruang dengar Anda, sehat selalu. Assalamualaikum, sampai jumpa.

Sahabat budaya, Pulau Morotai adalah wilayah kepulauan yang terletak di Provinsi Maluku Utara, tepatnya di bagian paling utara Indonesia. Pulau ini memiliki nilai sejarah besar sebagai pangkalan militer penting pada masa Perang Dunia Kedua. Tempat ini terkenal karena peninggalan sisa Perang Sekutu, pantai bahari yang masih perawan, serta keindahan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Pemandangannya berupa pantai berpasir putih, pulau unik seperti Pulau Morotai ini terkenal akan air laut yang jernih.

0: FM Pro 4 RRI Makassar, sahabat budaya dimanapun Anda berada, melanjutkan kebersamaan kita untuk hari ini. Kita akan hadirkan durang dengar Anda program acara budaya dan seperti apa informasi yang dihadirkan durang dengar Anda bersama rekan saya Ines dan Dila akan hadir untuk Anda. Silakan.
1: Iya, sahabat budaya, sekarang kita akan membahas tentang 9 prinsip hidup orang Makassar yang masih dijunjung tinggi hingga kini. Nah, sejumlah prinsip hidup orang Makassar yang diturunkan dari leluhur masih dijunjung tinggi dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Prinsip ini juga membangun karakter orang Makassar dalam menjalani kehidupan. Prinsip hidup orang Makassar merupakan buah pikiran, pengalaman jiwa, serta pertimbangan tentang sifat-sifat yang baik dan buruk dari para leluhur. Nah, prinsip ini juga kerap digunakan sebagai semboyan bagi masyarakat Makassar. Melansir laman Dinas Pariwisata Kota Makassar, tidak sedikit prinsip hidup orang Makassar yang sering digaungkan. Salah satunya prinsip sipaka tahu, sipaka inge, dan sipaka lebih yang selalu dikemangkan. Nah, prinsip-prinsip ini tertuang dalam pesan-pesan leluhur yang disampaikan dalam bahasa Makassar. Nah, tidak berlama-lama kita akan membahas tentang apa-apa saja sih prinsip yang ada, yang prinsip yang digunakan oleh orang Makassar dan akan dibahas oleh Dila. Silahkan.
2: Oke, yang pertama itu ada Tiai Mangkasara Puna Bokona Loko. Nah, melansir dari jurnal Universitas Negeri Makassar dengan judul Nilai-nilai dan Kearifan Lokal Suku Makassar sebagai Sumber Pendidikan Ekonomi Informal dalam Keluarga. Nah, maksud dari Tiai Mangkasara Puna Bokona Loko adalah salah satu prinsip orang Makassar yang hingga kini masih diterapkan di tengah masyarakat, yang artinya bukan orang Makassar bila punggung belakangnya yang terluka. Nah, prinsip ini mengajarkan agar dalam menjalani hidup tidak pasrah dengan keadaan. Nah, sebagai orang Makassar diajarkan untuk pantang lari dari masalah apapun yang terjadi, harus siap dihadapi. Berarti ini orang-orang Makassar kuat ya, karena kita punya prinsip yang dimana harus berjuang terus. Apalagi orang-orang Sulawesi itu terkenal dengan orang kayak perantau handal.
1: Betul.
2: Nah, itu juga masuk dalam prinsip ini ya, yang dimana kita tidak boleh mundur, harus maju terus.
1: Menyerah.
2: Betul sekali, Nes. Nah, melalui prinsip hidup ini, orang Makassar diajarkan untuk terus berjuang menghadapi masalah secara langsung dan menyelesaikannya. Jadi tidak boleh lari dari kenyataan. Nah,
1: betul.
2: Nah, sebuah kegagalan merupakan hal biasa bagi orang Makassar. Justru hal itu dijadikan sebagai cambuk untuk mencoba kembali hingga akhirnya berhasil.
3: Iya, betul sekali.
2: Sri, boleh dilanjutkan yang kedua.
0: Nomor dua.
3: Iya, betul. Nah, sahabat budaya, nomor dua itu ada Akbulo Sibatang. Nah, prinsip hidup orang Makassar selanjutnya adalah Akbulo Sibatang, sebuah prinsip solidaritas dan kebersamaan. Wah, berarti prinsip ini tuh sangat erat ya, teman-teman, dengan orang Makassar,
1: kekeluargaan.
3: Nah, Akbulo Sibatang artinya sebatang bambu, dimaknai sebagai suatu kebersamaan yang sangat kuat. Wow, sebuah perumpamaan yang sangat bagus ya, teman-teman, sebatang bambu. Apalagi kita lihat tuh kalau bambu tuh kan kuat ya, kokoh, terus saling melindungi juga, jadi sangat bagus. Nah, hal ini dimaknai dari sebuah batang bambu yang memiliki akar yang sangat kuat dan menyebar luas dalam tanah, sehingga menjadi pondasi yang kuat dalam menopang batang bambu yang muncul ke permukaan tanah, sahabat budaya. Nah, Akbulo Sibatang yang memiliki batang bambu yang lurus, tidak mudah patah dan lentur, yang berarti memiliki sifat jujur, teguh, dan fleksibel. Nah, sangat mencerminkan sekali orang Makassar ya, sahabat budaya. Nah, sahabat budaya, sebelum kita lanjut nih ke prinsip yang selanjutnya, mungkin kita bisa dengarkan kelong berikut ini.

Andi Sultan Dayeung Raja, lahir di Bulukumba pada 20 Mei 1894 dari keluarga bangsawan yang terpandang. Meski bergelar bangsawan, langkah hidupnya selalu berpihak pada rakyat. Sebagai tokoh masyarakat, ia tampil di garis depan, menyuarakan aspirasi rakyat dan menolak penindasan kolonial. Tahun 1942, Jepang menggantikan Belanda. Namun bagi beliau, penjajah tetaplah penjajah. Ia terus berjuang menjaga kedaulatan dan persatuan. Setelah proklamasi 17 Agustus 1945, perjuangannya belum usai. Belanda mencoba kembali berkuasa, namun ia tak gentar. Menggerakkan rakyat Sulawesi Selatan demi mempertahankan kemerdekaan. Perjuangan itu membuat beliau harus merasakan dinginnya jeruji penjara. Namun semangatnya tidak pernah padam. Dari balik tahanan, ia tetap menguatkan tekad para pejuang dan menyalakan harapan bagi rakyatnya. Jasa-jasanya, pada tahun 2006, pemerintah Republik Indonesia menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada Andi Sultan Dayeung Raja. Penghargaan ini menjadi bukti bahwa namanya terpatri di hati bangsa sebagai simbol keberanian dan pengabdian tanpa pamrih. Dari sosok Andi Sultan Dayeung Raja, kita belajar bahwa keberanian sejati adalah berpegang teguh pada kebenaran, berjuang tanpa pamrih untuk rakyat, dan menjaga kemerdekaan dengan segenap jiwa dan raga. Mari kita warisi semangat juang beliau dengan persatuan, karya, dan cinta untuk Indonesia.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti Taura, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku angkat lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

0: Iya, kembali lagi bersama kami di Mosaik Budaya. Kita lanjutkan membahas tentang prinsip hidup orang Makassar yang masih dijunjung tinggi hingga kini. Poin yang ketiga, tentang Sipakatau. Sipakatau artinya memanusiakan manusia. Sebuah prinsip yang masih dipegang teguh hingga saat ini oleh orang Makassar. Konsep Sipakatau telah dijabarkan dalam Pancasila, yaitu sila ketiga, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian ini dijadikan prinsip orang terdahulu dengan sebutan Sipakatau. Prinsip Sipakatau menjadi nilai etika orang Makassar. Prinsip yang dapat diterapkan di segala sektor kehidupan, dan inilah yang menjadikan kehidupan masyarakat suku Makassar menjadi harmonis. Bentuk perwujudan kualitas manusia ialah dengan menghargai manusia lainnya.
1: Nah, berikutnya ada Sipakalebi. Mungkin sahabat budaya sudah sering dengar apa ini ya. Nah, prinsip hidup orang Makassar berikutnya adalah Sipakalebi. Prinsip hidup ini juga diturunkan dari nenek moyang dan masih menjadi pegangan untuk generasi saat ini. Nah, Sipakalebi artinya saling menghargai. Demi menjaga keharmonisan dalam masyarakat, orang Makassar menerapkan sifat saling memuji dan menghargai sesama manusia. Seperti itu. Terus seperti yang diketahui, manusia memiliki hati nurani yang tidak dapat dipisahkan. Oleh karena itu, manusia membutuhkan dan senang dengan keindahan seperti pujian. Makanya biasa kayak misalnya kita kumpul-kumpul toh, iya, pasti kita selalu kayak, ih bagusnya ini, begini, segala macam. Iya, apalagi kayak emak-emak lagi arisan atau apa, ih bawa ini.
2: Betul,
1: ah, suka sekali pasti mereka itu. Terus seperti yang mengungkapkan atau mengakui kelebihan orang lain, akan tetapi menutup mata terhadap kekurangan orang lain. Jadi kita jangan terlalu fokus ke kekurangannya orang lain. Mending kita lihat kelebihannya. Iya, ya kan
0: prinsipnya,
1: itu
0: iya, prinsipnya itu. Kita puji kalau memang itu cantik, tapi kalau ada yang salah ya
2: jangan direndahkan.
1: Ya udah, biarkan saja seperti itu. Kita harus jadi orang Makassar yang berprinsip,
0: iya, prinsip
1: seperti itu.
0: Sipakalebi.
2: Nah, okay, sahabat budaya, ini ada prinsip selanjutnya mungkin familiar juga ya di orang-orang Makassar. Sipakainge. Nah, prinsip Sipakainge adalah salah satunya adalah prinsip hidup yang dijunjung oleh orang Makassar. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya ya, sahabat budaya. Prinsip dari leluhur yang mengajarkan sifat saling mengingatkan sesama manusia. Yeah. Nah, pasalnya manusia seringkali lalai atau lupa akan suatu hal, sehingga disebutkan bahwa sudah seharusnya manusia saling mengingatkan satu sama lain, sahabat budaya. Tidak hanya itu, dalam sebuah yang kita tahu bahwa Sipakainge itu adalah kegiatan operasional untuk meningkatkan efektivitas kita dalam saling bergotong royong ya, sahabat budaya. Nah, ini nih, prinsip Sipakainge ini berguna untuk memberikan masukan kepada orang lain, baik itu kritik maupun saran yang membangun. Nah, ini nih sahabat budaya yang paling saya lihat tuh saran yang membangun ya.
1: Iya,
2: jangan kita mau kasih saran ke orang, tapi jatuhnya
1: malah menjatuhkan.
2: Harus gunakan bahasa yang
1: benar ya, sahabat budaya. Betul sekali.
0: Iya, itu namanya Sipakainge, saling mengingatkan dengan cara yang benar.
1: Betul sekali
2: sahabat budaya. Nah, sahabat budaya, sebelum kita lanjut ke prinsip hidup selanjutnya, mungkin kita bisa dengarkan ya kalau berikut ini.
0: Iya.

Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya, dalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.

0: kembali lagi bersama kami di program Mosaik Budaya. Nah, sekarang kita lanjutkan yang keenam, ada Siri Napace. Bagi masyarakat suku Makassar, Siri perlu ditegakkan dalam meningkatkan harkat dan martabatnya sebagai manusia. Melansir laman Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, secara harfiah Siri artinya malu atau kehormatan. Nah, kata Siri ini juga disertai dengan pace yang berarti pedih dan perih yang mendalam ketika melihat penderitaan orang lain. Siri Napace diibaratkan satu mata uang dengan dua sisi yang saling melengkapi. Hal tersebut merupakan konsep ideal dalam berperilaku dan menentukan pola pikir kita. Siri Napace dijunjung tinggi oleh orang Makassar. Nah, pasalnya Siri Napace ini dapat dijadikan sebagai barometer penilaian terkait dengan seseorang yang layak tidaknya disebut manusia.
1: Nah, berikutnya ada Kareso. Nah, prinsip hidup orang Makassar adalah Kareso. Kareso memiliki arti kerja keras. Seperti yang kita tahu, orang-orang Makassar memang pekerja keras ya. Nah, kerja keras merupakan salah satu prinsip yang masih ditanamkan oleh orang Makassar. Dipercayai oleh para leluhur, jika prinsip tersebut dipegang teguh dan dilaksanakan, maka yang diinginkan akan tercapai. Sama seperti kayak biasa kita dengar itu kayak usaha tidak mengkhianati hasil. Kayak begitu. Nah, kurang lebih seperti itulah Kareso. Terus berikut prinsip Kareso Tama Tapu dijelaskan dalam sebuah ungkapan. Nah, yang artinya hanya dengan persatuan disertai kerja keras, barulah kebahagiaan tercapai.

0: Makassar, salah satu prinsip yang dipegang oleh orang Makassar adalah ejapi na doang, yang artinya nanti kalau sudah berwarna merah baru disebut udang. Petua ini mengajarkan bahwa seorang tidak dapat dipercaya hanya dengan ucapan saja, sahabat budaya, namun harus disertai dengan tindakan. Tanpa bukti, seseorang tidak bisa dipercayai perkataannya. Seperti itu, sahabat budaya.
1: Nah, kalau tadi ada ejami doanga, berikutnya ada kualiangi talanga natualia. Adapun prinsip hidup lain yang dipegang teguh oleh orang Makassar, yaitu kualiangi talanga natualia. Dilansir jurnal Universitas Gajah Mada Yogyakarta yang berjudul Pemaknaan Self Orang Bugis Makassar. Kualiangi talanga natualia berarti lebih baik tenggelam di lautan daripada kembali ke pantai. Jadi kalau kita melakukan sesuatu, nanggung.
0: Iya.
1: Harus diselesaikan. Adapun kalau berani menyelesaikannya.
0: Berani bertanggung jawab.
1: Betul. Jadi kalau kita melakukan sesuatu, kalau kita menyerah, lebih baik kita tenggelam di tengah lautan.
0: Iya,
1: itu
0: iya.
1: Prinsip salah satu orang Makassar.
0: Iya.
1: Nah, berarti orang Makassar lebih memilih mati berkelangan darah, bersimpa darah, daripada hidup menanggung malu. Mm-hmm. Dalam hal ini, orang Makassar harus memiliki sifat pantang menyerah sebelum niatnya tercapai dan apapun resikonya.
0: Wow, seperti itu. Iya, banyak sekali ya sahabat budaya prinsip orang Makassar yang wajib kita ketahui, khususnya orang Makassar asli sendiri ya.
1: Betul.
0: Karena kalau kita prinsipkan itu dalam kehidupan sehari-hari, insya Allah kehidupan kita maupun bukan orang Makassar akan lebih baik lagi, akan lebih tentram lagi, menjadi orang sukses. Amin.
1: Amin.
0: Ya Rabbal Alamin.
2: Iya, jadi demikian prinsip hidup orang Makassar yang masih dijunjung tinggi hingga kini yang bisa kami sampaikan sekarang.
0: Kita kembalikan ke Ines ya.
2: Iya, saya Ines.
0: Saya Sri.
1: Dan saya King Farid.
0: Dan teman saya Dila. Kami pamit undur diri dari ruang dengar Anda, sahabat budaya.
3: Baik, terima kasih untuk teman-teman saya. Ya, ada Ines, Sri, ada juga Farid, serta ada Dila ya, sudah menghadirkan beberapa informasi di ruang dengar Anda nih sahabat budaya, ini terkait dengan program acara kita budaya. Semoga bisa memberikan manfaat untuk Anda. Dan pamit tomat juga dari ruang dengar tak sahabat budaya, tapi teman-temanku masih hadir menemani suasana aktivitas tak. Saya Dewi Satriani, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat untuk menjalankan aktivitas tak.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, waduh, waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
1: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
3: Di Sulawesi Selatan, Patorani adalah istilah yang identik dengan laut. Kata ini berasal dari torani, sebutan untuk ikan terbang. Sementara patorani berarti para nelayan yang mencari dan menangkap ikan tersebut. Namun menariknya, yang paling diburu bukan daging ikan terbang, melainkan telurnya. Telur ikan terbang memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi. Nelayan patorani memasang alat berupa karang buatan atau ranting di laut. Ketika musim bertelur tiba, ikan-ikan terbang akan menempelkan telurnya di sana. Telur ini kemudian dipanen dengan hati-hati, dikeringkan, dan siap dipasarkan. Di pasar internasional, terutama Jepang, telur ikan terbang dikenal sebagai tobiko dan sering digunakan dalam hidangan sushi. Nelayan bisa menghabiskan waktu berhari-hari di laut, menjaga perangkap mereka agar tidak rusak dan memastikan hasil panen tetap baik. Patorani juga berpegang teguh untuk tetap menggunakan cara tradisional tanpa menggunakan bom atau cara berbahaya lain dalam menangkap ikan terbang, sehingga dapat membantu untuk tetap menjaga kelestarian alam bawah laut. Profesi ini bukan hanya pekerjaan, tetapi juga warisan. Banyak keluarga Bugis Makassar yang meneruskan tradisi ini turun-temurun, menjadikannya bagian penting dari identitas budaya pesisir. Inilah gambaran lebih dekat tentang patorani, penangkap ikan terbang dari Sulawesi Selatan. Mereka adalah pekerja tangguh, sekaligus saksi bagaimana laut memberi kehidupan bagi manusia, dari generasi ke generasi.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Tan, kamu kok buang sembarangan sih sampah plastikmu?
1: Ya nggak apa-apa. Aku udah biasa kok. Namanya juga di kos, bebas lah.
0: Wah, ya gitu juga kali. Kamu sanggup tinggal di ruangan yang kotor dan bau kayak gini?
1: Udah biasa soalnya, jadi nggak ngaruh.
0: Ih, jeruk banget sih kamu, Tan.
1: Udah, ini udah masak. Yuk makan.
0: Hidup bersih itu wajib loh, apalagi kamu cewek. Kamu nggak malu kalau ada yang bertamu ke kosmu yang kotor?
1: Iya, nanti aku bersihkan kakakku sayang. Janji deh, sampah-sampah ini akan kukumpulkan dan kubuang.
0: Nah, gitu dong. Hunian yang bersih bakal bikin kita sehat dan pikiran kita selalu fresh.
2: Ya, kebersihan pangkal kesehatan. Lingkungan bersih, pikiran pun jernih. Lingkungan bersih, pantang risih.
3: Nusantara Pagi, Pro 4, Makassar.
4: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi menjelang siang sahabat budaya di mana saja berada. Kita berjumpa di hari ini, hari Jumat tanggal 18 September 2026. Senang sekali saya Anti menemani kebersamaan kita dan tiga adik-adik saya yang seru ini sahabat budaya. Ada Ines, ada Sri dan ada Dila. Assalamualaikum, selamat pagi.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Kak Anti.
6: Pagi.
4: Anu nih. sahabat udah ada tuh adikku satu tuh dia terlalu anu sekali.
6: Terlalu semangat.
4: Ada yang semangat, ada yang kayak bagaimana sekali gitu.
6: Bermacam-macam memang sifatnya.
4: Ada variasinya. Tapi saya tuh bisa aja mengimbangi.
6: Iya, betul.
4: Okay. Hari ini kita bicara energi terbarukan adik-adik. Yeah. Nah, Ines dan Dila sama Sri nanti akan menghadirkan informasinya. Nah, oke, siapa duluan nih?
7: Saya.
4: Ines. Ines yang strong.
7: Agnes, Ines, boleh?
6: Boleh.
4: Oke, silakan.
7: Iya. Yeah. Oke, jadi sahabat budaya, saat ini kita akan membahas tentang kenali jenis sampah rumah tangga yang dipilah sebelum kita serahkan ke pengumpul sampah terpilah. Nah, peraturan pemerintah nomor 81 tahun 2012 tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga mendefinisikan sampah rumah tangga sebagai sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. Sampah sejenis sampah rumah tangga didefinisikan sebagai sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan fasilitas lainnya. Nah, dari dua definisi ini kita ketahui bahwa sumber sampah rumah tangga berasal dari aktivitas sehari-hari rumah tangga, perkantoran, fasilitas usaha, fasilitas umum, rumah sakit, terminal, pelabuhan, bandara, ataupun fasilitas sosial termasuk rumah ibadah dan lain-lainnya juga. Nah, oleh karena itu, setiap aktivitas yang mungkin berasal dari sumber sampah rumah tangga sebagaimana yang sudah saya sebutkan di sebelumnya wajib melakukan pemilahan sampah rumah tangga yang dihasilkannya karena ini sebagai bagian dari kewajiban kita untuk melakukan pengelolaan sampah rumah tangga oleh penghasil sampah. Nah, ada beberapa jenis sampah rumah tangga yang mungkin bisa dipilah dan dibawa ke pihak pengelola pengumpul sampah terpilah dan mungkin akan dibahas oleh siapa ini?
6: Dila.
7: Dila yang pertama.
8: Ya udah.
7: Nah,
8: ada ini, ada yang pertama itu ada kaleng dan aluminium berbentuk gelas. Mm-hmm. Nah, pasti sahabat budaya punya banyak nih di rumah. Itu bisa ditukarkan ya dan sahabat budaya bisa mencari di mana lokasi-lokasi yang ada bank sampahnya. Mm, nah, itu betul. Bermanfaat juga karena ditukarkan dengan uang. Jadi bisa dipakai beli hal-hal lain seperti itu atau kebutuhan sahabat budaya. Nah, jenis kaleng ini memiliki tekstur yang sangat tipis dan berbotol ringan. Jadi biasanya kita jumpai sebagai kemasan minuman ringan seperti kayak minuman gelas atau minuman aqua dan lain-lain. Pasti sahabat budaya tahu kan. Nah, hingga kemasan kaleng minuman susu steril, kemasan susu formula atau sejenisnya. Susu kalinya seperti kayak susu beruan begitu.
7: Iya, betul.
8: Atau minuman-minuman yang seperti itulah. Terus ada yang kedua nih. botol kemasan produk rumah tangga. Jenis botol kemasan produk rumah tangga yang dapat dipilah adalah jenis plastik blow, seperti botol bekas kemasan sampo, botol bekas kemasan sabun, botol bekas kemasan hand body lotion, dan tutup botol galon air mineral. Nah, ada juga botol infus yang tidak terpapar limbah bahan berbahaya dan beracun dan sebagainya. Jadi perlu sahabat budaya ketahui bahwa yang kayak sampo, bekas-bekas sampo, botol sampo yang ada di rumah boleh juga ditukarkan ya, bukan hanya gelas-gelas atau botol-botol biasa ya.
7: Karena banyak jenisnya ya sahabat budaya. Dan itu kalau sahabat budaya kumpulkan, jual di pengumpul sampah atau di
8: bank sampah
7: itu dapat menghasilkan uang loh sahabat budaya. Lumayan kan?
8: Iya, betul. Jajan-jajan.
9: Dan itu sempat Kanti wawancara dengan beberapa pengumpul. Maksudnya ada satu pengumpul, dia membawahi beberapa pengumpul itu. Katanya itu kalau plastik kalau tidak salah itu ada beberapa kategori.
7: Ada kan? Ada. Kebetulan saya tahu sedikit. Kalau itu kategorinya itu ada dibilang itu kalau plastik itu botol, ayo yang warna putih, kuning dan biru. Ada tuh di bawah, biasa di bawah
8: ada
7: botol.
8: Warnanya deh.
7: Ada warnanya. Itu harganya beda-beda juga.
9: Gitu. Dan itu dalam satu plastik gelas itu, Desri, Dila dan Dines, dia itu ada beberapa kategori kayak bungkus yang di atasnya itu beda hitungannya.
7: Betul.
9: Yang itu wadahnya itu juga beda.
7: Beda hitungannya.
9: Jadi memang ada beberapa ini. Ya, kalau tidak salah tuh ada yang 9.000 per kilo.
8: Dan itu lumayan banget.
9: Lumayan sekali.
7: Botol tutupannya juga loh.
8: Tutupannya juga boleh.
7: Sepisah sama ada tuh yang biasa kayak cincinnya dijual terpisah juga.
8: Dijual terpisah ya.
7: Apalagi kalau sudah bersih tinggi harganya.
9: Jadi kalau sudah bersih itu beda dengan yang itu deh, yang kotor begitu gitu ya. Itu beda lagi.
7: Iya.
9: Gitu. Oke, lanjut Miki.
7: Tapi Kak, mungkin kita dengarkan dulu ya kelompok berikut ini. Karena sudah lumayan banyak informasi yang kita sampaikan.
9: Oke, baiklah kita dengarkan dulu kelompok berikut ini.

0: Wah, tasnya keren nih. Masuk keranjang. Oh iya, butuh baju baru nih buat reunian. Masuk keranjang. Apalagi ya?
1: Ngapain?
0: Kan udah gajian, tinggal check out.
1: Oh, seperti itu. Token listrik udah kebeli nggak? Udah bunyi-bunyi tuh.
0: Aduh, gampang. Besok-besok juga bisa.
1: Bayar kos, udah?
0: Kan belum ditagih.
1: Pembayaran sudah kamu, gimana?
2: Astaga, mati lampu.
1: Makanya jangan lapar mata. Jadi sesak sendiri kan.
3: Dahulukan kebutuhan daripada keinginan.

0: Makan Bergizi Gratis atau MBG adalah program inisiatif pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Namun, tahukah kamu siapa orang yang menyediakan dan memasak beratus-ratus porsi makanan bergizi gratis setiap hari? Dalam menjalankan program ini, pemerintah memberdayakan kelompok ibu-ibu PKK, Dharma Wanita, hingga komunitas lokal di berbagai daerah untuk menjadi penyedia catering MBG. Mereka dilatih dalam pengolahan makanan sehat, manajemen dapur, serta standar kebersihan dan gizi oleh Badan Gizi Nasional dan dinas terkait. Yang menarik, dana program ini tidak disalurkan ke perusahaan catering besar di kota, melainkan dikelola langsung oleh tangan-tangan terampil ibu-ibu di daerah, menciptakan lapangan kerja baru, dan memperkuat kemandirian ekonomi keluarga. BGN mencatat bahwa hingga 20 Oktober 2025, program Makan Bergizi Gratis telah menjangkau lebih dari 36,7 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia. Angka 36,7 juta ini bukan sekedar statistik, melainkan jutaan harapan yang diperjuangkan. Melalui tangan-tangan terampil ibu-ibu komunitas kita, program MBG telah membuktikan bahwa investasi pada gizi adalah kunci untuk mencerdaskan anak bangsa.
1: Nusantara Pagi, Pro 4, Makassar.

0: kita melanjutkan untuk berbincang tentang energi terbarukan sahabat budaya dan akan disampaikan kembali oleh Ines. Silakan Ines. Sri, maaf, saya keliru. Oke, silakan Sri.
1: Tidak apa-apa, Kak. Nah, sahabat budaya, kembali lagi kita akan membahas nih poin ketiga, yaitu kemasan plastik bening berbentuk gelas atau botol. Nah, ini jenis kemasan plastik bening berbentuk gelas atau botol adalah kemasan air mineral ya, sahabat budaya, dalam kemasan AMDK gelas. AMDK botol dengan berbagai ukuran akan diterima oleh pihak pengumpul sampah terpilah seperti bank sampah. Nah, intinya sahabat budaya itu air gelas bekas minum teh ya, kayak kalau bisa kalau kita pergi beli air gelas, jangan dibuang. Kita simpan, kita kumpulkan, kita bawa ke bank sampah. Nah, yang ke selanjutnya adalah kemasan plastik berwarna berbentuk gelas atau botol. Jenis kemasan plastik berwarna berbentuk gelas atau botol biasanya digunakan untuk kemasan produk minuman ringan yang berkarbonasi, minuman isotonik, minuman teh atau kopi, kemasan gelas atau botol dan sejenisnya dapat dipilah dan dijual ke pihak pengumpul sampah terpilah seperti bank sampah. Nah, sahabat budaya, seperti yang dijelaskan ya oleh kami sebelumnya itu sampah-sampah di sekitar tak itu dipilah Ki, dipilah berdasarkan jenisnya nanti dijual ke pengumpul sampah. Nah, ini mungkin selanjutnya.
2: Iya, selanjutnya kita membahas koran, majalah dan kertas putih. Nah, koran bekas, majalah bekas dan kertas putih yang tidak lagi digunakan seperti kertas HVS, amplop, buku tulis dan ini buku tulis bekas juga ya. Ini dapat dipilah sahabat budaya dan kita serahkan ke pihak pengumpul sampah yang terpilah. Jadi daripada kita menambah-nambah lagi nih, mending ini kita simpan.
1: Betul.
2: Kalau kita punya majalah bekas selesai baca, kita simpan di tempatan khusus untuk dibawa ke pemilah sampah.
1: Betul. Jadi uang lagi ya.
2: Jadi uang lagi.
1: Betul. Lumayan. Untuk
2: boleh. Nah, selanjutnya ada jenis kertas duplex. Kertas duplex adalah salah satu jenis kertas karton yang memiliki dua sisi berbeda, di mana satu sisi permukaannya memiliki warna putih, sedangkan sisi lainnya memiliki warna abu-abu. Nah, jenis kertas duplex yang sering kita temukan pada aktivitas sehari-hari seperti kemasan pasta gigi, kemasan kertas sabun batang, kemasan produk obat yang berbahan karton kaku, kertas jilid, sampul buku, termasuk juga map kertas, kotak susu steril, kotak kemasan makanan ringan, snack, kotak nasi berbahan kertas, itu juga bisa disatukan di kayak ya bisa disatukan di plastik dan itu mereka sejenis juga, itu disebut jenis kertas duplex.
1: Agak
2: budaya
1: beda ya sama tadi. Kalau berarti ini kertas duplex ini sih tuh lebih tebal dia.
2: Iya,
1: ada
2: betul.
1: Iya.
2: Jadi mereka disatukan juga di dan ini apa ya yang semua saya yang sebut ini dan termasuk dengan kertas duplex itu sejenis juga. Jadi berbeda juga tempatnya, kayak koran bekas tadi, majalah bekas tadi, beda juga tempatnya untuk yang jenis kertas duplex.
1: Iya, seperti
2: iya.
1: itu.
2: Selanjutnya Dila mungkin bisa dibacakan.
3: Iya. Nah, ada jenis kertas buram. Nah, jenis kertas ini memiliki tampilan yang berwarna buram dan kecoklatan. Biasanya lebih tipis dari kertas putih. Nah, jenis kertas ini digunakan pada buku pegangan anak sekolah, buku dengan bahan kertas buram, kertas untuk coretan atau kertas yang sering digunakan untuk memprint out dokumen tidak resmi kantor. Oh, biasa kayak untuk jaga-jaga ya.
1: Iya.
3: Kayak ya kertas-kertas begitulah. Terus ada ini. Barang elektronik. Nah, pasti biasa ada barang elektronik kayak yang rusak
1: betul.
3: Nah, bisa sekali dijual itu sahabat budaya. Nah, seringkali pasti kita bingung nih membuang barang elektronik yang sudah tidak digunakan lagi. Nah, ada baiknya barang elektronik yang tidak terpakai lagi dikumpulkan dan diserahkan kepada pihak pengumpul sampah terpilah. Nah, jenis barang elektronik yang dapat dipilah dan diserahkan ke pihak pengumpul sampah terpilah antara lain televisi, komputer, dispenser, rice cooker, sampai dengan termos air. Tetapi perlu diperhatikan bahwa tidak semua pihak pengumpul sampah terpilah melakukan pengumpulan barang elektronik bekas. Untuk itu perlu menanyakan kepada pihak pengumpul jenis sampah terpilah yang dikumpulkan. Jadi kalau memang sahabat budaya punya yang ingin dijual seperti televisi dan lain-lain, itu sangat boleh ya di ini.
1: Iya, dikumpulkan.
3: Oh ya
1: sahabat budaya, kan ini kita jelaskan tadi ya, ada beberapa jenis sampah ya sebelum kita masuk ke selanjutnya. Mungkin ada baiknya kalau mau ki tinggi, bila memang maki dari rumah.
3: Iya,
1: karena rumah. Kadang itu kalau kita tercampur ki jenis sampahnya, ada mie yang kayak aluminiumnya, ada mie botolnya.
3: Padahal beda harganya
1: sahabat budaya. Jadi bagus itu pila memang ki, biar nanti kalau kita bawa ke pengumpul sampah jadi tinggi mie harganya, tahu.
3: Oh, iya, betul.
1: Nah sahabat budaya, sebelum lanjut ke mungkin ada beberapa lagi ya jenis sampah yang bisa kita manfaatkan atau kita jual kembali, kita dengarkan dulu kelong berikut ini sahabat budaya.

0: energi terbarukan. Sahabat Budaya, kembali Ines akan menghadirkan informasinya dan informasi yang terakhir untuk kebersamaan kita tentang energi terbarukan. Silakan Ines.
1: Iya, selanjutnya itu kita membahas botol kaca. Beberapa pihak pengumpul sampah terpilah juga mengumpulkan botol kaca, khususnya pihak pengumpul yang telah bekerja sama dengan pihak produsen produk yang menggunakan botol kaca tersebut. Nah, jenis botol kaca yang dipilah antara lain kemasan kecap botol, kemasan botol minuman ringan, dan masih banyak botol kayak minuman alkohol hingga toples selai kosong yang dapat dikumpulkan untuk diserahkan ke pengumpul sampah terpilah. Nah, masih ada juga jenis sampah rumah tangga lainnya, sahabat Budaya, yang mungkin dapat dipilah dan diserahkan ke pengumpul sampah terpilah. Antara lain itu rak telur, plastik kemasan mie instan, plastik bening, minyak bekas gorengan atau minyak jelantah, dan juga masih banyak lagi. Dan ya, ini beberapa jenis-jenis sampah yang mungkin bisa kita bawa ke tempat sampah terpilah ya, Kak. Dan mungkin demikian informasi dari kami, Kak, untuk musik budaya kali ini.
0: Iya, energi terbarukan.
1: Energi terbaru, astaga.
0: Iya, dia selalu ingatnya musik budaya, sahabat budaya. Baik, sahabat budaya, sampai di sini perjumpaan kita. Dan terima kasih untuk Dila, Ines, dan juga Sri. Sudah menghadirkan informasinya. Kita jelang pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Kami akan menghadirkan acara berikutnya, yaitu Teras UMKM. Saya sudah punya narasumber sahabat budaya yang hadir di studio Perempat RRI Makassar.

0: Oh, skincare. 2 paket lagi kapan nyampe ya?
1: Halo, Din. Sepatu diskon nih, buy one get one loh. Beli gak?
0: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar 1 dapat 2 sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya, Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
2: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan uang atau uang akan mengendalikan kita.

0: Sahabat Budaya, Tanjung Lesung adalah kawasan pesisir pantai eksotis yang terletak di Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Merupakan kawasan ekonomi khusus pariwisata yang berada di ujung barat Pulau Jawa. Tempat ini terkenal karena keindahan pantai berpasir putih, ombak yang tenang, dan pemandangan latar Gunung Krakatau. Pemandangannya berupa pesisir pantai asri, air laut bening, serta pepohonan rindang di sepanjang garis pantai.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: Makassar, suara budaya Sulawesi Selatan.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang sahabat budaya di mana saja berada. Kita berjumpa siang hari ini di acara Teras UMKM dan alhamdulillah saya sudah bersama narasumber kami siang hari ini di Teras UMKM. Kita akan berkenalan langsung dengan beliau yaitu Bapak Safarudin. Beliau adalah owner CV Cahaya Insaf Mandiri dan hari ini di Teras UMKM kita akan bicara tentang kisah dan perjalanan di balik modal kecil UMKM Minyak Cahaya. Assalamualaikum, selamat siang Pak Safar.
2: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.
1: Apa kabar Pak Safar?
2: Alhamdulillah baik Bu.
1: Baik, alhamdulillah. Senang sekali ya hadir di RRI Makassar siang hari ini. Terima kasih banyak.
2: Ya, alhamdulillah. Ya.
1: Kapan terakhir ke RRI?
2: Iya, 2013 kalau tidak salah.
1: Wah, jadi sekarang baru hadir ya di RRI ya. Aduh, terima kasih banyak ya. Jadi sudah melihat RRI seperti ini sekarang ya.
2: Alhamdulillah, saya lihat ini sudah maju sekali saya lihat.
1: Alhamdulillah. RRI tidak kayak dulu. Sekarang RRI bisa dinonton. RRI sudah ada di ujung jari sekarang ya. Bisa mendengarkan melalui Play Store kami. Bisa di-download di rri.co.id boleh, langsung ada beritanya juga. Bisa dilihat. Jadi nanti dialog kita ini ada beritanya. Nanti kita bikin beritanya. Baik. Pak Safar, kita akan melanjutkan perbincangan kita nanti Pak Safar ya. Kembali lagi selepas kita dengarkan dulu yang berikut ini.

0: ganti tuh main judi online.
1: Diam kau situ. Saya begini untuk kalian semua biar bisa makan. Ah, salah pilih.
0: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang tak, Pak. Sadar. Tidak kuat kah saya kalau begini terus?
1: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau.
2: Ma, takut kah?
1: Keluar kau. Bawa sekalian anakmu itu.
2: Mama, Bapak.
0: Pak, sadar. Kenapa Bapak jadi begini? Bapak hancurkan keluarga sendiri. Masa tidak sadar ke Pak? Tidak takut Bapak masuk penjara? Sejak main game judi online, Bapak berubah sekali.
1: Ah, sudah. Pergi kalian semua. Itu urusan saya.
3: Ingin keluarga utuh? Judi online jangan disentuh.
4: Nusantara Siang Pro 4 RRI Makassar.
5: Baik sahabat budaya, di mana saja berada, kita melanjutkan perbincangan bersama Pak Safar siang hari ini. Pak Safar, kita siang ini bicara tentang kisah dan perjalanan di balik modal kecil UMKM Minyak Cahaya. Nah, Pak Safar, mungkin bisa dijelaskan atau diceritakanlah kepada kami siang hari ini bagaimana awal mula Bapak memulai usaha Minyak Cahaya ini. Sejak kapan didirikan dan mungkin di mana alamatnya, Pak Safar? Silakan Pak Safar.
6: Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Minyak Cahaya ini sebenarnya sebelum bernama Minyak Cahaya ini, ini sudah ada di tahun 2010.
5: Oke.
6: Iya, kalau dulu namanya Minyak Angin Mamiri namanya.
5: Oh iya, oke. Okay. Minyak Angin Mamiri. Alasannya kenapa
6: Angin Mamiri? Sebenarnya ini minyak Angin Mamiri ini diberikan nama untuk mengangkat nama daerah.
5: Oh, iya. Ya,
6: kan sebelum-sebelumnya itu kalau minyak-minyak yang di luar daripada Makassar itu ada kayak nama-nama binatang lah begitu.
5: Iya. Okay. Nah,
6: sedangkan kami Sampar Aceh ini memberi nama Angin Mamiri ini untuk mengangkat nama daerah sebenarnya pada saat itu.
5: Begitu.
6: Ya sebenarnya kalau yang harus diketahui bahwasanya yang meracik ini produk Minyak Cahaya. Salah seorang senior kami yang bernama Haji Ishak Malik namanya. Senior kami dari Mang Satu Makassar. Iya, gitu. Alumni tahun 87 dia.
5: Oh, beliau yang meracik.
6: Iya,
5: oke, baiklah. Lanjut, terus kenapa berubah nama? Iya.
6: Berubah nama itu
5: tahun berapa?
6: Jadi ketika tahun 2018. Iya, 2018 itu saya ketemu senior saya ini di warung kopi namanya Kopling kalau tidak salah ingat.
5: Oh, kopi Leleng maksudnya.
6: Kopi Leleng, iya, Kopi Leleng.
5: Oke, okay.
6: Nah, di situ saya di pada saat bertemu di situ saya langsung ditawari dengan berbagai macam basa-basinya saya punya senior lah. Iya, dibilang apa kegiatanmu Dinda? Saya bilang kebetulan sementara ini kan dah saya memasarkan produk kesehatan yang herbal dari China. Tidak usah sebut namanya nama PT-nya.
5: Ya, jangan ya. Okay.
6: Nah, kemudian senior saya ini memberikan sebuah pertanyaan yang membuat pikiran saya ini terbuka. Dia bilang begini. Kira-kira bagaimana menurut kamu ketika ada sebuah produk lokal yang mempunyai kualitas internasional ataukah mempunyai kualitas nasional ataupun internasional?
5: Ya.
6: Saya bilang, ada ke produk seperti begitu? Nah, bilang kenapa tidak? Alasannya?
5: Ya.
6: Dia bilang kan, kita ini Indonesia kaya dengan rempah. Ya. Kaya dengan bahan-bahan yang dimana orang luar itu bahkan ingin datang ke Indonesia ini untuk mencarinya atau merebutnya.
5: Oh, ya.
6: Nah, dari itulah saya tuh poin saja. Sebenarnya produk apa yang kita maksud ini? Dia bilang, sebenarnya saya punya produk yang saya racik sendiri, Dinda.
5: Iya.
6: Namanya minyak rukia namanya.
5: Sebenarnya
6: minyak rukia. Itu kan saya tuh hari berpikirnya minyak apa ini.
5: Iya.
6: Iya, minyak rukia. Saya bilang ya karena menghargai senior. Saya bilang bisa ambil contohnya. Kemudian siapa tahu ada yang bisa saya bantu ke depannya. Akhirnya saya diberi lah, kalau saya tidak salah ingat itu saya dikasih sekitar 1-2 botol kalau tidak saya ingat. Kan ini 2018 yang lalu.
5: Iya.
6: Kemudian Sorenya saya jemput istri di kantornya, kemudian sampai di rumah, tiba-tiba ini kadarula ini nama setelahnya pun.
5: Iya.
6: Kadarula ini sampai di rumah itu tiba-tiba saya punya istri itu sakit perutnya.
5: Oh iya.
6: Sakit perutnya. Kemudian pada saat saya datang di rumah kan, sampai di rumah maksud kami, saya langsung nonton TV. Kemudian istri saya masuk kamar, kemudian dia berteriak, saya bilang, sayang, saya sakit sekali perutku ini. Saya bilang, coba Bing, kau ambil itu minyak yang saya dapat dari saya punya senior. Siapa tahu bisa membantu.
5: Yeah.
6: Kemudian dia ambil satu botol, kemudian masuk di kamar. Kemudian tidak sampai beberapa menit dia langsung keluar nih, bilang, yang ini minyak ini bagus sekali.
5: Iya yeah, tuh.
6: Bilang, kenapa bilang bagus? Bilang, pada saat saya sudah semprotkan di perut saya, itu kayak enak sekali kuras. Kemudian ini rasa sakitnya ini sudah hilang. Saya langsung kaget. Bilang, coba kau lihat bing anunya itu, karena kau kan apoteker. Saya kan apoteker, Bu.
5: Oke.
6: Apoteker dan bekerja di rumah sakit Dadi.
5: Oh, apotekernya, ya. Oke.
6: Kemudian dia lihat anunya, kandungan-kandungan. Oh, pantas ini bagus sekali kandungannya, ada serai, ada cengkeh, ada zaitunnya, ada bidaranya, ya ada habatus saudanya. Dia bilang bagus kini. Kemudian saat itu juga saya langsung telepon saya punya senior. Sebelum singkat saja saya bilang, kanda tabe, ini produk ini bagus sekali ini. Bisa mungkin saya ambil beberapa botol untuk saya testimonikan di beberapa pasien-pasien saya. Kebetulan saya ini seorang terapis juga.
5: Oh, terapis.
6: Seorang terapis dan bisa juga melakukan rukyah sebenarnya.
5: Oh iya.
6: Iya, saya bilang kebetulan ini saya punya beberapa pasien yang kayaknya saya mau testimonikan. Iya, kemudian singkat cerita ada sekitar 3 bulan gitu, Bu. 3 bulan ini saya kasih beberapa orang atau pasien-pasien saya ini untuk testimonikan sama mereka. Dan alhamdulillah rata-rata yang mencoba ini produk itu terbang tulah. Iya, ada yang sampai luka. Dia semprotkan itu lukanya, dia hanya satu hari itu lukanya sembuh. Ada yang terakhir itu yang membuat saya yakin itu ada salah seorang juga senior kami di angkatan 92 itu, dia habis operasi mio. Dia operasi mio, kemudian dia sudah satu minggu berbaring di kamarnya. Iya, di kamarnya. Dan itu pun kalau dia mau misalnya ke kamar mandi, dia harus dipapa sama keluarganya. Nah, kemudian pada saat itu saya dengar beliau sakit, senior kami sakit, kemudian saya datanglah berkunjung di rumahnya. Kemudian langsung saya tawari, saya bilang, tabe ekanda, ambil ini sebagai hadiah bagi dari saya, enggak usah kita bayar.
5: Oh, begitu.
6: Langsung saya kasih. Tapi itu pun melalui, karena dia ada di kamarnya, itu pun saya melalui keluarganya. Jadi singkat cerita, Bu, setelah saya dari sana itu dia katanya itu dia langsung dioleskan, disemprotkan sama keluarganya di perutnya. Kemudian tidak lama setelah saya sampai di rumah, masuk SMS-nya, dia bilang, Dinda, terima kasih banyak. Bawa kan besok itu minyak tak berapa lu berapa botol itu suruh bawa kan kalau tidak salah 5 botol dia minta. Saya bilang, ih, kenapa ini? Saya penasaran, saya cepat singkat cerita besoknya saya cepat datang.
5: Iya.
6: Bilang, Dinda, itu waktunya aku semprotkan itu minyaknya di perutku, enaknya aku rasa langsung gak kayak baru dia semprotkan di belakangnya di kakinya. Dia bilang, Dinda, langsung gak bisa berdiri, kemudian jalan langsung ke kamar mandi tanpa dipapa. Dia ini sekarang tuh datang saya langsung sambut kita ini di ruang tamu. Saya bilang, masya Allah.
5: Iya. Rinding ya.
6: Iya. Semenjak itu saya langsung yakin bahwa ini produk insya Allah ini memberi manfaat kepada orang butuhkan.
5: Iya.
6: Cuma pada saat itu masih ada testimoni yang saya tunggu-tunggu yang belum saya dapat. Ya. Karena ini kan dikatakan minyak rukyah ini. Saya penasaran juga sih sebenarnya, kira-kira ini adakah orang kesurupan ini saya? Karena saya cari-cari orang kesurupan, orang-orang kena.
5: Tidak ada.
6: Tidak ada.
5: Tidak ada, tidak dapat. Jangan lalu, Mi.
6: Jadi akhirnya itu tiba-tiba ada yang menelpon Ibu.
5: Iya.
6: Teman saya ini menelpon. Dia bilang, Safar, bawa kang itu minyakmu. Karena saya mau pakai. Aku bilang, oke, Palek. Habis maghrib saya datang di rumah tak. Setelah saya datang di rumahnya, kebetulan pas di depan rumahnya itu ada ngumpul ibu-ibu yang lagi lagi ngerumpi lah, gosip-gosip.
5: Ya, iya, biasa. Bilang,
6: sudah maghrib ini Bu, masih ngerumpi ini. Cuman dapat apa aja. Pada saat saya langsung kasih keluar satu botol, saya semprot ke mereka di tangannya satu persatu. Kemudian ini ada salah satu, ada iparnya saya punya teman ini, tersinggung dia. Kemudian dia lihat saya dengan tatapan yang tajam, kemudian dia bilang, masuk ke saya dulu nah. Sebelum, oh iya masuk lagi. Pas dia masuk, belum beberapa menit di dalam rumahnya ini anak-anaknya langsung lari keluar. Terus dia bilang, kenapa itu? Jadi kita ini, saya dengan beberapa tetangganya datang ke sana, ternyata sampai di dalam itu berkelahi dengan suaminya. Saya bilang, kenapa aku berkelahi? Dia bilang, wih setan ini. Gue bilang, setan ke? Gue bilang, ternyata ini istrinya. Pada saat dia cium itu aromanya minyak, itu dia merasa terganggu karena ada jin di dalam dirinya. Kenapa? Karena kita punya produk ini Bu, ada kandungan bidaranya.
5: Ya, ada kandungan daun bidara.
6: Ada daun bidaranya ini.
5: Okay.
6: Jadi sampai ketika ada orang yang kena misalnya gangguan mistik atau orang yang kesurupan, dia merasa terganggu jinnya di dalam.
5: Boleh kasih lihat dulu ke atas. Oke. Walaupun ada gambarnya sudah tampilkan, tapi lebih bagus diangkat gitu ya. Bagaimana bisa. Bentukannya?
6: Ini dia ini.
5: Iya. Itu yang botolnya seperti
6: ini,
5: itu.
6: Iya, botolnya seperti
5: itu. Berapa mili Pak
6: ini
5: Safar?
6: Ini 30 mili Bu.
5: 30 mili.
6: Ada sebenarnya juga yang
5: kurang. Harganya berapa?
6: Kalau ini harga pasarannya Ibu ini dia 100 ribu dia.
5: 100 ribu.
6: Iya.
5: Oke.
6: Ada juga harga-harga yang kalau dia jadi
5: kayak
6: distributor atau agen.
5: Ada juga. Iya, yang di bawah harganya.
6: Di bawah harganya.
5: Terus itu Pak tidak ada yang botol yang disimpan di minimarket begitu yang kecil-kecil begitu?
6: Ada yang ada ukurannya 8 mili.
5: Oh ada ukuran 8 mili, Bapak bawa juga?
6: Kebetulan saya tidak sempat bawa karena terburu-buru tadi datang ke sini. Tapi yang soalnya nanti saya bawa ganti lah. Tadi spesial nanti lah saya kasih, kalau bisa sebentar juga saya kasih.
5: Alhamdulillah. Jadi ini produk ini sendiri memang tempatnya di mana nih Pak Kiring?
6: Kalau ini sebenarnya di Makassar.
5: Jualnya di mana?
6: Di Makassar dan di Goa.
5: Oh di Goa tempat tak?
6: Iya, di Goa saya punya tempat.
5: Jual di Goa saja?
6: Sebenarnya kalau kami ini sudah beberapa daerah Bu, termasuk juga ada di Maros juga ada.
5: Ada juga cabangnya sana. Iya, teman-teman ya, reseller begitu.
6: Teman-teman ya, reseller begitu. Ada di Bantaing juga. Di Bantaing. Kalau yang di luar Sulawesi itu ada di Kendari juga.
5: Kendari.
6: Kemudian sering juga teman itu di Jakarta juga sudah ada di sana. Beberapa teman yang sering kirim ke sana. Karena di sana itu di Jakarta ada salah satu boleh dikatakan itu konsumen kami yang boleh dikatakan setiap bulan itu dia selalu pesan karena anaknya itu dia selalu bawa ke luar negeri.
5: Oh begitu. Iya.
6: Bahkan produk kami ini Bu, terus terang ada salah satu juga senior kami itu sudah sampai di Amerika.
5: Woi,
6: ya kalau saya ceritakan itu di Amerika
5: panjang,
6: Bu,
5: ya?
6: Panjang sekali.
5: Oke, baik. Ringkas ceritanya. Iya, oke, jadi memang dari 2018 walaupun dia namanya pertama Angin Mamiri terus menjadi sekarang apa lagi?
6: Kemudian menjadi minyak rukia.
5: Minyak cahaya.
6: Kemudian berubah menjadi minyak cahaya.
5: Oh, jadi rukia dulu baru cahaya. Oke.
6: Kenapa?
5: Sampai tetapnya di minyak cahaya tahun berapa, Pak?
6: Ketika itu di tahun 2022.
5: 2022
6: karena begini, ketika ketika kami mengurus ini minyak rukia ini ke Balai POM itu ditolak. Karena begini, ketika kita misalnya mengurus produk itu, makanya sering saya juga sampaikan kepada teman-teman UMKM yang ingin mengurus produknya ke Balai POM, hindari kata-kata yang misalnya kayak minyak rukia. Karena kenapa? Itu dianggap misleading lah, saya tidak tahu apa alasannya. Tapi kan ini kan aturannya Balai POM.
5: Iya betul.
6: Jadi ketika itu saya bingung sendiri minyak apa ini. Karena sebelumnya sebelumnya itu kan itu hari kan namanya minyak rukyah, kemudian menjadi MTRC namanya minyak terapi rukyah cahaya.
5: Oh iya. Karena banyaknya namanya berganti, iya, dalam tahun yang sama atau tahun yang berbeda?
6: Di 2019 itu berubah namanya minyak terapi rukyah cahaya. Kebetulan kan
5: setiap tahun hampir tiap tahun berubah. Iya,
6: kebetulan saya kan seorang terapis, Bu. Seorang terapis. Kemudian iya, senior saya ini kayak bilang, "Safar, ini produk ya kasih nama saja minyak terapi rukyah cahaya." Sebelum minyak terapi rukyah cahaya ini sudah satu tahun lebih ini booming di pemasaran, tiba-tiba pada saat kami mengurus di Balai Pom, ini terapi cahayanya ditolak
5: namanya
6: terapi
5: itu.
6: Terapi rukyahnya ini ditolak. Saya bilang, "Wah, mati meja."
5: Mati meja, mau kak legalkan ini usahaku, nah tidak bisa ya gara-gara saya, nama itu ya.
6: Kemudian okay, pada saat itu saya merenungkan, bilang, saya kumpulkan teman-teman, apa yang bagus ini namanya ini kodong. Saya bilang, "Ikhtiar, kalau alimit salah satu teman itu namanya Ustaz Malingkai, dia bilang kasih saja nama minyak cahaya." Saya bilang, "Bagus juga ini, mudah-mudahan diterima ini." Pada saat saya sodorkan nama ini di Balai Pom, dia bilang, langsung diterima, saya bilang, "Saya minyak cahaya saja."
5: Iya, alhamdulillah. Oke. Jadi untuk sementara masih menjualnya di rumah, tidak ada dititip-titip di toko-toko begitu.
6: Sebenarnya
5: ya,
6: sebenarnya begini, Bu. Kami sudah mencoba untuk memasukkan di apotek, di toko-toko obat-obat yang herbal. Cuma memang saya lihat persaingan di pasaran itu memang menjadi persoalan juga sih bagi kami.
5: Lagi harga ya?
6: Termasuk harga. Iya. Ternyata lebih laku ternyata kalau kita jual di apa teman-teman ini
5: seller,
6: terutama reseller-resellernya kami itu lebih laku ketika mereka jual dari door to door lah istilahnya lah.
5: Iya, door to door. Iya,
6: okay. Lebih laku lah.
5: Iya, jadi ini dari teman ke teman, door to door juga ya sekali jualannya. Jadi belum ada titip di toko-toko.
6: Iya, kami di beberapa tahun lalu kami sudah coba untuk titip di beberapa toko. Tapi dia bilang lebih banyak nih kalau kita dapatkan ini kalau kita
5: door to door.
6: Iya. Dari orang-orang yang pernah merasakannya begitu ya, dari keluarga lebih laku lah saya lihat gitu.
5: Oke, okay. Baik, Pak Safar, kita jeda dulu, nanti kita akan lanjutkan
6: siap.
5: Baru pertanyaan pertama, masih banyak pertanyaan sebenarnya sahabat Budaya. Nanti kita akan mengulas lagi lebih jauh tentang usaha dari Pak Safar ini, minyak cahaya. Sesaat lagi kita dengarkan kembali Kelang berikut.

Pernahkah Anda mendengar lantunan mantra atau kelong dari masyarakat Bugis Makassar? Keduanya merupakan sastra lisan, warisan leluhur yang penuh makna dan syarat nilai kearifan lokal. Mantra bagi masyarakat Bugis Makassar bukan hanya sekedar untaian kata. Ia diyakini memiliki kekuatan spiritual digunakan untuk memohon keselamatan, menolak bala, kesehatan, dan keberkahan. Kata-katanya diyakini mampu menghadirkan perlindungan karena setiap susunannya mengandung doa dan harapan. Sementara itu, kelong adalah syair indah yang dilantunkan dengan penuh perasaan. Lirik kelong biasanya sederhana, namun menyentuh hati. Ia berisi nasihat, kisah cinta, hingga petua hidup yang diwariskan turun-temurun. Kelong biasanya dinyanyikan untuk menidurkan anak kecil, mengandung nilai-nilai moral yang membentuk perilaku positif pada anak.

0: Mantra mengajarkan kita untuk selalu mengingat Tuhan dan menjaga harmoni dengan alam. Sedangkan kelong mengingatkan pentingnya nilai moral, cinta kasih, dan kebersamaan. Dua kearifan lokal ini menjadi saksi betapa masyarakat Bugis Makassar menjunjung tinggi spiritualitas dan sastralisan dalam kehidupan sehari-hari.
1: Nusantara Siang, Pro 4, RRI Makassar.
2: Baik, melanjutkan perbincangan kita siang hari ini, sahabat budaya, kita masih bersama Pak Safar. Pak Safar, tadi sudah diceritakan bagaimana mendirikan usaha itu, usaha minyak yang ada, Pak, ya, minyak apa lagi, minyak cahaya.
3: Minyak cahaya.
2: Oke. Nah, sekarang, Pak, apa yang membuat Bapak tertarik memilih usaha minyak ini sebagai produk UMKM? Apakah khasiatnya atau apa ini, Pak? Oh, oke, silakan, Pak.
3: Iya, saya lebih kepada manfaatnya, Bu.
2: Manfaatnya.
3: Iya,
2: okay.
3: Karena saya juga ini kan seorang terapis. Tentu saya membutuhkan sebuah produk juga yang bisa membantu saya dalam membantu orang yang lagi
2: sakit,
3: butuh,
2: ya.
3: butuh bantuan lah istilahnya.
2: Okay.
3: Iya. Minyak cahaya ini setelah saya testimoni beberapa bulan,
2: yeah.
3: Ada sekitar 3 bulan, Bu, saya testimonikan itu kepada beberapa orang sehingga saya mempunyai keyakinan bahwa produk ini mempunyai kualitas yang bagus sekali. Sehingga disinilah awal mula saya tertarik kepada minyak produk ini. Kemudian saya buatkan CV-nya di tahun 2019. Kemudian saya urus semua berkas-berkasnya lah. Kemudian di tahun 2020 itu kami mengurus BPOM-nya. Iya, BPOM-nya. Dan pada saat pandemi itu, Bu.
2: Pandemi. Iya ya, 2020 itu pandemi, betul.
3: Kami mengurus Balai POM-nya itu dan alhamdulillah 2000 kalau tidak salah 2021-2022 itu sudah keluar BPOM-nya.
2: Betul. Iya. Alhamdulillah.
3: Iya, intinya lebih kepada manfaatnya yang bisa membantu banyak orang lah.
2: Iya.
3: Ya meskipun ini produk adalah pada intinya adalah pemakaian di luar, cuma mempunyai manfaat yang sangat luar biasa sekali. Misalnya orang yang sakit kepala, orang yang tinggi kolesterolnya itu, insya Allah ketika kita semprotkan di tangan tak, kemudian
2: ya mana yang sakit gitu kolesterol
3: itu. Misalnya taruhlah di leher tak, kemudian kita semprotkan tangan tak, kemudian kita baca basmalah dengan salawat, kemudian kita usap-usap ke belakang dengan sendirinya itu kan ada perasaan lega kita rasa. Sama juga kalau misalnya kita habis kena benda-benda tajam. Untuk cepat menghentikan anunya peredaran darahnya itu dan tidak membuat infeksi, itu kita semprotkan saja itu. Makanya saya itu sering bawa di tas atau di sadel motor saya kalau saya kendaraan motor atau di mobil saya, karena jangan sampai terjadi sesuatu di tengah jalan ataukah saya sering mendapati orang yang kecelakaan, Ibu. Dan ketika saya lihat ini sudah luka-luka ini, saya langsung semprotkan, saya turun bantu mereka, kemudian semprotkan di bagian luka.
2: Bahaya nih kalau dekat-dekat dengan kita.
3: Iya.
2: Bercanda, Pak.
3: Alhamdulillah itu membantu, Bu.
2: Oh, iya.
3: Ya, alhamdulillah itu membantu. Kemudian lagi misalnya lagi bermasalah perut tak.
2: Sakit perut.
3: Iya.
2: Kalau yang kayak encok apa bisa ya, Pak ya?
3: Bisa kalau encok.
2: Encok, terus kalau yang di terapis itu, Pak, yang Bapak bilang tadi ada mungkin saraf terjepit atau begitu, itu bisa disemprotkan juga, Pak?
3: Bisa disemprotkan, Bu. Itu sebenarnya itu sangat membantu. Jadi produk ini sebenarnya membantu kepada para ahli terapis supaya lebih cepat prosesnya, proses penyembuhannya.
2: Rasanya itu rasa apa, Pak? Karena saya juga belum merasa ya.
3: Iya.
2: Pedis-pedis atau gimana itu?
3: Dia tuh pedisnya pas sebenarnya. Dia agak hangat. Cuma dia
2: sama dengan minyak gosok atau minyak-minyak yang ada.
3: Iya, gitu? memang ini loh dia minyak gosok sebenarnya ini, Bu. Cuma dia nih dia ndak apalagi dia ndak menyengat.
2: Oh, dia enggak menyengat.
3: Nanti sebentar lah kita ibu coba.
2: Oh iya. Oke deh.
3: Dan sebenarnya pada inti utamanya ini lebih juga kepada membantu misalnya ada orang yang sering gangguan jin, kata?
2: Oh iya.
3: Sering mimpi-mimpi buruk, susah tidur kalau malam, kata?
2: Jadi bagaimana caranya?
3: Disemprotkan saja di telapak tangan, kemudian kalau misalnya kita sering merasa diri ini sering kena gangguan-gangguan yang yang sifatnya non medis, disemprotkan di tangan tak, kemudian kita hirup, kemudian langsung disemprotkan di lidah tak. Iya, kalau betul-betul ada itu Bu.
2: Berapa kali semprotan Pak?
3: Mohon satu kali saja. Kalau betul-betul ada gangguan-gangguan cinta dalam tubuh kita itu, akan sendirinya itu kita akan muntah atau akan melakukan sebuah reaksi yang di luar daripada kendali kita. Iya. Iya, ini kenapa ini, karena ini juga minyak kan sebelum diisi masuk di botol itu dirukyah juga.
2: Oh, dirukyah.
3: Iya, makanya dulu
2: bagi umat muslim ya. Iya. Oke. Okay.
3: Tapi banyak juga non muslim yang pakai nih.
2: Oh,
3: kebetulan,
2: begitu.
3: Kebetulan Bu, ada agen kami juga non muslim.
2: Oh ya.
3: Iya, bahkan bahkan agen saya ini saya sebut saja namanya Bu, namanya Ibu Iren, salah satu distributor kami yang sudah ribuan botol dia pasarkan. Bahkan dia pasarkan di gereja-gereja. Iya. Saya paling bingung itu Bu, ketika dulu masih namanya minyak terapi rukyah. Saya bingung sendiri ketika dia tanya, dia bilang, "Pas apa api itu rukyah?" Banyak ini jamaah aku yang bertanya. Saya bilang, "Aduh, apa ini rukyah, Dik?" Saya bilang,
2: "Susah menjelaskan bagi mereka ya, non muslim ya."
3: Tapi saya langsung diberikan kayak ilham gitu. Saya bilang, "Ibu, ketika ada salah seorang istilahnya orang yang sakit di agama tak, apa yang dilakukan ketika ada pendeta datang di situ?" Dia bilang, "Didoakan." Ah, begini, jadi ini minyak sudah didoakan.
2: Oh, iya.
3: Jadi rukyah itu didoakan.
2: Bagus tuh penjelasan tadi. Jadi bilang, langsung begitu.
3: Akhirnya ini dia bilang itu temanku, distributor kami Iren, dia bilang, "Percaya mau tuh ini katanya ini minyak sudah didoakan ini." Jadi bagus akhirnya.
2: Walaupun mohon maaf, ini agak bertentangan dengan agama begitu.
3: Sebenarnya,
2: ya.
3: Sebenarnya doa itu kan semua agama Pak.
2: Iya, betul.
3: Cuma yang bedakan kan jenis doanya kan.
2: Iya, cocok. Iya. Oke, baik. Kembali lagi Pak Safar. Mungkin kita masih banyak pertanyaan nih. Oke, saat pertama memulai usaha, berapa kira-kira modal yang digunakan? Dan dari mana modal awal tersebut diperoleh? Dan mengapa Bapak memilih memulai usaha dengan modal yang kecil ya? Mungkin
3: sebenarnya, kalau bicara modal Bu, saya ini justru modal kepercayaan saja.
2: Oh iya, berapa modalnya dulu awal?
3: Tidak sampai 1 juta Bu.
2: Oh iya, berarti modalnya kecil.
3: Kecil nah, sebenarnya.
2: Nah kenapa memilih modal kecil?
3: Sebenarnya begini Bu, bagi kita para pebisnis itu kecil dan besarnya itu tergantung dari kita memanfaatkan. Ya, meskipun misalnya kita mempunyai modal yang besar, tetapi cara kita mengelola keuangan tidak bagus, cara kita mengimes waktu juga, itu kan bisa juga menjadi persoalan. Tapi misalnya modal kita kecil, tetapi kita mampu membangun usaha itu dengan baik, maka itu bisa menjadi besar.
2: Iya. Begitu ya Pak ya. Oke, baik, kita kembali ke pertanyaan berikut Pak Safar. Nah ini kalau bicara tentang usaha ya, usaha yang Bapak geluti tersebut, ini mengapa Bapak memilih dengan modal kecil tadi? Karena memang itu tadi niatnya ya Pak ya, untuk menyembuhkan juga ya tadi ya.
3: Sebenarnya bukan berarti saya memilih modal kecil Bu, tapi memang awal kami merintis ini memang ya modalnya memang kecil sebenarnya.
2: Iya. Kan kalau modal besar itu puluhan juta ya Pak.
3: Iya,
2: alhamdulillah
3: sekali.
2: 1 juta ya.
3: Iya.
2: Lumayan ya. Zaman sekarang itu ya.
3: Iya.
2: Oke. Baik Pak. Mengapa atau apa saja yang Bapak lakukan dengan modal awal tersebut, dan apakah ada kesulitan yang dirasakan saat menjalankan usaha dengan modal yang terbatas?
3: Sebenarnya begini, kalau kesulitan itu Bu, paling-paling pada saat kami mengurus saja. Mengurus produk ini ketika kami mengurus BPOM-nya. Paling itu saja Bu.
2: Itu
3: yang,
2: saja.
3: Paling itu saja yang kendalanya Bu. Kendala di lapangan itu paling ya persaingan Bu sebenarnya juga. Apalagi di zaman sekarang ini, jadi perlu kami sampaikan juga Bu, kami ini termasuk salah satu yang membantu teman-teman UMKM di dalam menerbitkan BPOM-nya.
2: Iya,
3: kami salah satu juga yang dipercayakan itu Hari Balai POM untuk membantu mereka, untuk mengajar mereka untuk bagaimana supaya cepat terbitnya BPOM.
2: Oh, iya. Gitu.
3: Di lapangan itu ya paling sekarang ini kan di Makassar sudah banyak produk ini Bu, produk minyak ini sudah bermunculan banyak sekali.
2: Iya banyak sekali Pak, banyak betul sekali. Pernah ada narsum juga datang.
3: Iya, ayamnya gitu. Anoa mungkin ya.
2: Ih cocok, ya, kenapa Pak tahu?
3: Karena
2: teman juga Bu.
3: Uh-uh. Teman, dan kebetulan dulu dia sering-sering sama saya bagaimana cepat-cepat ini, dan kami memberikan ilmunya, Alhamdulillah. Sekarang dia lebih besar lagi daripada kami.
2: Dia datang ke RRI Pak pernah kalau tidak salah. Itu ada pernah
3: lama itu sahabat saya, itu sahabat saya.
2: Alhamdulillah. Benar. Bukan ada, saingan ya, tapi sahabat ya.
3: Saya tuh tidak menganggap bahwa teman-teman itu, saya tidak menganggap mereka saing, tetapi itu motivasi. Supaya bagi kami itu ya semakin banyak produk juga semakin kami bisa berkreativitas di lapangan juga sih sebenarnya gitu.
2: Oke, okay. Baik, ya. Kembali lagi Pak dengan cara Bapak mengatur keuangan. Bagaimana cara Bapak mengatur keuangan agar usaha ini tetap berjalan? Kita tahu usaha itu kan turun naik ya Pak ya.
3: Iya betul sekali. Okay, silakan, dan kami Pak. Terus terang Ibu, usaha dan kami sangat merasakan itu memang pada saat pandemik. Iya. Cuma lucunya itu di pandemik justru produk kami ini justru malah laku malah sebenarnya.
2: Oh iya karena sempat itu kan pemikirannya orang di flu kain.
3: Iya. Mungkin Ibu enggak percaya di pandemik itu penjualan kami itu meroket sebenarnya. Karena banyak yang butuh.
2: Betul.
3: Iya. Kenapa? Karena orang yang pergi apa namanya itu yang periksa itu supaya tidak ada new virusnya itu.
2: Saya lupa juga itu.
3: Iya.
2: Lupa pokoknya itulah apa yang dibilang.
3: Dia langsung semprotkan masuk di mulutnya itu.
2: Oh iya.
3: Iya betul.
2: Oh iya.
3: Sampai itu dianggap negatif mereka. Iya. Jadi sangat membantu. Karena ini kan produk bukan berarti kami mengagung-agungkan berlebihan, tapi alhamdulillah banyak yang terbantu begitu. Kalau dalam persoalan mengemas keuangan itu tentu ya yang namanya usaha Ibu pasti ada. Kadang banyak, kadang sedikit.
2: Iya, betul itu. Iya. Tapi dijalani saja Pak.
3: Saja sebenarnya.
2: Dan kalau alhamdulillah bertahan sampai sekarang.
3: Iya, dari 2018.
2: Iya tahu ya, tetap ya. Alhamdulillah itu motivasinya tetap ada Pak ya untuk
3: maju. Intinya sebenarnya itu enggak boleh menyerah pada keadaan. Itu intinya tuh.
2: Cocok. Oke. Baiklah. Nah, bagaimana respon pelanggan ketika pertama kali mengenal produk minyak cahaya?
3: Kembali lagi kepada testimoni saya pertama, Ibu. Terutama testimoni.
2: Dan sering dilakukan.
3: Iya, dan itu yang saya jelaskan tadi itu kan testimoni pertama saya itu istri saya sendiri.
2: Oh iya, terus teman tak lagi.
3: Kemudian teman tak lagi, kemudian beberapa lagi, dan alhamdulillah tuh belum kami dapati. Bahwa ada pelanggan kami yang komplain dengan terhadap produk kami.
2: Iya. Oke, okay, baiklah. Yang berikutnya, apa perubahan yang dirasakan dari awal usaha hingga sekarang?
3: Otomatis tentu adalah dari segi finansial. Dari segi finansial. Oh, kemudian lebih kepada banyak dikenal. Iya, sampai ke pejabat-pejabat banyak kenal.
2: Oh
3: iya.
2: Gitu ya.
3: Sampai
2: dimudahkan segala macam urusan gitu ya.
3: Kalau ketemu
2: termasuk ini BPOM-nya ya. Iya,
3: kalau ketemu selalu dipanggil dulu kan selalu siapa ini?
2: Iya.
3: Pak biasanya Pak owner sebenarnya enggak usah terlalu berlebihan
2: lah. Iya. Sekarang ya sudah dikenal. Iya,
3: artinya adalah dampak sosialnya yang kami rasakan.
2: Jadi izinnya ini hanya BPOM saja kalau untuk minyak atau ada izin lain lagi Pak?
3: Sebenarnya halal juga. Cuma
2: Bapak
3: kami,
2: sudah izinnya apa dikantongi saat ini?
3: Baru kami kantongi BPOM-nya Bu. Halalnya BPOM. Kami mungkin dalam waktu dekat kami juga akan lakukan.
2: Tapi urus begitu kira-kira Bapak, sepengetahuan Bapak berapa lama dengan dari teman-teman pengalamannya?
3: Kalau sebenarnya begini, urus yang mana yang dimaksud ini?
2: Yang dimaksud adalah BPOM dan juga
3: sebenarnya begini Bu, BPOM itu tergantung dari tingkat kesulitan daripada produk tak. Misalnya taruhlah di dalamnya itu ada beberapa kandungan yang harus mempunyai lisensi, mempunyai persyaratan lisensi misalnya, itu akan menyulitkan. Yang paling susah itu sebenarnya produk-produk yang kimia, yang harus membutuhkan banyaklah persyaratan-persyaratannya. Paling itu terkendalinya di situ sebenarnya. Kalau halal? Kalau halal itu kan paling lokasi dan dilihat apakah produk itu
2: pengerjaannya.
3: Iya, apakah produk itu misalnya betul-betul halal, tidak ada unsur ada uzurnya istilahnya lah. Sebenarnya produk halal itu sangat mudah sebenarnya, Bu. Mm-hmm. Sangat mudah. Cuma karena mungkin terlalu mungkin kami sendiri tuh terlalu menggampangkan sebenarnya itu.
2: Dan nanti deh, dan yang penting ada BPOM-nya dulu deh, karena ini yang paling penting itu BPOM ya. Kalau halal kan bisa dilihat dari luar saja itu sudah, oh dipercaya mi konsumen, bukan di barang-barang yang menurut Islam itu di luar dari.
3: Kalau di Balai POM sendiri itu kan sebenarnya, kalau khusus kita di Makassar ini memberikan kemudahan sebenarnya, Bu. Sangat memberikan kemudahan. Yang penting begitu,

0: di Maros, di Makassar, di Goa, ada juga di Bantaing, kemudian di Kendari juga ada. Strategi ini pada umumnya dipakai oleh semua pengusaha-pengusaha UMKM. Dan itu saya lihat efektif, Bu. Sangat efektif sekali dibanding dengan kalau kita misalnya menjual sendiri. Karena kalau bukan berarti saya secara pribadi tidak bisa menjual sendiri. Karena memang seperti saya bilang dari awal bahwa saya ini dulu basicnya adalah seorang sales produk herbal. Iya, tapi ya artinya kita ini ingin lebih kepada apa istilahnya? Bertukar pikiran dengan teman-teman. Makanya dalam segi marketingnya saya itu tidak pernah membatasi teman-teman di lapangan. Teman-teman agen reseller bagaimana mereka berkreasi. Ya paling kalau misalnya saya lihat ini agak-agak sunyi lagi ini, baru saya berkreasi membuat apakah pamflet untuk apakah semacam testimoni kemudian saya sharekan di sosial media untuk membantu mereka. Selebihnya saya sarankan kepada mereka.
1: Apakah Bapak juga sering melakukan promosi melalui media sosial? Dan apa media sosialnya yang digunakan dan sering live juga saat menjual di media sosial? Apa namanya biasa usaha atau apa? Atau ada IG-nya apa namanya, Pak?
0: Kalau secara pribadi, Bu, kalau kami itu seperti saya bilang tadi, Bu. Bahwa kalau saya itu paling saya sekali-kali saja. Udah monoton bahwa setiap hari.
1: Oh begitu. Udah live monoton. Pak biasa?
0: Bukan, saya lebih paling ya sering di foto, kemudian sering di WA, ya di Facebook juga.
1: Oh Facebooknya ada, apa namanya Facebooknya Pak?
0: Safar saja.
1: Safar. IG-nya ada Pak, Instagram?
0: Instagram ada juga.
1: Ada apa namanya Pak?
0: Tetap nama saya.
1: Sama juga Safar.
0: Ada juga, sebenarnya sih ada juga yang pernah dibuat oleh, tapi ini kan setiap setiap agen ini mempunyai mempunyai Facebook IG tersendirinya dalam memasarkan produk. Makanya saya itu tidak pernah mencampuri mereka.
1: Ya
0: paling kalau saya itu secara khususnya saja, secara umumnya mereka lah yang melakukan itu.
1: Tapi memang ada punya IG juga tersendiri untuk promo ya Pak ya.
0: Ada tersendiri.
1: Jadi IG-nya nama Instagramnya namanya Safar, Facebook-nya juga Fasa, Safar mah.
0: Safar ya.
1: TikTok-nya Safar juga.
0: Safar juga.
1: Oh, jadi punya TikTok, punya IG dan punya Facebook.
0: Iya betul. Oh,
1: ya tahu. Tapi live-nya biasa ada Pak, belum pernah.
0: Sekali. Live sih pernah saya lakukan cuma karena mungkin karena waktu, Bu, karena kesibukan juga.
1: Iya, betul ya. Karena terapis ya. Oke, baiklah. Nah, yang berikutnya jika ingin membeli produk minyak cahaya di mana dan mungkin boleh diberitahukan nomor untuk dapat menghubungi siapa?
0: Sebenarnya begini, Bu. Kalau dibilang sudah ini kan banyak agen. Sudah beberapa agen. Paling ya kalau misalnya kita mau cari kami punya produk ini tinggal misalnya kalau kita misalnya buka Facebook atau ke media sosial kemudian kita tulis itu minyak cahaya akan muncul itu beberapa penjualnya di situ.
1: Oh, begitu.
0: Iya, begitu, Bu.
1: Kalau nomor WA kalau kita punya langsung?
0: Sebenarnya kalau nomor, Bu, saya tidak bisa sebutkan karena ini kan menjaga juga teman-teman yang lain.
1: Oh, jadi Bapak tidak mau menyebutkan nomor Bapak, takutnya nanti teman lain juga tidak laku nih bang seller saya gitu ya.
0: Iya, paling saya ya singkatnya hubungi agen-agen terdekat saja.
1: Oh,
0: agen. Kalau misalnya tuh kalau kita buka IG, buka WA atau apa, buka Facebook, kemudian tulis di situ minyak cahaya, akan muncul itu semua yang menjualnya itu siapa-siapa.
1: Ah, oh, begitu. Iya. Oke. Tapi kalau mereka tidak dapat dan mau lebih rincinya, boleh nomor WA-nya Pak. Nanti Bapak bisa kasih sampaikan ke kita yang ada. Oke, nomor tak berapa Pak?
0: 081-355 705 610.
1: Oke, ulang lagi Pak.
0: 081-355-705-610.
1: Oke, baiklah. Nah, apa pesan Bapak bagi masyarakat yang ingin memulai UMKM tetapi terkendala modal? Dan berikutnya closing statement lah tentang harapan di balik usaha Bapak ini dan topik kita. Silakan Pak.
0: Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih atas undangan Ibu di RRI Pro ini. Sangat luar biasa sekali ini, Pro 4 ini sangat luar biasa sekali membantu. Sebenarnya begini, usaha itu tidak mesti harus mempunyai modal yang banyak. Meskipun kita modal kecil tetapi kita mempunyai impian yang besar. Kemudian memiliki beberapa tahapan yang

0: apakah itu strategi bahasanya. Mm-hmm. Intinya itu sekecil apapun modal kita, tetapi kita mempunyai tekad yang kuat pasti bisa menjadi besar lah sebenarnya. Mm-hmm. Karena pada intinya itu begini, kendala pasti ada.
1: Yeah.
0: Kendala pasti ada, tapi itu kan sebuah tantangan tersendiri bagi kita. Mm-hmm. Sebuah tantangan tersendiri, dan saya yakin bahwa setiap masalah itu pasti ada solusinya, Bu. Nah, sepintar-pintarnya lah kita ini mencari titik persoalan apa sebenarnya yang terjadi sehingga saya ini susah misalnya melakukan usaha ini. Uh-huh. Apakah karena saya misalnya saya ini kurang sosialisasi? Uh-huh. Ya, memperbanyak relasi di lapangan itu juga menjadi salah satu kunci sebenarnya. Iya, menjadi kunci. Uh-huh. Jangan terlalu menganggap produk ini adalah produk yang sangat bagus sekali. Uh-huh. Karena bisa saja ada yang lebih bagus daripada produk.
1: Iya, iya, iya. Ada di atas langit masih ada langit lagi ya.
0: Iya. Kemudian intinya jangan menjadikan saingan itu sebagai lawan terberat. Karena kalau itu kita jadikan sebagai lawan terberat, akan susah kita. Mati meja. Berat sekali nih saingan ini. Sama saja, hidup ini kan kalau dibawa happy itu, Bu, insya Allah.
1: Betul sekali.
0: Iya. Bagi teman-teman di lapangan ini, saya tahu sekali sekarang ini teman-teman agak lesu penjualan karena keadaan ekonomi sekarang.
1: Iya. Yeah.
0: Saya perhatikan, saya pantau teman-teman ini karena kami punya grup, Bu. Kami punya grup ini. Intinya jangan menyerahlah dengan keadaan sekarang ini. Jangan menyerah. Kemudian yakin. Intinya sebenarnya harus yakin pada produk kita sebenarnya. Kalau kita sendiri tidak yakin, jangan produk saya.
1: Yakin dulu baru bisa, Pak, ya.
0: Karena pada intinya itu juga yakinlah bahwa produk kita ini pasti, ini kan produk juga, Kak. Intinya kan juga cocok dengan tidak cocoknya. Ada juga yang kurang cocok mungkin dengan produk kita. Jangan jadikan ukuran itu. Tapi jadikanlah yang cocok yang jadi ukurannya. Produk apapun gitu, Bu.
1: Untuk motivasi begitu ya, Pak Safar ya. Oke. Baik, terima kasih Pak Safarudin sudah hadir bersama kami, owner dari CV Cahaya Isar Mandiri ya. Oke deh. Terima kasih sudah hadir bersama kami, Cahaya CV Cahaya Insaf Mandiri. Semoga sukses usahanya.
0: Makasih banyak, Ibu.
1: Sampai jumpa di lain kesempatan. Dan semoga lancar lah semua-semuanya yang diinginkan. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Pak Jimmy, sahabat Amal Bergu di mana saja berada, selanjutnya kita akan jelang mengikuti acara berikutnya di siang hari ini, yaitu kita akan merilai acara khutbah dan salat Jumat dari Masjid Al Muawanah RRI Makassar.

0: faddaltum.
1: Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kita semuanya memaklumi bahwa di dunia kita diciptakan dengan tujuan untuk beribadah kepadanya. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah adapun pembalasan balasan dari ibadah dan ketaatan kita, maka kita akan menerimanya di hari yang lain, yaitu yaumul qiyamah, hari kiamat, yang disebut juga dengan yaumuddin, hari pembalasan. Di sana setiap dari kita akan menerima balasan atas amalannya disesuaikan dengan amal masing-masing. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita berbagai fasilitas, berbagai kelebihan dengan fasilitas tersebut Allah Subhanahu di dunia itu untuk beribadah kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya." Maka carilah negeri akhirat pada apa yang Allah berikan kepadamu, yaitu dari perkara dunia. Di antara kita ada yang diberi kelebihan ilmu, ada yang diberi kelebihan harta, kekuatan fisik, kecerdasan, jabatan, kekuasaan, dan lain-lain. Semua ini Allah perintahkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kelebihan-kelebihan ini. Kemudian Allah ingatkan, wala tansa nasibaka minad dunia, dan jangan engkau lupakan bahagianmu dari dunia. Maka dunia itu adalah tempat beramal, sementara hasil dari amalan itu akan diperoleh nanti di hari kemudian nanti, itu di hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Kami akan menguji kalian dengan kebaikan dan kejelekan, dengan kejelekan dan kebaikan, dan hanya kepada kamilah kalian akan dikembalikan. Di dunia kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kita alami baik kebaikan maupun keburukan, nikmat ya, kelapangan ataupun musibah dan kesempitan, semua itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di kondisi-kondisi tersebut kita diwajibkan untuk melaksanakan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikala kita mendapatkan kelapangan, nikmat, kebaikan, hal yang menggembirakan, maka di situ ketika kita diuji dengan musibah, dengan hal yang tidak membahagiakan, dengan kesulitan, dengan kefakiran dan lain sebagainya, maka kita tetap dituntut untuk menghambakan diri kepada Allah dengan kesabaran serta ridho dengan ketentuan dan takdirnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair. Sungguh menakjubkan perkara seorang mukmin, sesungguhnya seluruh urusannya adalah kebaikan untuk dia. Walaisa dzaka illa lil mu'min, dan hal itu tidaklah ada kecuali hanyalah pada seorang mukmin. seluruh urusannya adalah kebaikan. Nabi menjelaskan, in asobathu sarra'u syakara fakana khairan lahu. Melaksanakan, melakukan konsekuensi dari iman itu, yaitu dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu adalah kebaikan untuk dia. Wa in asobathu dharra'u sabara fakana khairan lahu. Dan kalau dia mendapatkan kejelekan, musibah, takdir yang pahit, ya, maka dia tidak berkeluh kesah, tidak marah, tidak murka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi dia bersabar. Karena dia tahu bahwa dunia itu adalah ujian. Apa yang Allah takdirkan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia perlihatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala penghambaan yang namanya kesabaran. Dia ridha dengan segala takdir dan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kata Nabi, fakana khairan lahu. Akhirnya hal ini menjadi kebaikan untuk dia. Jadi seluruh urusannya adalah kebaikan. Itu kalau orang beriman. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghibur orang-orang beriman tatkala mereka mengalami kekalahan di perang Uhud. In kuntum ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Jika kalian merasakan kepedihan dan rasa sakit karena kalah di dalam perang, maka sesungguhnya mereka juga orang-orang kafir merasakan hal yang sama sebagaimana kalian, sebab sebelumnya mereka kalah dalam perang Badar. Perbedaannya kata Allah, wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Kalian mengharapkan dari Allah sesuatu yang tidak mereka harapkan. Meskipun menderita kekalahan, tetapi mereka jadikan hal itu sebagai pintu untuk mendapatkan kebaikan yang sangat luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Para nabi yang merupakan manusia-manusia yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang paling tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata mereka bukanlah orang yang paling. Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ayyun nasi ashaddu bala'an. Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling berat ujiannya? Kata Nabi SAW, al-anbiya, para nabi. Kemudian Abu Sa'id Al-Khudri bertanya lagi, thumma man, kemudian siapa? Kata Nabi SAW, thumma solihun, kemudian orang-orang soleh. Wa inkana ahaduhum layubtala bil fakri hatta ma yajidu illa al-aba'ata yahwiha. Sungguh salah seorang di antara mereka ada yang diuji dengan kefakiran sampai dia tidak mendapatkan kecuali hanyalah pakaian yang menyelimuti tubuhnya. Wa in kana ahaduhum la yafrahu bil bala'i kama ahadukama yafrahu ahadukum, ditimpa ujian sebagaimana kalian gembira ketika mendapatkan nikmat dan kelapangan. Jadi orang beriman semakin hebat berbaik sangkanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas apa yang dialami dalam kehidupan dunia ini, maka dia akan mendapatkan kebaikan. Dia selalu senang, dia selalu gembira dan selalu tenang, sebab dia yakin bahwa apa yang Allah takdirkan untuknya itu pasti membawa kebaikan untuknya, baik itu di dunia maupun di akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, fa'asa an tuhibbu syai'an an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kalian tidak menyukai sesuatu padahal itu adalah kebaikan untuk kalian, dan boleh jadi kalian menyukai sesuatu padahal itu adalah buruk untuk kalian. Allah Subhanahu wa taala mengetahui sementara kalian tidak mengetahui. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim.

Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Walanabluwannakum bishay'in minal khawfi wal ju'i wa naqasin minal amwali wal anfusi wal thamarat wa basyiris sabirin. Sungguh kami akan menguji kalian. Jadi ujian itu sesuatu yang tidak bisa kita hindari di dalam kehidupan ini. Kami akan menguji kalian dengan kekurangan atau dengan sebahagian dari rasa takut dan kelaparan. Kekurangan harta dan buah-buahan. Orang yang sabar terhadap ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala, Allah berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang bersabar akan diberikan balasan sempurna di hari kiamat tanpa batas. Jadi musibah, ujian itu jalan untuk mendapatkan kebaikan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Allah katakan, berikan kabar gembira kepada orang-orang sabar. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma utiya ahadun khairan wa usa'a min as-sabr." Tidaklah seseorang diberi sesuatu yang lebih baik dan lebih luas daripada kesabaran. Sambutan untuk para penghuni surga, "Salamun alaikum bima sabartum." Salam untuk kalian, selamat mendapatkan surga, selamat dari neraka. Disebabkan karena kesabaran kalian. Allah jelaskan orang bersabar itu adalah alladzina idza asabathum musibah. Ketika mereka mendapatkan musibah, qalu, mereka mengatakan, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami adalah milik Allah. Kalau kita milik Allah, artinya Allah yang dan karena Allah adalah Ar-Rahman, Allah adalah Ar-Rahim, maka tidak mungkin Allah ingin mencelakakan kita dengan musibah yang menimpa kita. Sebab musibah itu adalah wa inna ilaihi raji'un, dan kita semuanya akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita bersabar terhadap musibah yang menimpa kita, maka tatkala kita kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kita akan mendapatkan pahala dari kesabaran kita tersebut. Kemudian Allah jelaskan sebahagian keutamaan yang akan didapatkan oleh mereka, ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah. Mereka akan mendapatkan salawat dari Rabb mereka dan rahmat. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka adalah orang yang mendapat hidayah. Salawat dari Rabb, dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada hambanya, kata Abul Aliyah, adalah pujian Allah kepada hamba tersebut. Allah bersolawat kepada Nabi, artinya Allah memuji-muji Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadapan para malaikatnya. Allah bersolawat kepada orang yang sabar. Allah akan membanggakan, Allah akan menyebut-nyebut orang yang bersabar di sisinya. Ini kemuliaan, atau yang di bawah itu pasti kita senang, pasti kita bangga dengan hal tersebut. Terus apalagi kalau yang menyebut dan menyanjung kita adalah Allahu Rabbul Alamin. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahmakumullah, maka hendaknya kita selalu berbaik sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas apa yang menimpa kita, dan hendaknya kita selalu memohon pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bergantung kepadanya. Perbanyak doa, mohon pertolongan agar Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan di saat kita mendapatkan nikmat atau mendapatkan musibah. Tsumma i'lamu rahmakumullah annallaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi al-musabbihati bi kursihi.
Faqala jalla min qail inna Allah barik ala sahibil maqamil mahmud wal haudil maurud nabiyina Muhammadin wa ahli baitihi at-tayyibin at-tahirin waridallahumma an khulafaihi ar-rasyidin al-a'immatul hunafa Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa an baqiyati ashabi nabika ajma'in waridallahumma anna ma'ahum bimannika wa karamika wa judika wa ihsanika arhamar rahimin Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat in ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha wa maulaha Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha al 'azima al jalila yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa ladhikrullahi akbar wallahu ya'lamu tasna'un qimas salat

Welcome. Allahu Akbar. Allahu Akbar.

0: السلام عليكم ورحمة الله.
1: Rompat Makassar.
2: Rompat Makassar.
1: Suara Budaya Sulawesi Selatan.
3: Kembali kami menemani sahabat budaya di Perompat RRI Makassar 92,5 MHz. Dan selepas tadi kita ikuti acara khotbah dan sholat Jumat dari Masjid Al-Mu'awana, halaman RRI Makassar. Baik sahabat budaya, kami hadirkan lagu bernuansa islami. Kita jelang pukul 13 waktu Indonesia Tengah.

Nasihat Umar bin Khattab, hindarilah sifat malas dan bosan, karena keduanya kunci keburukan. Sesungguhnya, jika engkau malas, engkau tidak akan banyak melaksanakan kewajiban. Jika engkau bosan, engkau tidak akan tahan dalam menunaikan kewajiban.

sebagaimana bahwa setiap manusia ketika memejamkan kedua matanya, maka dia tidak akan bisa melihat sesuatu pun, sekalipun dia tidak buta. Demikian pula halnya dengan kalbu yang tertutup oleh kerak-kerak dosa, yang menjadikannya tidak lagi dapat memandang kebenaran.

Nasihat dari Imam Ghazali. Segala sesuatu yang ditakdirkan untukmu akan sampai kepadamu meskipun jarak antara sesuatu itu denganmu sejauh antara dua gunung. Dan segala sesuatu yang tidak ditakdirkan untukmu tak akan sampai kepadamu meskipun jarak antara sesuatu itu dengan dirimu sedekat antara dua bibir.

0: Siang Pro 4 RRI Makassar.
1: Kita masih bersama di Perempat RRI Makassar, Asari Batamala Berku di mana saja berada. Kami sudah menghadirkan beberapa lagu-lagu bernuansa Islami hingga pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Sebentar pukul 13, sahabat budaya, kami akan hadirkan kabar Anda Pro 4 dan juga informasi untuk sahabat budaya hingga pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Baik, kita dengarkan dulu sahabat budaya filler berikut ini.
2: Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, tidak ada sesuatu yang paling bermanfaat bagi hati daripada membaca, merenungkan, dan memikirkan Al-Quran.

0: Sahabat budaya, acara Kalompoang tumbuh dalam kehidupan masyarakat adat Kerajaan Goa dan berkaitan dengan tradisi pencucian benda pusaka. Prosesi penimbangan mahkota emas murni titisan leluhur ini mencerminkan hubungan spiritual antara pemimpin dengan sejarah masa lalu serta menjadi bagian dari penentu nasib negeri. Nilai kesetiaan dan pelestarian identitas historis terlihat kuat dalam pelaksanaannya.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

Baik, sahabat Budaya di mana saja berada, kita masih bersama di Perempat RRI Mangkasar. Nanti kita akan mendengarkan informasi manfaat jamu tradisional untuk kesehatan tubuh kita. Tapi nanti akan disampaikan oleh Ines sama Sri. Iya, oke. Baik, kita dengarkan kalian berikutnya.

0: biasa.
1: Baik, melanjutkan kebersamaan kita siang hari ini, sahabat budaya. Kami akan menghadirkan sebuah informasi tentang manfaat kesehatan atau manfaat jamu bagi kesehatan, dan juga tentunya ini untuk daya tahan tubuh. Baik, sahabat budaya, ke informasinya, kalau bicara tentang kesehatan tubuh, yang pasti ini adalah salah satu yang kita cari-cari biasa, baik itu informasinya melalui Instagram, TikTok, atau apapun itu, pasti kita mencari barang-barang yang atau jamu-jamu yang bermanfaat. Ada itu jamu-jamu yang memang dijual di platform-platform media sosial yang ada. Kali ini bicara tentang yang jamu, kalau mau dibilang juga adalah salah satu warisan pengobatan tradisional di Indonesia. Dan ini telah digunakan secara turun-temurun, sahabat budaya. Ramuan herbal ini biasanya kita anggapnya itu bagus, ada itu kepercayaan atau mindset sendiri di kepala tak bahwa jamu ini bagus deh untuk tubuh saya begitu. Nah, dengan beragamnya khasiat dari jamu tersebut, maka ini baik untuk kesehatan tubuh. Nah, dengan memanfaatkan berbagai kandungan alami, jamu juga bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, mengatasi keluhan penyakit ringan, hingga berperan sebagai suplemen pendamping. Nah, untuk penjelajahan lebih lanjut, sahabat budaya, atau mengetahui lebih lanjut fungsi dari jamu, kita akan dengarkan informasinya dari siapa? Agnes, dan juga sebentar ada Sri. Tapi kita ke Sri dulu ya informasinya. Silakan Sri informasinya.
2: Iya Kak. Nah, sahabat budaya, sebelum kita mengetahui ya manfaat dari jamu, perlu nih kita tahu, ketahui dulu apa sih itu jamu.
1: Okay.
2: Nah, jamu merupakan sebutan untuk obat tradisional Indonesia yang diracik dari bahan-bahan alami. Bahan-bahan tersebut umumnya berasal dari tumbuhan seperti akar, rimpang, daun, bunga, buah, hingga kulit batang. Nah, sahabat budaya, tapi bukan yang itu ya, yang sembarang itu loh, yang kayak bahan-bahannya. Ada memang kayak jenis-jenis tanaman atau rimpang yang boleh kita jadikan sebagai jamu. Nah, ramuan ini dibuat berdasarkan resep kuno yang diwariskan dari generasi ke generasi. Proses pembuatannya yang alami menjadikan jamu pilihan banyak orang untuk memelihara kesehatan. Nah, bagus sekali nih untuk yang sering sakit pinggang, sakit apa begitu, minum jamu. Kalau misalkan tidak terlalu suka minum obat tablet ya Kak.
1: Ya, okay.
2: Nah, sahabat budaya, ada juga nih, kita masuk ya ke manfaat utama atau fungsi jamu untuk kesehatan. Fungsi jamu sangat beragam, sahabat budaya, dan mencakup aspek penting dalam menjaga kesehatan tubuh. Penggunaannya yang telah terbukti secara empiris memberikan kontribusi positif bagi kesehatan. Nah, adapun beberapa manfaat utama ya untuk jamu, sahabat budaya. Yang pertama itu adalah meningkatkan daya tahan tubuh. Salah satu fungsi jamu adalah kemampuannya meningkatkan imunitas. Terus banyak jenis jamu nih, sahabat budaya, mengandung antioksidan dan senyawa antiinflamasi. Kandungan ini berperan penting dalam melawan radikal bebas penyebab kerusakan sel. Terus selain itu membantu mengurangi peradangan dalam tubuh, sahabat budaya, sehingga sistem kekebalan tubuh dapat bekerja lebih optimal.

0: sih, Kun?
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun.
2: Makanya, kalau nggak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda dan jangan parkir motor sembarangan.

0: Masyarakat Buton di Sulawesi Tenggara memiliki tradisi imunisasi alamiah pada anak yang disebut pedole-dole. Tradisi ini diperuntukkan bagi anak umur di bawah 5 tahun. Pedole-dole sejatinya boleh dilakukan dimanapun tempat dan tidak dibatasi jumlah anaknya. Tradisi ini biasanya dilakukan pada bulan Rajab dan Syawal atau setelah Idul Fitri. Dalam prosesi pedole-dole, sang balita dibaringkan lalu diguling-gulingkan sebanyak 3 kali ke kiri dan ke kanan di atas nyiru beralaskan daun pisang yang telah dilumuri minyak kelapa. Daun pisang dan minyak kelapa dipercaya membuat anak lebih kuat dan terhindar dari segala macam penyakit. Usai itu, sang balita diberi 1 butir telur, lalu disuapi makanan yang tersedia. Kemudian didoakan di bawah asap dupa kemenyan. Tradisi imunisasi alamiah pada anak atau pedole-dole bermula pada masa anak seorang Raja Buton bernama Betuambari yang sakit-sakitan. Di dalam meditasinya, sang raja mendapat perintah untuk menggelar pedole-dole. Setelah melakukan pedole-dole, rupanya benar, Betuambari sembuh dan tumbuh sehat. Anak yang telah mengikuti ritual pedole-dole sebenarnya juga untuk menumbuhkan sugesti positif orang tuanya. Orang tua akan yakin sang buah hatinya dapat tumbuh sehat karena pedole-dole difungsikan sebagai imunisasi tradisional.
1: Nusantara Siap masih bersama Anda.
2: Baik, sahabat budaya di mana saja berada, kita masih bersama di informasi tentang madu. Ingatnya madu lagi. Apalagi Sri?
3: Jamu.
2: Oh, jamu itu biasa temannya madu maksudnya.
3: Betul.
2: Iya tah? Karena kan jamu itu ada yang pahit, Di.
3: Iya,
2: jadi ini sukanya jamu apa biasa yang pahit-pahit?
3: Aduh, kalau saya tuh Kak, ada kemarin narsum di Teras UMKM datang bawa jamu, jamu beras.
4: Kencur.
3: Beras kencur. Enggak pahit sama sekali, enak sekali. Jadi aku suka itu.
2: Ya itu, kalau Sri.
4: Sebenarnya aku bukan pecinta jamu ya, kepahit. Tapi kemarin kayak dibawa seperti yang ini.
3: Kak Joy yang bawa.
4: Ya bisa lah aku terima.
2: Bisa diterima di, oke baiklah. Nah, kalau biasanya sahabat budaya itu jamu itu kan banyak sekali diolah begitu. Nah, apa yang membuat jamu itu berhasiat, meredakan apa saja, kita akan dengar infonya dari Ines.
3: Boleh
2: Ines.
3: Iya. Oke, jadi kita akan membahas selanjutnya tentang fungsi jamu manfaat sehat untuk daya tahan tubuh. Nah, yang ini sahabat budaya kita akan membahas jamu juga dikenal efektif untuk menjaga kesehatan sistem pencernaan. Nah, beberapa ramuan jamu seperti yang mengandung temulawak ini dapat membantu meningkatkan nafsu makan. Nah, sementara itu, jahe yang sering digunakan untuk meredakan keluhan seperti kembung, mual, atau gangguan pencernaan ringan lainnya. Khasiat ini menjadikan jamu menjadi pilihan alami untuk menjaga fungsi usus yang sehat. Kemudian meredakan berbagai keluhan ringan. Jamu telah lama digunakan sebagai pengobatan alami untuk berbagai keluhan ringan. Misalnya ramuan jamu tradisional sering dikonsumsi untuk mengatasi masuk angin, pegal linu, dan juga nyeri otot. Nah, selain itu, jamu tertentu juga dipercaya dapat melancarkan siklus menstruasi, sahabat budaya. Nah, beberapa formulasi jamu bahkan ditujukan untuk membantu mengatasi pencernaan dan mengelola kadar kolesterol secara alami.
4: Nah, sahabat budaya, ini nih ada kandungan herbal penting dalam jamu dan fungsinya yang perlu sahabat budaya ketahui. Nah, di sini tuh ada 4 ya, sahabat budaya, yang itu adalah khasiat jamu berasal dari sinergi berbagai bahan herbal yang terkandung di dalamnya. Beberapa rimpang dan bahan alami yang sering digunakan meliputi yang pertama tuh kunyit ya, sahabat budaya. Nah, kunyit itu bisa dibilang itu bahan utama dalam pembuatan jamu. Nah, Kunyit dikenal karena sifat antiinflamasi dan antioksidannya yang kuat ya sahabat budaya. Kunyit banyak digunakan untuk mengurangi peradangan dan mendukung kesehatan pencernaan. Yang kedua itu ada jahe, efektif untuk meredakan mual, menghangatkan tubuh, dan memiliki efek antiinflamasi. Jahe sering menjadi bahan dasar jamu untuk masuk angin. Nah, kalau sahabat budaya yang sering ini masuk angin ini, jamu yang mengandung ada jahenya itu wajib ya diminum. Terus temulawak berfungsi sebagai penambah nafsu makan dan menjaga kesehatan hati. Temulawak juga memiliki potensi antioksidan yang baik. Dan yang terakhir sahabat budaya, kandungannya terdapat kencur, sering digunakan untuk meredakan batuk, sakit tenggorokan, dan mengurangi pegal linu. Kencur memberikan sensasi hangat pada tubuh sahabat budaya.

0: Aja nari to lele kaya cawe to wae. Mbok golek cita-cita liyane.
1: Hai, namaku Fauzi. Aku adalah seorang siswa di salah satu sekolah menengah atas di Kabupaten Klaten. Aku laki-laki dan aku menari. Why? Apa salahnya? Menari itu bukan masalah gender. Menari bukanlah kodrat atau larangan bagi perempuan maupun laki-laki. Tetapi menari itu masalah perasaan dalam hati. Semua orang boleh menari dari semua kalangan dan semua usia. Karena seni itu adalah keindahan. Semua orang berhak merasakan, mendapatkan, dan menciptakan suatu keindahan.
2: Yuk, kita hentikan bias gender. Wujudkan dunia yang beragam, adil, inklusif, dan bebas dari bias stereotip maupun diskriminatif. Kamu bebas memilih. Laki-laki boleh menangis, menari, memasak, atau tidak menyukai futsal maupun sepak bola. Lelaki tetap lelaki, tanpa

0: Bendera siap.
1: Kepada Sang Merah Putih, hormat rang.
2: Upacara bendera bukan hanya sekadar rutinitas, melainkan sebuah tradisi yang menyimpan sejarah panjang dan penuh makna bagi bangsa Indonesia. Sejak zaman kerajaan di abad ke-13, tepatnya tahun 1292, tentara kerajaan Jayakatwang pernah mengibarkan bendera merah putih ketika berperang melawan kerajaan lain. Sebelum dikibarkan secara resmi, pada 17 Agustus 1945, bendera merah putih juga pernah dikibarkan pada Kongres Pemuda II, tepatnya 28 Oktober 1928. Bendera inilah yang kini kita hormati sebagai simbol kedaulatan dan persatuan bangsa. Pelaksanaan upacara bendera ini diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Permendikbud RI Nomor 22 Tahun 2018 tentang pedoman upacara bendera yang bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai kedisiplinan, persatuan, cinta tanah air, dan penghargaan terhadap sejarah perjuangan bangsa. Selain itu, makna upacara bendera merupakan wujud pelaksanaan sila ketiga Pancasila, yakni persatuan Indonesia yang dilambangkan dengan pohon beringin. Kini, upacara bendera wajib dilaksanakan setiap hari besar nasional atau setiap hari Senin oleh berbagai macam instansi pemerintahan dan pendidikan di Indonesia. Mari bersama menjaga semangat nasionalisme dan cinta tanah air melalui upacara bendera.
3: Nusantara Siang, Pro 4, RRI, Makassar.
4: Baik, silakan yang informasi berikutnya disampaikan oleh Ines, sahabat Budaya. Silakan Ines.

0: mengurangi efek samping dari terapi tertentu. Jadi penting juga untuk diingat sahabat budaya, penggunaan jamu sebagai obat utama atau untuk kondisi medis yang serius memerlukan konsultasi dengan dokter. Karena ini tujuannya juga untuk memastikan keamanan dan efektivitas serta juga menghindari interaksi dengan obat-obatan medis.
1: Oke, itulah tadi informasi sahabat budaya yang sudah disampaikan oleh Ines dan juga Sri. Mudah-mudahan informasinya bermanfaat ya. Kita jelang dulu pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Kita akan sebentar merilai Pro 4 RRI Jakarta.

0: perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang. Bisa kena mata.
2: Woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar gak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya. Abu rokok itu kalau kena mata, bahaya banget.

Abang Po Festival Pangan Lokal di Kelurahan Pulau Kelapa ke Pulau Seribu digelar Pemkab Kepulauan Seribu bersama Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia dan Komunitas Orang Pulo untuk melestarikan warisan kuliner sebagai menggerakkan ekonomi masyarakat. Sekretaris Camat Kepulauan Seribu Utara, Supriyadi, kemarin mengatakan festival ini menjadi wadah mengenalkan, mengolah, dan melestarikan pangan lokal sebagai bagian dari budaya masyarakat. Kegiatan ini juga menjadi sarana edukasi bagi generasi muda agar mengenal bahan pangan yang tumbuh dan dikonsumsi masyarakat Kepulauan Seribu.

Kita beralih ke berita lainnya, Pemkot Bulungan melalui Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian memperluas akses internet gratis melalui program WiFi Bulungan Hebat 2026. Kepala DKIP Kabupaten Bulungan Yunus Luat kemarin mengatakan, program ini mencakup 27 titik termasuk 11 lokasi baru di sejumlah ruang publik dan fasilitas pelayanan masyarakat. 11 lokasi baru ini meliputi taman, gor, pelabuhan, puskesmas, sekolah, serta fasilitas pemerintah dan kesehatan di wilayah Bulungan. Yunus Luat mengatakan program ini merupakan komitmen Pemkat Bulungan mendekatkan layanan digital agar ruang publik, fasilitas kesehatan, sekolah, dan pusat pelayanan masyarakat terkoneksi dengan baik. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
3: Terima kasih masih bersama kami dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Seperti biasa setiap hari kami hadir dari hari Senin sampai Jumat, Abang Po. Kita keliling Nusantara ya Abang Po ya. Kali ini ya kita bakal bersama dengan RRI Palangkaraya. Ngangkat judul hutan dalam kehidupan masyarakat Kalteng dari kearifan lokal menuju kesadaran lingkungan. Di sana sudah ada yang senyum-senyum dari tadi. Sapa dulu, ah kayaknya gak enak gitu ya, dosa takutnya kalau lama-lama. Mau dinaikin gak? Enggak ah, oh iya deh. Halo, selamat siang Kak Suneta, apa kabar? Yo, suaranya oh, mana?
4: Kok Nopa gimana? Nopa gimana?
3: Eh kenapa? Nopa, gimana? Lah kenapa bolak-balik gitu suara? Ayo, kabar baik, alhamdulillah. Nah, kenapa tuh ilang-ilang timbul suaranya?
4: Di Kok Nopa gimana nih udah?
3: Ini udah. Lah kok begitu-begitu ya? Apa itu lagi live YouTube juga ya? Kayaknya kalau lagi live YouTube ya, agak sedikit live. Terganggu deh. Itu ayo bacanya tuh YouTube Pro 1 RRI Palangkaraya. Coba lagi Kak Suneta. Boleh disapa lagi pendengar Pro 4 RRI Jakarta dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Boleh ngomong lagi?
4: Terima kasih Pak Nopa.
3: Iya.
4: Terima kasih Pak Nopa. Ini masih ada sedikit trouble.
3: Ya, mungkin lebih baik live YouTube-nya dihilang dulu sebentar. Karena biasanya memang trouble kalau lagi live YouTube katanya sih begitu ya. Kalau misalnya nggak dapat setelannya seperti itu sih. Aman nggak sih ya? Oke deh Abang Po, nanti Abang Po kita bakal ngobrol ya. Dan juga pendengar yang lagi dengerin kita di seluruh Nusantara. Nanti kita ngobrol sama Kak Aditya Wiradinata Saputra S.I.Kom MA, dosen ilmu administrasi negara FISIP Universitas Palangkaraya. Kak Suneta boleh dicoba lagi? Ya.
4: Halo, Pak Nopa gimana?
3: Ya udah, coba. Aman sih? Aman ya? Suara saya terdengar jelas kah di sana, Kak?
4: Jelas.
3: Oke, udah lebih lumayan sih dari yang tadi. Tapi agak delay ya, nunggu ya. Kayaknya ngomongnya nunggu gitu. Oke deh, gak apa-apa. Kak Suneta, hari ini narasumbernya hadir di studio kah atau by Zoom?
4: Benar, sekarang sudah ada narasumber di studio kita.
3: Ya udah, daripada panjang-panjang, mumpung ini udah agak baikan ya, silakan Kak Suneta dulu ngobrol sama narasumber kita di siang hari ini, Kak Aditya Wiradinata. Silakan Kak Suneta, nanti di menit 30 kita break sejenak ya. Silakan Kak.
4: Oke, terima kasih Pak Nova waktunya. Mendengar dimanapun Anda berada. Ya, di siang hari ini sudah hadir narasumber kami. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Selamat siang Kula Pahari, Tabe Selamat Linggun Alatai, salam sehujud Kerende Malempang, Adil Katalinu Bacuramin Kasaruga.
3: Halo, Kak Suneta, suaranya malah hilang.
4: Oh gitu ya?
3: Iya, nah ini timbul lagi. Ya. Tadi masih double-double ya.
4: Kondisi kabut asap ya, yang masih kita rasakan, kita kembali diingatkan betapa pentingnya hutan bagi kehidupan. Hutan bukan hanya sumber penghidupan, tetapi juga bagian dari kearifan lokal dan keseimbangan lingkungan. Lantas bagaimana kearifan lokal masyarakat Kalimantan Tengah dapat menjadi bagian dari kesadaran kita untuk menjaga hutan? Dan inilah yang akan kita obrolkan dalam tema hutan dalam kehidupan masyarakat Kalteng, dari kearifan lokal menuju kesadaran lingkungan. Oke, Kula Pahari, di studio kami sudah hadir narasumber, ada Bapak Aditya Wiradinata Saputra S.I.Kom MA. Beliau ini merupakan seorang dosen jurusan administrasi negara FISIP Universitas Palangkaraya. Selamat siang Pak Aditya.
5: Selamat siang Ibu.
4: Oh, gimana kabarnya?
5: Kabar baik Ibu. Bu Suneta apa kabar?
4: Baik juga, sehat.
5: Syukur.
4: Oke, Kula Pahari, kita juga undang ya nanti kebersamanya di line telepon dan juga WhatsApp setelah kita berbincang-bincang dulu bersama Pak Aditya. Nah, Pak Aditya, penting ya keberadaan hutan bagi kehidupan masyarakat Kalimantan Tengah, tidak hanya dari sisi ekonomi tetapi juga budaya dan kehidupan sosial masyarakat. Kira-kira seberapa penting nih Pak Aditya?
5: Oke, terima kasih Ibu Suneta, selamat siang para pendengar RRI dimanapun berada. Kalau kita berbicara tentang hutan, pada umumnya orang hanya membatasi bahwa hutan itu adalah sekumpulan pohon, kemudian di situ ada sumber ekonomi. Nah, orang hanya menganggap itu saja. Tapi sebenarnya ketika kita melihat secara definisi bahwa hutan itu tidak hanya kumpulan pohon saja, sekali keanekaragaman hayati di situ, kemudian ada air, kemudian ada udara, kemudian ada mikroorganisme dan lain sebagainya. Nah, kalau kita tarik definisi itu di Kalimantan Tengah sendiri, Bapak Ibu sekalian, bahwa masyarakat di Kalimantan Tengah itu menganggap hutan itu bukan sekedar tempat tumbuhan, tempat pohon saja, tapi manusia dan juga alam itu bersahabat erat. Karena kenapa? Dari dengan adanya hutan itu sendiri, ada ilmu pengetahuan di situ, kemudian ada nilai, kemudian ada norma dan lain sebagainya, sehingga itu bisa menciptakan suatu budaya seperti itu ya, bagaimana cara manusia memperlakukan alam itu sendiri. Demikian Ibu Suneta.
4: Baik, terima kasih ya Pak Aditya. Nah, di tengah kondisi kabut asap yang kita rasakan saat ini, bagaimana kearifan lokal masyarakat Kalteng dalam menjaga hutan dapat kembali dihidupkan dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Seperti apa itu?
5: Oke, terima kasih Ibu Suneta. Kalau kita melihat saat ini Kalimantan Tengah pada umumnya, kemudian Kota Palangkaraya pada khususnya saat ini sedang mengalami bencana yang namanya kabut asap. Nah, menurut saya yang pertama kita jangan hanya menganggap kearifan lokal ini sebagai cerita masa lalu, tapi kearifan lokal ini kita lihat sebagai pengetahuan yang bisa memberikan pelajaran bagi kehidupan hari ini. Nah, pemirsa sekalian, misalnya dalam masyarakat Dayak terdapat berbagai pengetahuan mengenai hubungan manusia dengan alam. Jadi di situ ada bagaimana menjaga alam, kemudian nilai dan tradisi itu diterapkan, kemudian apa yang sudah diwariskan oleh leluhur kita kita terapkan, nah dan lain sebagainya, nah, seperti itu, Ibu Suneta.
4: Oke. Terus untuk apa yang bisa kita lakukan bersama oleh masyarakat, pemerintah, generasi muda, dan berbagai pihak agar kepedulian terhadap hutan ini tidak hanya menjadi wacana, tetapi menjadi kesadaran dan tindakan nyata.
5: Oke, terima kasih Ibu Suneta. Para pendengar RRI dimanapun berada, menurut saya kuncinya kita jangan hanya berhenti pada yang namanya kampanye. Biasanya orang itu akan berhenti pada tataran yang namanya kampanye atau campaign. Misalnya kampanyenya tentang ayo jaga hutan, kemudian ayo lestarikan hutan. Sebenarnya kita jangan berhenti pada tataran itu, tapi bagaimana kita bekerja koordinasi multi pihak. Misal di sini pemerintah sebagai pembuat regulasi, kemudian masyarakat sebagai ujung tombaknya untuk mengimplementasi kebijakan-kebijakan yang sudah diterapkan. Kemudian generasi muda ini dekat dengan teknologi, bagaimana mereka bisa mengkomunikasikan atau komunikasi publik kepada masyarakat, mengeducate masyarakat-masyarakat sampai kepada lini lapangan melalui teknologi digital, melalui media sosial seperti itu.
4: Oke. Itu tadi ya Kulo Pahari, bagaimana apapun yang bisa kita lakukan bersama masyarakat, pemerintah, dan generasi muda. Lalu apa yang bisa dilakukan nih bersama ataupun oleh masyarakat, pemerintah agar kehidupan atau kepedulian terhadap ini semacam bentuk kearifan lokal ini memiliki nilai penting dalam menjaga keseimbangan antara manusia dan alam.
5: Oke, kalau yang saya lihat ya Ibu Suneta, kita jangan hanya berhenti pada pemerintah, kemudian pemerintah itu berbicara kepada masyarakat. Tapi sebaliknya, pemerintah berbicara kepada masyarakat, masyarakat ketika berbicara kepada pemerintah itu harus didengar juga. Sehingga dua komponen ini harus saling komunikasinya dua arah, jadi jangan satu arah seperti itu Ibu Suneta.
4: Oke, siap. Terima kasih ya. Harus satu arah.
5: Betul, harus satu arah. Jadi kok kedua arah Ibu Suneta. Kalau satu arah antara pemerintah dan masyarakat saja, nanti pesannya seperti itu saja.
4: Dua arah.
5: Betul. Jadi pemerintah mendengarkan masyarakat, masyarakat juga harus mendengarkan pemerintah. Nah, betul. Jadi dua arah ini harus sejalan.
4: Siap.
5: Begitu Ibu Suneta.
4: Nah, seiring perkembangan zaman nih, apakah nilai-nilai kearifan lokal ini dalam menjaga hutan ini masih cukup dikenal dan dipraktikkan oleh generasi muda?
5: Oke, terima kasih Bu Suneta. Kita jangan mengklaim begitu ya, kita jangan mengklaim bahwa generasi muda saat ini sudah meninggalkan kearifan lokal. Nah, jadi yang kita lihat saat ini bahwa kita sudah berkembang, kita sudah maju karena perkembangan teknologi ini. Nah, bisa jadi saat ini adalah paradigma yang sebelumnya itu adalah paradigmanya kearifan lokal itu didengarkan atau diceritakan pengetahuan itu dari turun-temurun dari orang tua, kemudian dari kakek nenek gitu kepada anak cucunya. Nah, tapi dengan adanya di era saat ini, bisa jadi generasi muda itu dia mendapatkan pengetahuannya itu dari media sosial, dari internet. Nah, jadi saat ini itu problematikanya sangat kompleks. Jadi anak muda, generasi muda yang mendapatkan informasi di media maupun di internet itu harus benar-benar diawasi oleh orang tua. Nah, sehingga nilai-nilai kearifan lokal yang sudah diturunkan secara turun-temurun itu benar-benar bisa dipahami dan diresapi oleh generasi muda itu sendiri.
4: Oke. Lalu bagaimana nih peran keluarga dan lingkungan pendidikan dalam mengenalkan pentingnya hutan serta menanamkan kepedulian nih terhadap lingkungan sejak dini?
5: Oke, terima kasih Ibu Soneta. Kalau kita melihat definisi keluarga itu sendiri, bahwa keluarga ini adalah unit terkecil dalam masyarakat. Nah, jadi keluarga ini memiliki peran penting dalam hal pendidikan, mulai dari pendidikan karakter, kemudian juga pendidikan formal gitu. Jadi keluarga ini mempunyai peran yang sangat penting dalam membentuk bagaimana membentuk tingkah laku anak itu sendiri. Kemudian bagaimana pola pengetahuan, kemudian bagaimana tindakan itu diajari di dalam keluarga. Nah, kemudian tidak hanya berhenti sampai di situ, tapi ada yang namanya pendidikan formal, mulai dari tingkat TK, kemudian ada SD, SMP, SMA sampai dengan perguruan tinggi. Nah, di dalam pendidikan ini tidak hanya berbicara terkait dengan kearifan lokal secara teoritis seperti ini, kearifan lokal secara hafalannya seperti ini, tidak hanya berhenti pada tataran itu saja, tapi bagaimana kearifan lokal yang diajarkan itu adalah ada praktis di situ, ada praktek. Misal dengan menanam pohon seperti apa, kemudian menyiram pohon atau menyiram tumbuh-tumbuhan seperti apa. Nah, jadi ada teori, ada hafalan, ada praktek di situ. Tidak hanya berhenti pada tataran teori saja. Karena kalau berhenti pada tataran teori saja, ya anak-anak tidak akan bisa melakukan prakteknya seperti apa.
4: Iya.
5: Jadi teori dan praktek itu harus sejalan.
4: Barangkali kalau cuma teori mereka juga masih belum terlalu paham.
5: Betul, Ibu Suneta. Bisa jadi mereka hanya hafal teori, tapi praktisnya mereka ini seperti apa ya?
4: Lalu bingung
5: seperti, gitu. Lalu bingung mempraktikannya seperti apa.
4: Iya, betul sekali. Kalau menurut Pak Aditya nih, bagaimana cara membangun kesadaran masyarakat? Biasanya masyarakatnya ada yang kurang sadar juga dengan bahaya atau tidak menjaga hutan gitu ya, atau menggunakan apa yang ada di dalam hutan secara berlebihan gitu ya. Bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga tanggung jawab setiap individu.
5: Oke, terima kasih Bu Soneta. Nah, yang perlu kita perhatikan bersama, yang perlu kita garis bawahi bersama, bahwa kita harus mengubah cara pandang bahwa pemerintah ini sebagai satu-satunya aktor yang bertanggung jawab terhadap lingkungan. Biasanya pada umumnya seperti itu. Kita harus mengubah cara pandang, kita harus mengubah paradigma ini. Bahwa dalam perspektif komunikasi, jadi cara membangun kesadaran itu harus kolaboratif bersama. Jadi ada pemerintah di situ, kemudian ada masyarakat di situ, ada media juga di situ dengan perannya masing-masing. Contoh seperti yang sudah saya sampaikan di awal, pemerintah dia mungkin kewenangannya adalah membuat regulasi, kemudian dia membuat aturan, dia membuat kebijakan. Nah, tapi masyarakat sebagai ujung tombak itu adalah bagaimana mereka bisa mengimplementasi itu, mengimplementasi apa yang sudah disusun, dibuat oleh pemerintah. Kemudian media juga memberitakan atau mengkomunikasi, mengedukasi apa yang sudah dilakukan, memobilisasi juga, mobilisasi sosial. Nah, demikian Ibu Soneta.
4: Baik, terima kasih Pak Aditya.
5: Betul.
4: Sungguh jelas nih.
5: Iya.
4: Seberapa penting gitu ya. Sangat penting.
5: Betul.
4: Dan tentu saja bukan hanya tanggung jawab pemerintah, masyarakat harus sadar betul gitu.
5: Betul,
4: ya.
5: Betul.
4: Karena
5: betul,
4: apa yang terjadi saat sekarang ini adalah ulah dari.
5: Betul.
4: Sehingga kabut asap berkepanjangan.
5: Iya, ya, sudah saya. Lebih satu bulan ya Ibu Suneta, iya. Ya. Betul.
4: Karena kita di masyarakat tentu saja yang namanya menghirup asap itu gak enak-enak.
5: Betul, ya. Paru-paru kita paru-paru seperti mangga ya Ibu.
4: Iya. Nah, sebagai ini nih ya, pesan terakhir, penutup gitu ya maksudnya, apa yang ingin Pak Aditya sampaikan sebelum kita membuka line telepon, banyak sekali yang sudah berdiri dan masuk pengen tahu seperti apa sih, dan mereka juga sangat penasaran di Palangkaraya Kalimantan Tengah sedang terjadi karhutlah itu seperti apa.
5: Betul.
4: Sabar dulu ya untuk mendengar dimanapun Anda berada. Ini kita mau dengar nih dari Pak Aditya. Apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat Kalimantan Tengah agar kita bisa bersama-sama menjaga hutan sebagai bagian dari kehidupan dan masa depan generasi mendatang.
5: Oke, terima kasih Ibu Soneta. Saya kira pesan sederhananya adalah mari kita melihat hutan bukan hanya sekedar sebagai sesuatu yang harus kita jaga, kita lestarikan ketika ada sebuah bencana, misalnya ketika kebakaran saja. Tapi hutan ini adalah bagian dari kehidupan kita setiap hari. Artinya saya mengajak kepada kita semua agar marilah kita menjaga hutan. Karena yang kita jaga itu bukan untuk hari ini dan hari esok saja. Tapi yang kita jaga itulah hari ini, esok, dan seterusnya. Sampai kepada anak cucu kita ke depan. Karena apa? Di hutan ini banyak sekali kita bergantung kepada hutan. Karena apa? Karena sumber oksigen juga di situ. Kemudian ada sumber ekonomi juga di situ. Apalagi di Kalimantan Tengah nilai kearifan lokalnya sangat tinggi. Kenapa? Karena melalui hutan itu terbentuklah ada nilai norma perilaku di situ. Nah, jadi tentu saya berpesan kepada seluruh masyarakat khususnya di Kalimantan Tengah pada umumnya dan Kota Palangkaraya pada khususnya, mari kita menjaga hutan karena hutan ini merupakan aset terpenting dalam kehidupan kita.
4: Iya, terima kasih Pak Ria, pendengar Perempat RRI di seluruh Nusantara. Itu tadi obrolan kami ya terkait topik hutan dalam kehidupan masyarakat Kalimantan Tengah dari kearifan lokal menuju kesadaran lingkungan. Oke, untuk Kulo Pahari yang gak sabaran banget nih ya untuk bergabung, kita kembali ke Teropa Jakarta dulu.
3: Oke, Kak Suneta, jadi penasaran narasumbernya hadirkah di studio atau by Zoom? Halo Kak Suneta.
4: Halo. Iya, Ponopa.
3: Iya, narasumber kita hadirkah di studio atau by Zoom?
4: Ini hadir di studio.
3: Oh, dari tadi wajahnya nggak kelihatan. Studio. Jadi ada yang WhatsApp narasumbernya mana gitu loh. Kameranya tidak beralih ke narasumbernya. Iya, kita nggak lihat narasumber kita hadir di studio ya. Saya kira tadi narasumbernya by phone, nggak ya? Hadir ya? Oke deh kalau gitu, sambil diutak-atik kembali barangkali ya Kak Suneta ya. Untuk telepon Palangkaraya berapakah?
4: Palangkaraya di 0536 3235 9.
3: Kembali lagi suaranya. Baik Abang Po, Nyawa Bencangcing, kita break sejenak dulu ya. Dan juga semua pendengar di seluruh Nusantara, nanti kita bakal kembali lagi. Semoga ini sudah maksimal semuanya. Yang mau bertanya silakan ya di WhatsApp-nya kita dan juga di teleponnya 0213504510 atau di 0812-1124928. Kak Suneta boleh diulang lagi teleponnya?
4: Oke, di 0536-3235-969 atau di WhatsApp 0811-520-1433.
3: Baik, kita break dulu ya, nanti kita kembali lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.

0: Beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Palangkaraya, hutan dalam kehidupan masyarakat Kalteng, dari kearifan lokal menuju kesadaran lingkungan bersama Kak Aditya Wiradinata dan juga Kak Suneta yang ada di sana. Halo Kak Suneta.
2: Orang. Iya, penopa.
1: Oh iya, narasumbernya muncul, Kak Sunetanya hilang. Iya, gak apa-apa. Ini menjawab penasaran bagi pendengar kita dan juga penonton kita ya, penonton RRI Net. Narasumbernya mana, Kak Nova gitu, Mpok Nope. Ada, tadi udah kelihatan kan ye. Oke deh, untuk nomor teleponnya kita ulang lagi, kemudian kita buka line telepon buat yang sudah gabung. Silakan Kak Suneta, berapa?
2: Oke, di Palangkaraya sendiri 0536 3239 3239 3238 1215 1215 1215 1215.
1: Kenapa gitu lagi itu? Ya untuk Jakarta seperti biasa di 0812 1124 928 021 3504 510. Kalau sudah ada Palangkaraya, mari kita coba dulu, mari kita try dulu ya bagaimana penerimaan penelpon di sana. Silakan Kak Suneta.
2: Iya, sudah ada yang bergabung nih di Palangkaraya. Halo, selamat.
3: Halo, selamat siang Kakak Soneta.
2: Iya, dengan siapa di mana?
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Iya, halo, selamat siang. Assalamualaikum Pak Nova yang blaem-blaem.
1: Selamat siang Bang Leman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Iya, lanjut Kak Soneta.
3: Leman di Leman. Soneta.
2: Ya?
3: Halo,
2: ya?
3: Leman di Lampung.
2: Sulaiman.
3: Kamu Lampung, iya, Leman di Lampung.
2: Oh, Leman, Pak Leman di Lampung.
3: Iya, itu siapa nasumnya karena Bapak Aditya?
2: Iya, betul.
3: Iya, begini, selamat siang, assalamualaikum Bapak Aditya.
4: Selamat siang,
3: iya, salam kenal.
4: Salam kenal Bapak.
3: Ya, saya masalah hutan ini ya, saya mau nanya nih, ke satu. Apakah hutan yang ada di Kalimantan Tengah itu, kalau saya lihat di TikTok itu kan, ada penunggunya itu. Maksudnya itu semacam makhluk halus gitu kan.
4: Yeah.
3: Yang tidak bisa dilihat oleh mata gitu. Yang kedua, pantangan-pantangan apa saja yang tidak boleh dilakukan di tengah hutan. Yang ketiga itu, bagaimana solusinya Pak Aditya kalau kita kesesat di tengah hutan gitu. Itu saja, makasih.
4: Iya, yeah, terima kasih.
3: Selamat siang, wassalamualaikum.
1: Oke, baik kalau begitu. Kak Suneta, kita arahkan dulu ke Jakarta ya. Kita kumpul untuk dua pertanyaan ya, Kak Aditya ya. Halo, selamat siang.
5: Selamat siang, Ponopa.
1: Iya, selamat siang, Cigu, silakan.
5: Iya.
1: Iya, silakan.
5: Selamat siang, Ponopa, lagi Ponopa, blaam-blaam.
1: Iya, Cigu.
5: Halo, Kak Suneta. Bahalap, Panep. Kak Suneta dengar suara Cigur ya?
1: Halo Kak Suneta.
5: Dengar suara Cigur ya enggak? Dengar ya?
1: Ayo, sepertinya tidak ya. Cigu. Baiklah, langsung saja Cigu. Ya. Nanti saya sampaikan pertanyaannya.
5: Saya juga buat Bapak narasumber ya. Nah, ini saya pertanyaannya buat Bapak Aditya ya yang ada di narasumber di Palangkaraya. Sumber penghidupannya ini seperti apa di penghidupan yang ada di Palangkaraya dan juga bagaimana transisinya ke adat kesadaran modern, dua tiga peran generasi mudanya seperti apa dengan anak-anak mudanya di menuju kesadaran lingkungan kearifan lokal ini. Itu saja Pak Nova, Kak Suneta, selamat siang.
1: Selamat siang kembali, ada Ciguria dari Tebet, Jakarta Selatan. Kak Aditya, Kak Suneta bisa mendengarkan suara saya? Penelponnya tadi sudah bisa terdengar ya? Oke, baik. Kak Aditya, mungkin bisa langsung dijawab dua pertanyaan. Yang satu dari Bang Leman di Lampung yang masuk tadi melalui Palangkaraya dan juga dari RRI Jakarta. Silakan, Kak. Oh, enggak kedengaran. Halo, bisa dengar saya? Sudah?
4: Ya, sudah bisa.
1: Sudah. Tadi penelpon dari Jakarta kedengaran kah?
6: Kedengaran, Pak.
1: Oh, kedengaran.
6: Kedengaran, Pak.
1: Ya udah, silakan Kak Aditya.
6: Oke, terima kasih, Mpok. Salam kenal, kasih, saya Mpok. Adit.
1: Salam kenal, saya Adit. Salam kenal kembali.
6: Jadi saya berflashback ya, Mpok Nova, terkait dengan pertanyaan sudah disampaikan oleh penanya pertama dan penanya kedua. Pertama, Kalimantan Tengah itu, khususnya Kota Palangkaraya, itu wilayahnya sangat luas sekali, Mpok.
1: Oh,
6: wilayahnya luas sekali. Ya. 6 kali Jakarta.
1: Widih.
6: Jadi biasa kalau lihat Palangkaraya itu yang dilihat itu adalah hutannya.
1: Iya, benar, benar.
6: Yang dilihat itu adalah hutannya. Ini lucu juga terkadang. Ya enggak salah juga, Mpok. Nah, karena apa? Karena luas wilayah di Palangkaraya itu sangat luas sekali. Apalagi di jadi yang ramai itu tidak hanya di satu tempat saja. Tapi dia tersebar. Nah, kemudian terkait dengan apa yang sudah disampaikan oleh penanya pertama, bagaimana sih kalau ada di hutan? Kemudian banyak hal-hal mistisnya. Gitu. Kemudian bagaimana sih pantangannya, apa yang tidak boleh dilakukan? Seperti itu. Nah, ketika kita melihat hutan itu sendiri, kalau di Kalimantan Tengah, hutan itu seperti saudara kita. Nah, jadi hutan itu seperti rumah kita, Mpok. Jadi ketika kita misalnya kita di rumah saudara kita, kemudian kita mohon maaf buang air kecil sembarangan di rumah saudara kita, yeah. Ya otomatis kan yang punya rumah juga
1: marah ya,
6: akan marah seperti itu. Nah, betul. Jadi kita harus menghormati rumah saudara kita. Kemudian kita menghormati alam kita di Kalimantan Tengah, khususnya di hutan-hutan seperti itu. Jangan sampai kita berbuat sembarangan terhadap hutan ini. Karena apa? Hutan ini seperti aset, Pak. Kenapa? Karena di dalamnya itu ada keanekaragaman hayati di situ. Ada apa namanya air, kemudian ada mikroorganisme dan lain sebagainya. Semuanya ada di dalam hutan. Nah, sehingga ketika kita masuk ke dalam hutan, ada apakah ada hal-hal mistis? Ya, menurut sekarang di era sekarang ya tentu kita tidak bisa terlepas dari hal itu ya, Mpok ya.
1: Yeah.
6: Mungkin ada seperti itu, ya seperti itu. Cuman iya, tapi kita tidak bisa mempercayai sepenuhnya.
1: Mm-mm.
6: Nah, artinya apa? Kita menghormati, kita menghargai keberadaan orang yang ada di alam sebelah seperti itu, yang tinggalnya di hutan, tapi ya kita jangan mengusik mereka.
1: Yeah.
6: Ketika kita itu berada di dalam hutan, kita mengganggu ketenangan mereka dan kita buang air kecil sembarangan misalnya, kita melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, ya tentu mereka, tapi ketika kita masuk ke dalam hutan itu dengan menjaga sikap, kemudian kita itu masuknya juga dengan baik-baik, kita nggak di apa ya namanya, tidak diganggu juga seperti itu. Karena apa? Ketika kita masuk dengan norma dan tingkah laku yang baik seperti itu, ya alam juga akan memperlakukan kita dengan baik.
1: Oke.
6: Seperti itu, Mpok
1: Alfa. Apa yang ditanam itu yang dituai ya, Kak ya? Oke. Berarti pertanyaan yang kedua dari Cigu.
6: Oke. Okay. Saya lanjut ke pertanyaan kedua ya, Mpok ya.
1: Gak.
6: Jadi begini. Kalau saya lihat, khususnya di media ya, Mpok ya. Orang itu melihat Kota Palangkaraya itu seperti kota yang apa namanya, kota yang baru berkembang seperti itu. Ya tidak salah juga. Kemudian sumber penghidupannya apakah hanya bergantung dari hasil alam? Sangat beragam penghidupan, sumber penghidupan yang ada di Kalimantan Tengah, khususnya di Kota Palangkaraya. Sebagai contoh, Po Alpa, di Kalimantan Tengah ini, di Palangkaraya ini, sumber utamanya misalnya adalah aparatur sipil negara atau PNS atau ASN. Tapi di samping itu ketika mereka pulang, pulang kerja, mereka bisa berkebun, kemudian mereka bisa mencari ikan, kemudian mereka bisa apa namanya masuk ke dalam hutan mungkin misalnya mencari madu gitu. Yeah. Jadi tidak hanya bergantung kepada hasil utama saja.
1: Oke.
6: Okay. Nah, itulah sumber penghidupan yang ada di Kalimantan Tengah khususnya di Kota Palangkaraya ini, Pak.
1: Baik, kalau gitu. Tapi yang jadi penasaran buat saya Kak Aditya, Apakah Palangkaraya juga terdampak karhutlanya sebagian besar apa hanya sebagian kecil saja?
6: Wah, di sini parah sekali, Mpok.
1: Wow. Berarti yang paling parah itu Kalimantan Tengah ini?
6: Iya, para Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah.
1: Iya.
6: Kemudian ada Kalimantan Selatan juga. Nah, kalau di Kalimantan Tengah sendiri, Mpok, di kota Palangkaraya khususnya, itu indeks kualitas udaranya sudah masuk level berbahaya, Mpok.
1: Wow.
6: Itu bisa 1100, 1200, bahkan pernah tembus 2000 juga.
1: Iya,
6: jadi
1: iya.
6: Jadi sudah level berbahaya.
1: Iya.
6: Begitu,
1: bagaimana penanganannya di sana, Kak Aditya? Baik dari masyarakatnya sendiri ataupun dari pemerintahan yang ada di sana?
6: Oke, terima kasih, Mpok. Kalau saya melihat bahwa penanganan kebakaran hutan dan lahan ini memang cukup kompleks, Pak Alfa.
1: Ya.
6: Kenapa? Karena penanganan karhutla ini tidak mudah. Kalau orang itu beranggapan bahwa memadamkan apinya itu hanya memadamkan atasnya saja. Nah, yang menjadi persoalan kompleks adalah lahan di Kalimantan Tengah pada umumnya itu adalah lahan gambut, Pak. Jadi yang di atas itu mungkin bisa padam, yang di bawahnya itu mungkin
1: masih ada menyalam, gitu ya. Iya benar. Kalau gambut itu kayak jadi, itu ya, kayak sekam betul. Padi ya.
6: Betul, Pak.
1: Ya.
6: Jadi ketika misalnya di atas sudah padam ya,
1: ya.
6: Di atas sudah padam, tapi dia masih keluar asap. Gitu,
1: iya benar. Iya betul.
6: Nah, itu berarti di bawahnya dia masih terbakar.
1: Iya.
6: Nah, artinya saat ini memang harus dibutuhkan tenaga yang ekstra gitu.
1: Betul.
6: Kalau di Palangkaraya sendiri yang saya lihat ya, Pak ya. Sangat luar biasa kerja keras para petugas di lapangan baik itu dari BPBD, kemudian dari Pemda itu sendiri, kemudian dari masyarakat, itu semuanya bersatu padu untuk memadamkan api itu karena
1: alhamdulillah
6: ya sangat susah sekali, Pak.
1: Iya.
6: Tidak mudah karena lahannya lahan gambut pada umumnya.
1: Oke, baik. Itu memang oknum yang membakarkah atau terbakar sendiri karena cuaca?
6: Kalau kita melihat itu ya, Mpok ya, kita tidak bisa menuduh secara langsung ya.
1: Karena harus ada tangkap tangan gitu ya.
6: Belum ada press release seperti itu.
1: Oh gitu
6: tapi
1: ya.
6: Tapi ada pada saat awal-awal itu ada oknum. Pada awal-awal itu oknum gitu yang sengaja membakar. Kemudian untuk selanjutnya saya belum melihat apakah itu ada unsur kesengajaan atau tidak. Tapi memang pada saat awal-awal itu ada unsur kesengajaan.
1: Oke.
6: Yang saya lihat waktu itu di daerah rumah saya ya, Mpok ya.
1: Ya Allah.
6: Itu dia ditangkap gara-gara alasannya karena dia membakar sampah katanya.
1: Waduh.
6: Dan membakar sampah kemudian menjalar seperti itu.
1: Ya Allah.
6: Jadi ya itu di awal-awal, Mpok. Nah, tapi yang saat ini yang yang terjadi kebakaran hutan dan lahan saat ini yang terjadi itu ada di tengah-tengahnya, Mpok. Dia di tengah hutan seperti itu.
1: Oke.
6: Nah, yang jadi permasalahan adalah ketika para petugas ini ingin masuk ke dalam hutan itu jadi sangat susah sekali. Apalagi kalau tidak ada akses, Mpok.
1: Iya.
6: Mobil tidak bisa masuk.
1: Iya.
6: Kemudian motor juga tidak bisa masuk.
1: Oke.
6: Otomatis kan harus jalan kaki ke titik api itu.
1: Betul.
6: Nah, seperti itu, Mpok.
1: Oke, baik. Ini ada WhatsApp dari Bang Haris Prasetya di Jogja. Terutama ikut berlangsung kawa innalillahi wa inna ilaihi rajiun katanya bagi para korban karhutla di Kalimantan, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat, Kak Aditya, Kak Suneta dan juga Mpok Nopa dan semuanya. Semoga cepat berlalu. Dan juga ada dari Linda Idris di Ternate, Bu Linda, titip pertanyaan. Di musim kemarau yang masih berlangsung hingga saat ini, langkah-langkah apa yang diambil agar keberlangsungan hidup itu tetap bisa terjaga? Mengingat katanya tadi hutan itu adalah merupakan sumber kehidupan untuk masyarakat di Palangkaraya. Dari Ibu Linda Idris di Ternate, gimana ini Kak Aditya?
6: Oke, terima kasih Ibu Linda, salam kenal. Jadi kalau kita melihat bagaimana sih supaya ini tetap lestari seperti itu ya, Mpok.
1: Iya,
6: Itu ada pada unsur manusia itu sendiri.
1: Baik.
6: Manusia itu harus sadar bagaimana cara kita memperlakukan alam.
1: Betul.
6: Di Palangkaraya sendiri, kalau yang saya lihat bahwa kesadaran ini sudah mulai meningkat ya, Mpok ya. Mulai meningkat kesadaran masyarakat. misalnya seperti tidak buang sampah sembarangan, kemudian misalnya tidak merusak hutan, seperti itu, kemudian tidak merusak ekosistem sungai, gitu, sungai, misalnya tidak menggunakan peledak saat apa namanya setrum gitu ya,
1: menangkap
6: saat
1: ikan.
6: Seperti itu. Nah saat ini apa kearifan lokal itu mulai apa namanya, saya lihat mulai digalakkan kembali bahwa apa namanya cara-cara untuk memperlakukan alam itu harus sesuai dengan apa yang sudah dilakukan secara turun temurun.
1: Oke, baik. Jadi sudah apa ya, kesadaran diri dari masyarakat itu sendiri pelan tapi pasti ya Kak ya.
6: Betul.
1: Oke. Kak Suneta masih adakah di sana? Dari tadi saya tidak mendengarkan suara Kak Suneta ini. Masih ya?
2: Iya, aman.
1: Aman. Palangkaraya masih ada yang bergabung, silakan Kak.
2: Nampaknya belum ada nih, Pak.
1: Belum ada, di WhatsApp juga belum ada. Satu penelpon lagi barangkali, untuk Jakarta juga boleh di 021-35-04-50 ya. Boleh juga ke WhatsApp-nya kita di 0812-1124-9.

0: Keadaan terburu-buru, saya Haris dari Kota Jogja. Mohon izin bertanya perihal tema obrolan. Hutan dalam kehidupan masyarakat Kalteng, dari kearifan lokal menuju kesadaran lingkungan. Bagaimana filosofi kebijaksanaan dari makna hutan di Kalimantan Tengah menurut nasihat adat dan agama, terutama agama keharingan, demikian.
1: Oke, ya, baik.
0: Doa saya, semoga kesejukan hati dan pikiran ada di mana-mana, semoga kita, kakek nenek, orang tua, keluarga, kita sehat selalu. Selalu tentram, dimaafkan dan panjang umur, diberi rezeki melimpah.
1: Amin.
0: Oke, begitu junjung anugerah yang mulia, junjung kasih yang mulia. Terima kasih semuanya. Tapi selamat lingkungan, salam sujud kerenda melempang, salam budaya.
1: Oke, baik kalau begitu. Baik, Kak. Oh iya, sama tadi Bang Haris.
0: Para korban karhutlah di Kalimantan.
1: Iya.
0: Terus Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kak Aditya, Kak Suneta, Mpok Opa dan semuanya.
1: Oke, baik ya. Tadi sudah mengirim ke RRI Jakarta ya. Ya. Silakan Kak Aditya.
2: Oke, terima kasih Bu Suneta. Terima kasih atas pertanyaannya. Tadi siapa ya namanya Bu Suneta? Penanya terakhir tadi.
0: Ini dari siapa tadi?
1: Haris di Jogja. Iya, kayaknya
2: Haris. Oh, ya. Dari Haris ya, dari Jogja, Jogja. Ya, itu tadi ya. Wah, saya kalau sudah berbicara Jogja, saya langsung flashback gitu, karena Jogja itu salah satu tempat saya kuliah dulu. Gitu. Ya, okay. Salam kenal, Mas. Saya dulu pernah ada di Jogja. Begini, ketika kita melihat hutan di Kalimantan Tengah itu sendiri, kearifan lokal itu sangat dijunjung tinggi,
1: okay.
2: Mas. Jadi bagaimana cara manusia memperlakukan hutan, kemudian bagaimana manusia ini bertindak sesuai dengan aturan-aturan adat yang berlaku. Nah, artinya apa? Masyarakat yang ada di Kalimantan Tengah ini tentu sangat menghargai sekali.
1: Yeah.
2: Mas, sangat-sangat menghargai bagaimana cara memperlakukan hutan itu dengan baik. Saya ingat sekali Haris ya. Saya beberapa waktu yang lalu saya ke salah satu desa. Kemudian saya berdiskusi dengan masyarakat yang ada di desa. Saya langsung berbincang kepada masyarakat yang ada di sana. Saya katakan bagaimana cara memperlakukan hutan di tempat Bapak Ibu, saya katakan. Itu sama seperti memperlakukan saudara kita sendiri, seperti itu. Itu mayoritas keharingan waktu di desa itu, Mpok. Itu keharingan itu adalah salah satu agama kepercayaan yang ada di Kalimantan Tengah. Kepercayaan asli di Kalimantan Tengah.
1: Yeah.
2: Nah, jadi mereka sangat bergantung dengan hutan, tapi walaupun mereka bergantung dengan hutan, mereka memperlakukan hutan itu seperti saudara mereka sendiri, seperti rumah mereka sendiri. Nah, artinya apa? Dengan filosofi-filosofi yang sudah diturunkan secara turun-temurun ini, nah inilah yang diikuti oleh masyarakat, diikuti generasi-generasi, bahwa cara untuk memperlakukan hutan itu tidak boleh dengan menebang pohon sembarangan.
1: Yeah.
2: Tidak boleh membakarnya secara membakar massal seperti itu, yang membakar hutan seperti untuk membuka lahan. Kemudian tidak boleh menebang dengan sembarangan.
1: Okay.
2: Kemudian tidak boleh memperlakukan hal-hal yang tidak diinginkan.
1: Baik.
2: Nah, artinya apa? Nilai-nilai filosofi yang sudah diturunkan itu, itulah yang dipegang erat sampai dengan saat ini, Mpok.
1: Cakep. Luar biasa. Iya, intinya adalah perlakukanlah sebaik mungkin gitu, kalau memang kita ingin diperlakukan juga dengan baik. Betul. Ya Kak ya. Kak Betul. Aditya, ini luar biasa banget ya, ini mengedukasi banget buat kita, dan sekali lagi kita juga turut berduka cita ya dengan kebakaran hutan yang ada di sana. Semoga cepat berlalu dan kembali normal hidup dan kehidupan masyarakat yang ada di sana. Terima kasih sekali lagi Kak Aditya. Amin. Kak Suneta, terima kasih. Salam sehat, salam bahagia untuk teman-teman di RRI Palangkaraya ya. Baik. Ya, Baik, terima kasih Kak Suneta. Abang Po, Nyapa Be dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Demikian tadi siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Terima kasih buat adik-adik yang ada di sana. Makasih Mas Doni, terima kasih Biani dan juga Suci. Ayo akhiri kebersamaan kita dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu dan bisa diaplikasikan.

0: kemuliaan dalam hidup dan kehidupan kita. Ayem Pono Pakalista yang cantik belam-belam se-Jakarta pamit undur diri, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Makassar, suara budaya Sulawesi Selatan.
1: Kabaratna Pro 4.
2: Kabaratna Pro 4 pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Sahabat budaya, Labuhan Merapi adalah ritual tahunan yang digelar Keraton Yogyakarta sebagai bentuk penghormatan kepada kekuatan gaib yang diyakini menjaga Gunung Merapi. Dalam upacara ini, abdi dalam keraton membawa berbagai sesaji seperti pakaian, potongan rambut dan kuku milik sultan hingga ke lereng gunung sebagai simbol permohonan keselamatan bagi masyarakat di sekitar kawasan rawan bencana tersebut. Ritual ini mencerminkan hubungan kosmologis yang khas antara Keraton Yogyakarta, Gunung Merapi, dan Laut Selatan. Namun jarang dibahas secara mendalam, meski setiap tahun rutin dilaksanakan dan menjadi bagian penting dari kalender budaya keraton. Dengan hadirnya Kabaratna, saya Anti pamit dari ruang dengar Ta. Terima kasih kebersamaannya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Budaya Sulawesi Selatan.
1: Demikian Kabaratna Pro 4.

Makassar, suara budaya Sulawesi Selatan. Nusantara Sore, Pro 4 RRI Makassar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat budaya dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Lakapi yang akan menemani sahabat budaya hingga pukul 20 waktu Indonesia bagian tengah. Namun sebelum kita masuk pada program Sirina Pace, kita dengarkan dulu lagu dari Tapuk Tali Ruwana yang dinyanyikan oleh Anci Larici. Salam kemarin kalinya.

Setelah lama masyarakat dunia mengira bahwa layang-layang tertua berasal dari Cina, Jepang, atau Mesir. Namun, hal ini dibantahkan oleh penemuan seorang peneliti antropolog Jerman bernama Wolfgang Beck pada tahun 1997. Dari penelitiannya, Wolfgang Beck memperkirakan layangan Kagati Indonesia telah berumur 4.000 tahun. Itu artinya jauh lebih tua dari layang-layang Cina yang berumur 2.800 tahun. Dalam situs prasejarah di Gua Sugi Patani, Sulawesi Tenggara, Indonesia, tergambar seseorang sedang bermain layang-layang di dinding batunya dengan menggunakan tinta warna merah dari oker atau juga campuran tanah liat dengan getah pohon. Dari hasil penelitian ini, Wolfgang Beck kemudian merilis sebuah artikel berjudul The First Kite Man di sebuah majalah Jerman tahun 2003. Sejak saat itu, masyarakat internasional pecinta layang-layang menobatkan Kagati Kolope sebagai layang-layang pertama tertua di dunia. Yeah.

0: Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kembali lagi bersama Lakapi dan trio berubur tentunya.
2: Trio berubur.
0: Dalam program Siri Napace. Apa itu Siri Napace trio berubur?
3: Senandung lirik laguna prompaces.
0: Asik. Jadi kita ditemani oleh trio ubur-ubur ya, sahabat budaya. Kita akan bahas mengenai apa lagi ini? Mengenai tren tempo dulu ya, karena kita ini mau tahu bagaimana sih kalau ada tren tempo dulu. Ya, mungkin kayak kan, baju kah?
2: Baju mau saja.
0: Baju.
2: Kan kemarin kita bahas itu masalah rambut. Sama ini mungkin kayak apa ya, mungkin alat-alat yang lainnya lah. Entah ya kayak handphone-handphone dulu ya, suka dari merek-merek apa yang dulu kayak gitu.
0: Oke. Kita sudah terhubung dengan Ibu Siri Sinta di Minesaupa ya. Halo, assalamualaikum.
3: Siri Napace.
0: Halo.
4: Halo.
3: Siri Napace.
0: Siri Napace Bunda.
4: Mandung lirik lagu Napromptes.
3: Iya. Apa kabar Bunda?
4: Baik.
2: Alhamdulillah. Oke Bunda.
0: Nah, apa nih?
2: Kemarin kan kita bahas juga tren, tapi rata-rata sahabat budaya mendengar kayak apa ya? Menjawab mengenai rambut, hairstyle, kayak gaya rambut. Nah, sekarang Muki bahas tentang kayak barang-barang zaman dulu yang hits seperti HP misalnya. Nah, di zamannya Bunda itu HP apa yang paling hits?
4: Ini apa tuh yang jadul?
2: Apa di Nokia kak?
4: Nokia.
2: Memang iya sih. HP kayaknya orang pasti selalu punya Nokia. Kita kak apa?
4: Dulu.
2: Masih kecil kak dulu.
0: Saya tidak pakai HP kak dulu saya.
2: Itu. Pakai apa sih?
0: Iya, karena saya itu selalu pergi di warnet.
4: Nokia yang ini enggak bisa, ini hanya melihat telepon saja.
0: Oh, Nokia anu, Nokia Nokia lempar-lempar.
2: Iya.
0: Nah, bilangin anak-anak dulu toh.
4: Iya.
0: Ih, enggak dapat ki semua dia Bunda. Saya masih kudapat gitu
3: ada,
0: Nokia lempar-lempar.
3: Yang kayak itu ditekan-tekan.
0: Iya, dipanggil saya menelpon.
3: Dipakai tuh menelpon.
0: Sama mama SMS.
3: Iya.
0: Nah, waktu SMP saya juga pernah dulu punya cerita Bunda.
4: Iya.
0: Ada ceritaku dulu Bunda, saya itu kemarin waktu masih sekolah SMP Bunda, ada saya punya teman itu saking cintanya sama cowoknya, ada belikan HP begitu cowoknya. Iya, baru naik sih Bunda pulsa 100.000 untuk SMS-an. Kalau kita Bunda bagaimana Bunda, dulu kita kalau kita pakai itu HP tak?
4: Nah, hanya main telepon saja, terus itu main, kan ada dulu game ular-ular gitu.
2: Iya, kalau dimakan ekornya mati.
0: Iya
3: betul, saya juga pernah main itu.
0: Terus?
4: Ular-ular. Ya terus itu saja, main terima telepon, telepon-teleponan.
2: Iya sih,
0: siapa yang kita telepon biasanya ini?
2: Yang sekarang bersama kah atau? Oke. Lagu tahu
3: ya kak.
0: Oh lagunya, aku kira tidak menunggu lagu ki. Jadi ada lagunya lele kata matama, ada pelabuhan capa ujung, cintaku rasa, Anrong Manggeku, janda Malaysia.
4: Anrong Manggeku.
0: Anrong Manggeku, apa artinya itu Bunda Anrong Manggeku?
4: Orang tuaku.
0: Oh, tempat kembaliku kapan mungkin ini? Iya. Oke, Pak Le Bunda.
4: Selamat beraktivitas.
3: Iya, Bunda.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih menunggu 3 penelpon lagi. Siapa nih yang ingin bergabung? Bisa melalui ya. Baru mau ku bilang.
3: Ada dari telepon.
0: Iya, kita angkat dulu di. Halo, assalamualaikum.
3: Siri Napace.
5: Jantung lirik lagunya Prompace.
3: Iya, tahu.
0: Dengan siapa?
5: Bagaimana kabar Bung Kapi?
0: Iya, alhamdulillah baik, jadi liwang.
5: Ada di Ines.
3: Iya.
5: Bagaimana kabar? Berapa mas itu?
0: Berlima.
5: Berlima?
0: Iya, karena lengkapi hitungannya dua.
5: Besarnya.
0: Iya, itu bilah.
5: Saya nih, ikap itu pernah pakai temu, bodoh.
0: Iya, kan tidak ada kemarin waktu hari radio.
5: Tidak ada, karena ada sesuatu dalam saya hal itu.
0: Tidak apa-apa.
5: Cemang.
0: Tapi ini dia liwang itu pindah masuk Sirina Pace kalau ada cewek-cewek, kalau tidak ada cewek-cewek tidak mau masuk.
5: Buka pipi dan cikapar.
1: Anu ini gede liwang kak, biasa tanya-tanya tentang Sri.
0: Udah liwang.
5: Bagaimana kabarnya Sri?
0: Udah.
1: Kabar baik Deng Liwang.
5: Kita cicendera suaranya lagi mengkapi.
0: Ih besar Ji tahu itu Deng Liwang.
1: Ih besar Ji.
5: Cantik suaranya.
0: Oh cantik suaranya. Udah.
5: Ini monitor kak.
0: Udah.
1: Tersipu mak.
0: Deng Liwang mau dengarkan lagunya apa Deng Liwang?
5: Tunggu apa dibahas ini? Apa topik?
1: Iya tuh bahas.
0: Lagu mau dulu.
5: Lagu Makassar kita kaitkan kak.
0: Lagu Makassar. Le Bagangga Naparia.
5: Itu mau.
0: Oke. Lanjut.
2: Nah, cerita ada Sri.
0: Iya, tuh Sri apa Sri?
5: Apa Sri? Nah,
1: Deng Liwang. Dulu kan ada kita bilang waktu masih muda kita pakai HP, merek HP apa yang kita pakai dulu waktu zaman dulu?
5: Nokia.
1: Nokia. Nokia yang bagaimana itu?
5: Ada tuh juga Nokia dulu tuh. Nokia 1600 atau 1200. Ada dulu TV-nya tuh. Sekarang lagi ada Nokia begitu tuh, paling permangga.
0: Kalau Deng Liwang lempar mangga saking banyaknya dulu buana Deng Liwang itu bayangin kamu aku lempar mangga.
5: Kata-kata aja.
1: Iya, istilahnya
0: tahu. Oh, istilahnya.
1: Tapi kuat
5: kimi mandi. Tapi lah itu
0: udah bilang. Kuat kimi mandi. Kuat kimi memang itu Deng Liwang.
5: Iya, kuat kimi mandi. Ini ada di sini, buka pi. Ada satu. Ada kartu.
0: Anda mau dikasih Seri? Nggak bisa bagi telepon-telepon nanti.
1: Adakah?
0: Ada.
5: Ini kami lagi, Seri. Masih
1: kita
5: apa ya?
1: Kita buka sini Deng Liwang bawakan, Mak.
0: Iya, asik.
5: Dua kartu di HP.
0: Terus ada kameranya. Ada kameranya Deng Liwang.
5: Depan tidak ada kameranya, tidak.
0: Kayaknya ada itu kameranya. Terus bisa dengar perompat, toh?
5: Ya, ada juga bisa, ada. Tapi ini tidak ada juga.
0: Tidak ada. Berarti nanti Pisari nanti yang kasih yang ada nuna kamerana.
5: Oh begitu.
0: Iya.
1: Deng Liwang mau kasihkan kak.
5: Terus Siri.
0: Iya pandai. Iya pandai Deng Liwang.
5: Iya pengen ada. Iya ada kopi.
0: Iya.
5: Ada kesemua sih. Iya. Jarang. Ya, saya keselali.
0: Iya.
5: Jangan lupa kayak tadi.
1: Iya.
5: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Deng Liwang tahu anak. Uhuy. Ku tahu ya memang Deng Liwang. Seri kita senter-senter tapi ada misa ingantas ya deh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sirina Pace. Halo.
6: Lagu nak korang pecis.
0: Asik.
1: Deng Saro. Entah kenapa tuh kalau habis mi Deng Saro atau Deng Liwang pasti berdekatan gitu.
2: Iya.
1: Deng Lompo
2: iya.
1: Juga.
0: Memang. Memang. Satu karena hati. Harus kau tahu ini Seri. Kau jadi rebutannya mereka bertiga.
1: Malu ku. Deng Saro apa kabar Deng Saro?
0: Dila tahu. Bagi tiga kita satu-satu tahu semua.
6: Kinan rapat.
0: Iya.
6: Tidak dapat lari. Ku pinang-pinang tidak dapat apa. Ku rayu-rayu ku bawa bernyanyi. Sejak kau Dila. hatiku. Pulang pun tiba.
1: Oh, Dila.
6: Ingin rasanya ku bawa lari.
0: Wih, jangan yang dong. Yang
6: berlaluri tak sampai hati. Kasan di gunung.
0: Panjang sekali lagu udah deser.
6: Dalam tempur bertemu jua. Kalaulah jodoh takkan kemana.
0: Asik. Wuhuy. Desaro, ini gilirannya lagi Dila. Dila apa Dila? Yang mau dibahas?
2: Desaro, kan pasti dari dulu Miki main HP toh. Nah, merek-merek apa saja HP tak di zaman-zaman dulu yang saat muda ki atau masih muda ki ya?
6: Baru pas saya kalau HP dulu tidak suka di HP. Suka radio.
0: Enggak suka radio sama pergi main domino.
2: Tapi kan pasti baru ada HP yang hits di zamannya Densaro. Nah, apa HP yang hits di zaman tak dulu yang masih muda ki atau masih anak-anak?
6: Itu HP jadul kah?
2: HP Mito kah?
0: Mereknya
2: Blueberry.
6: Sony.
0: Sony.
1: Oh iya, Sony. Oh, Sony.
2: Iya, Sony. Wah, beda dari yang lain ini. Ya. Ah, iya ya. Betul.
0: Sonia.
2: Sonia. Bagus memang itu.
6: Sonia.
2: Jadi dari dulu ada HP tak Densaro? Atau baru pikir main-main HP ya?
6: Tidak, jadi kalau baru pesan suka HP dari dulu.
0: Oh, baru suka HP.
6: Suka radio.
2: Radio terus jadi dari dulu.
0: Jadi iya, itu mungkin wah. Paling itu Densaro kalau pegang HP nak menelpon ke mantan ceweknya.
2: Oh iya. Udah Densaro.
1: Bagaimana? Belum
6: saya kenal wanita.
2: Apa?
0: Belum dikenal sama wanita. Kecuali Dila.
2: Asik.
6: Baru kenapa pesan tuh? Kenapa karena baru pesan dewasa.
0: Baru pergi dewasa nanti kau ajar kipale. Nanti kau ajar kipale dewasa lagi.
2: Iya, lebih dewasa kayaknya kakak Andu deh kakak Afi.
6: Kedua seraguan laki-laki jari itu dulu.
0: Oh.
6: Saya kan terakhir.
0: Iya, di belakang bagi kita.
6: Karena lebih dulu yang tua dari yang paling tua iya. Ampak saya bersedar satu perempuan.
0: Empat bersaudara satu perempuan sama di studio ini.
2: Iya.
0: Empat orang di sini satu ku laki-laki.
1: Satu laki-laki.
0: Diborongnya.
6: Diborongnya. Biar pun saya tidak tahu.
0: Iya memang kak cewek ji memang kita itu.
1: Iya. Lagunya kapan nih Sarudi? Ada mi orang mau masuk juga.
2: Mengikut toh
1: lagu. Oh mengikut.
6: Mengikut temannya lagu atau
1: bisa
6: bisa.
0: Mengikuti.
6: Oh iya Pak.
0: Oke.
6: Pulang salat Jumat tidur kak.
0: Iya.
6: Jadi salat asar kak dulu baru menentur mak.
0: Iya
1: betul.
0: Oke Pak Densaroku.
6: Iya oke. Hati-hati kalau pulang. Salam sama keluarga.
1: Iya.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin-kemarin itu Densar selalu pakai bahasa Makassar mbak nah. Tapi semenjak ada Dila selalu pakai bahasa Indonesia.
1: Dan siap semua itu gombalan-gombalannya kalau
0: iya,
1: ada.
0: Iya.
2: Ini kasih teka-teki.
1: Iya,
2: ada saja teka-teki yang tidak tertebak.
0: Tapi musuh kata.
1: Tapi kamu suka.
0: Jujur li.
2: Bukan suka banget sih, lebih ke terhibur.
0: Iya, itu maksudnya.
2: Terhibur dengan Densar.
0: Kayaknya ada tadi menelpon dari telepon biasa. Kita siapa coba? Oh, tak putus gang. Sekarang lagi nih ada lagi raja gombalnya Telkomas ini guys.
1: Oh, Pak Radin.
0: Bukan.
2: Bapak Marzuki.
0: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam.
1: Warahmatullahi wabarakatuh. Sirina Pace. Jawab ke dulu.
0: Sirina Pace.
7: Senandung diri lagunya bro Pace. Yes.
1: Empat orang.
0: Oh iya. Pak Marzuki,
7: yeah.
0: Tadi Densaro katanya selalu beda disiapkan ini trio ubur-ubur gombalan-gombalan maut. Sekarang gilirannya Pak Marzuki.
1: Adakah?
0: Meminta-minta Pak Marzuki.
7: Itu lawannya, adakah?
0: Iya.
2: Ada.
7: Halo.
0: Iya.
7: Bicara apa?
0: Iya.
7: lagunya itu mau.
0: Iko makin lagunya.
1: Ikut, ikut.
0: Tapi kasih dulu gombalan tahu.
1: Udah siapkan ini Pak Marsuki.
7: Itu nih peminta. Empat orang di situ tuh temannya.
0: Empat orang.
7: Iya gas aku undi. De siapa namanya itu? De naik. Empat orang.
0: Empat orang.
7: Iya. Ya. Tapi aku undi.
0: Kita undi.
7: Iya.
0: Siapa yang naik?
7: Sri.
0: Sri. Seri
2: ya, bersaing bikin sama Deli Wangi itu Pak Bayi.
1: Astaga, malu kok.
7: Oke.
0: Iya.
7: Ini banyak mau masuk.
0: Iya, betul tuh.
7: Kita yang mengenai HP.
0: Iya, bagaimana HP-HP kita dulu?
7: Ya, jadi itu dulu Nuna ada HP merek Motorola.
2: Baru kak dengar.
0: Ada. Itu HP luar negeri.
7: Tapi ada yang pinjangi.
1: Terus.
7: Terus ada suara dibilang selamat pagi dengan Veronica di sini. Ternyata.
1: Veronica.
7: Ada suara cewek. Iya dari telepon. Tapi dia belum tahu itu suara anu standar tuh.
0: Iya.
7: Selamat pagi. Saya Veronica. Ada yang perlu saya bantu. Dibilang oh ternyata ada pacar namanya Veronica.
1: Astaga.
0: Itu ya.
7: Sebenarnya bukan itu Veronica, bukan anu gitu rekaman jadi benar tidak percaya. Pantas kok lainnya sekarang main HP karena ada pacar namanya itu
0: Veronica.
7: Selamat pagi. Saya Veronica, ada yang perlu saya bantu.
0: Ini kalau kalian dapat dulu toh terurur toh,
1: yeah.
0: Ada itu customer servicenya Telkomsel,
1: yeah.
0: Bilang Veronica selamat pagi, ada yang bisa saya bantu, itu.
7: Sekalinya lanjut,
0: yeah.
7: Itu kan HP kan tak balik,
1: yeah.
7: mestinya di mulut dipasang di telinga,
0: mestinya.
7: Jadi bilang halo. Tidak nyambung, bagaimana tidak nyambung, dia bilang tak ada itu nenek. Ada bicara lagi bilang, loha.
1: Dia tahu, loha.
0: Oh, benar. Dan
7: tadi, kan itu yang tadinya dia pakai di mulut.
1: Iya.
7: Bagaimana bisa nyambung? Dia bilang, nek, terbalik ini, nek. Oh iya, terima kasih.
1: Hola. Ya,
7: saya lanjut, dia bilang loha. Oke, okay, fine.
0: Siap. Yeah.
7: Bagus toh itu kalau kita acara begini ada canda-canda toh.
1: Iya, yeah, betul.
7: Yeah. Oke, okay, pensel lanjut tugas dah saya mana.
0: Siap.
1: Okay. Yeah.
7: Canda-canda maaf Kang ini nenek. Kamu itu seperti cucuku semua.
0: Iya.
7: Nah, cucuku itu lahir tahun 2001.
1: Lebih tua cucu tak
0: lagi.
7: Jadi sampai sama dengan cucu. Oke, Pak Nadi.
0: Iya.
7: Hati-hati di jalan lanjut tugas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Marsuki di Telkomas. Sekarang kayaknya waktunya putar kelong.
1: Iya. Empat penelpon.
0: Kita putar dulu kelong dari Herman Sita, Androng Manggeku dan Iwan Tompo, Lebagangga Naparia. Salam kemarin kalingan.

Pasti tahu kan kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya

0: Bu, ada kita jual fetiter.
1: Apa itu, nak? Nggak ku tahu, I.
0: Itu, Bu, akar wangi. Yang biasa dijadikan minyak atsiri atau ditanam di daerah yang sering longsor.
1: Oh, akar wangi. Habis, Mina. Kemarin ada orang dari penanggulangan bencana nak borongi akar wanginya.
2: Fetiter yang akrab disebut dengan akar wangi dapat hidup dan tumbuh di lereng-lereng yang keras dan berbatu. Merupakan salah satu tumbuhan yang dapat dimanfaatkan untuk mencegah terjadinya banjir dan tanah longsor. Cara kerja akar ini seperti besi kolom yang menembus lapisan tekstur tanah serta menahan partikel-partikel dengan akar serabut.
3: Nusantara Sore, Pro 4 RRI Makassar.

0: Iya, itu tadi lagu dari Lele Katama-tama yang dinyanyikan oleh Eva Aprilia Putri. Mau tahu artinya itu yang namanya Lele Katama-tama?
1: Tidak,
2: tidak.
1: Apa kak?
0: Sembarang nama Suki.
1: Oh, jadi?
0: Lele itu kayak berpindah-pindah.
2: Oh iya, di. Memang sih biar disolokan nih ya, Ji.
0: Katama-tama itu.
1: Masuk-masuk.
0: Jadi sembarang nama Suki.
2: Orang-orang ikut campur kapan ya?
1: Iya.
0: Ya banyak artinya, artinya mungkin Lele Katama-tama mungkin masuk di hubungannya orang kak, atau masuk di rumahnya orang banyak, luas. Seluas lautan yang ada di dunia ini. Asik. Ada tadi menelpon di telepon biasa, di

0: Hace.
1: Dila.
2: Adalah.
3: Nah, ya, ada Santa Dila.
0: Iya, dua sama, dua sama.
3: Dua sama.
0: Nah, Seri tadi dua. Nah, sekarang Dila juga dua. Oke.
1: Apa juga sama?
0: Skornya. Cuma Ines yang belum laku ini. Kalau mungkin juga sama Ines bisa.
3: Enggak mau.
1: Saya kira hatinya dua sama.
3: Oh, aduh.
0: Jadi bagaimana di nempuh hari ini? Kabar tak sehat, Jaki?
1: Alhamdulillah. Seperti biasa.
0: Mau kita dengarkan lagunya apa dulu ini sebelum lanjut ke pembahasan?
1: Bisa dibaca kembali.
0: Pelabuhan Capa Ujung, Cintaku Rasa Janda Malaysia, Anak Jema, Mak Boko Temas Saile, Ikau Lalo Ji, Toba Nama Poji Suraknu, terus ada lagunya Matengak Ki Upoji, Udani Ikau Ji Bawang, Okala Milapia, Tarona Kalau, Pangkarua Pangaino, Mapadendang Tanra Upojita, Tia Nama Senge, Kegani Jancimu. Ah, maki dengar lagunya apa?
1: Apa itu tadi yang kedua?
0: Apa?
1: Ada tadi yang kedua.
3: Yang kedua, Kak.
0: Cinta aku.
1: Ya itu.
3: Cinta aku.
0: Kepada siapa?
3: Cinta kepada Dila.
1: Kepada itu.
0: Ude.
1: Ada deh, Anda.
3: Lucu.
0: Waduh, siapa yang ngajar gitu dan nompo bilang anjay?
1: Saya sendiri aja.
0: Oh, kita sendiri aja, berarti sering mari dengar-dengaran.
3: Dengar-dengar anak Gen Z. Anak muda kapang juga
0: anak
3: ini.
0: Anak muda ini dan nompo.
3: Iya.
1: Masih lebih 20.
0: Iya, masih lebih 20.
3: Lebih 20.
0: Iya,
3: lebihnya
0: kalau
3: lebihnya berapa itu? 9. Lebih 20.
0: Oke, okay,
1: Pimpal. 27.
0: Oke. Itu ini di numpu ya. Banyak orang mau masuk ya. Kita
1: ya,
0: dapat
1: masuk saja.
0: Kita dapat lagu. Kasih orang pembahasan toh. Oke.
1: Okay.
0: Oke,
1: makasih waktunya.
3: Berapa
1: sih itu? Bertiga atau berempat?
3: Berempat.
1: Iya. Berempat tapi cuma satu di hati.
3: Oke.
0: Gila, Mide Nompo.
3: Sudah, Mide mati.
0: Kita sapa lagi nih yang dari Bantimurung. Halo, Assalamualaikum.
3: Sirena Basye.
4: Waalaikumsalam. Rangutani Barakatuh. Lokapi.
0: Iye.
3: Siapa ini?
0: Pak Rani di Bantimurung.
4: Senang lagi udah berempat,
0: cek. Asik.
3: Ya, Pak Rani. Gila,
4: Siri, Ime.
3: Iye.
0: Pak Rani, mau kita dengarkan lagunya apa?
4: Sebelum saya, Akapi, saya turut berduka cita meninggalnya Bung Richard.
3: Iya.
0: Bukan
3: Bung Richard.
0: Orang tua.
4: Itulah ibunya.
0: Ya, jadi sekedar informasi. Jadi sekedar informasi sahabat budaya, salah satu penyiar perempat RRI Makassar itu tengah berduka.
3: Iya.
0: Di mana orang tua dari Kakanda Bung Richard ini telah berpulang ke Yang Maha Kuasa.
4: Iya.
0: Oke, kita turut berduka cita semua ya.
3: Iya.
0: Semoga amal ibadahnya diterima di sisi Tuhan.
3: Amin.
0: Iya, lanjut lagunya.
4: Apa lagunya ini lah, Kapi? Kenapa kita datang kau pulang? Mana boleh kita jumpa?
0: Mana kejelai suka
4: Iya, kita jumpa dulu.
0: Hah?
4: Waktu iya, kita datang pagi-pagi kau
0: hari
4: pulang.
3: Iya, enggak ada gila memang.
0: Ada jaka lagi.
4: Berjumpa sudah kita.
0: Oh iya, ada jaka lagi itu, Pak Radin. Ketemu aja sama Pak Umar sama Ibu Nursia.
4: Waktu apa itu?
0: Hari radio tuh?
4: Iya.
0: Iya, ada jaka. Masih di kantor jaka.
4: Di situ. Oh. Makan lagi di luar itu kantor itu.
0: Ih,
4: enggak ada kau.
0: Ada kak, tidak ketemu.
4: Saya tanya sih Bun Rice, bilang mana lah Kapi, bilang menyiar dulu. Pergi sana tidak ada sudah.
0: Menyiar kami memang kemarin itu. Saya lanjut.

0: DP ya, 4 DP 1 lah,
1: mending cek.
0: Oh,
1: saya di dalang anu panggung.
0: Jurus menghilang kah mungkin lagi itu kemarin.
1: Itu menghilang. Iya. Sudah kita janji itu malang kah kau menyari itu malangnya.
0: Iya, tapi masuk Jaka itu di jam 10 kayaknya itu masuk ke Jaka lagi di dalam.
1: Saya pinggir saya di anu barangkali di
0: masih masjid. Dalam ki di masjid Kika.
1: Masjid, iya, di sembahyang.
0: Karena, iya, katamu juga sama Pak Umar, Ibu Nursia.
1: Ibu Nursia, Pak Umar itu dulu-dulu situ di
0: luar. Iya, itulah.
1: Depannya studio.
0: Iya, lagu tak.
1: Nah, itu lagunya penghabisan tadi itu. Hmm? Penghabisan ku sebut tadi.
0: Kayaknya janjimu, baik pedih, Pak. Iya. Oke.
1: Okay. Apalagi anunya ini?
0: Kasih mi orang topik neka pemparadin karena ini waktunya pendek. Kasih mi yang anu toh yang tidak dapat lagu toh pembahasannya toh.
1: Oh
0: iya.
1: Tidak apa.
0: Siap.
1: Oke Pak Le, selamat bertugas semua.
0: Iya.
1: Terempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, jadi itu tadi Pak Radin dan juga Denompo. Kita masih menunggu dua penelpon lagi sebelum kita putar kelong lagi ya. Kita ada mau gosipin lagi, guys.
2: Aduh.
0: Hangat dan terpercaya.
2: Asik. Rawr. Ada ngomong itu, Kak.
0: Jadi ada penelpon lagi deh.
2: Oh, ada.
0: Siapa itu Pak Dasri?
2: Udah, di sini nanti.
0: Halo.
2: Siren apa, C?
3: Sandung lirik lagu 84 Jazz.
2: Iya tahu.
0: Siapa? Asik. Dengan siapa di mana?
3: Aku Pak Lekafli yang ditaraf, Andi Taraf di Bone Caming.
0: Oh, Andi Taraf yang paling ganteng di Bone Caming ini banyak sekali pohon tebunya.
3: Iya, enggak sejak juga sih. Tetangganya Pak Bahar.
0: Iya.
3: Bone Caming.
0: Pak Bahar di Bone Caming. Ini mi ya. Yang paling ganteng ini, guys.
3: Oh, Pak Lekafli.
0: Eh.
3: Ada kok dengan di situ teman tak cewek-cewek dua serar.
0: Enggak dua tiga.
2: Tiga.
0: Iya.
3: Wah.
0: Tidak
3: tapi. Tidak ada untuk satu di situ cewek-cewek.
2: Itu mau Ines ya. Belum tiada.
0: Ines belum tiada jodona. Jodoh pasti bertemu.
3: Itu tadi anu lagunya La Sutra sejak kau singgah di hati ya kan.
0: Iya. Jadi bagaimana ini kita Pandita Raf sampai sekarang ini apakah masih ada HP jadul teh yang tempo dulu itu?
3: Eh masih ada sekarang HP saya pegang itu pegang alhamdulillah aku pegang HP 3 sekarang.
0: Boy 3 HP kita pegang.
3: Iya. Satu Nokia dulu itu, satu Android, satu
0: iPhone.
3: Bukan Realme juga sih.
0: Android juga. Bukan
3: di Relu ini.
0: Aku kira iPhone juga. Wah, aku bilang kehebat-hebat juga
3: Pandita ya, Raff ini. Apa namanya?
0: Untuk anak ya, muda.
3: Tak bisa dijangkau dulu lah.
0: Iya, betul.
3: Begitulah. Cukup. Iya. Kalau sekarang Nokia itu memang saya itu lah, tapi hobi itu dulu cuma Nokia. S11-12 tipunya dulu. Sampai sekarang masih ada aku pegang.
0: Sampai sekarang?
3: Iya. Yeah.
0: Masih kita pakai?
3: Tidak, itu pasti. Di depan tuh.
0: Tak taruh di saja.
3: Ini yang anu pakai juga yang apa namanya? Bukan Android, yang Motorola.
0: Wah, Motorola.
3: Motorola sekarang ini.
0: Waduh. Hebat itu kalau Motorola.
3: Yang Android itu dua di depan tuh simpan ini, dari Android 1.
0: Android 1.
3: Nokia 1.
0: Nokia 1.
3: Yang Motorola aku pakai sekarang.
0: Menelpon. Iya.
3: Alah,
0: bagus sekali dong.
3: Bisa.
0: Insyaallah.
3: No problem pala kasih.
0: Iya.
3: Mako ni lagunya apa kali? Ada lagunya.
0: Lagunya anu ini sudah minta di request dua orang. Jadi kita mengikut ki lagunya cinta.
3: No problem pala kasih. No problem.
2: Tidak no problem toh, no problem.
0: Iya, yeah,
3: no problem.
0: Oke, oke.
3: Iya, kenapa tuh Dila, Dila, halo Dila.
2: Halo, Pak.
3: Iya. Wah, suaranya kalau lemah lembut sih.
0: Halo.
3: Bagus sekali sangat.
2: Disengaja itu, disengaja.
3: Iya, betul.
0: Halo,
2: aslinya rock and roll.
3: Pasti cantorannya ini, Pak Dila ini.
0: Cantik sekali.
3: Iya, Pak, cantik sekali.
0: Kayak Nike Ardila.
3: Cocok itu bagiku mungkin.
0: Iya.
3: Iya. Dila, Dila dengan Dila cantik.
0: Iya.
3: Yeah. Seri jelita.
2: Asik.
0: Ines.
3: Ya, satu lagi coba namanya balok tadi.
0: Ines.
3: Siapa?
2: Ines.
3: Ah, Ines. Artinya ayah jadi cantik dan jelita. Asik. Terus
2: terus
3: apa namanya satu?
0: Ah, itulah.
3: Ya, itulah. Cantik semua lah yang tiga orang.
0: Iya, cantik semua. Oke, ya, Mipale, Pak Anita Ram. Ya, ada juga yang mau masuk ini.
3: Ayo, ya, makasih Mipale, Pak Kalafi. Thank you. Makasih. Anita Ram. Goodbye, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye, bye juga. Ada toh?
2: Goodbye, bye.
0: Kita sapa lagi nih yang dari Bone lagi nih. Halo, assalamualaikum.
2: Sirena Pace.
4: Waalaikumsalam. Senandung lirik Laguna Pro 4.
2: Apa lagi? Siapa lagi?
4: Chess.
2: Jadi dengan bagaimana? Siapa di mana?
4: Rai Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Asik.
0: Jadi ni kan ye. Ni kan je sembang wang kelinga sih.
4: Ni ke sih.
0: Maku tanah ke
4: dolo. Halo, halo, lakapi. Bikin ke juga anu grup pendengar seperti di sebelah.
0: Nanti, nanti tanya kayak anu Kak Yuni, nanti saya tanya Kak Yuni Dembaji toh.
4: Ya, bikin ke grup itu okay. Ada sebelah ini sudah saya masuk ini di RR Bone.
0: Bentar ya. Bentar. Nanti saya sampaikan juga nanti buat ibu koordinator toh. Karena ini Lakapi ini kan penyiar ji, ada koordinator yang ada bos nah Lakapi toh nanti disampaikan ke sana.
4: Oke. Okay. Sekedar saran saja.
0: Siap, pasar.
4: Iya.
0: Ada mitrio ubur-ubur ke bawah kan Ki, silahkan berbincang.
2: Iya.
4: Apa Ines?
2: Oh Ines. Oh iya. Jadi
4: apa deh?
2: Apa kita waktu tak dulu tren HP di situ kayak HP apa mereknya?
4: Wah ji HP lokal ji
2: kayak bagaimana apa mereknya?
5: Cinta produk Indonesia
4: buatan Indonesia ji.
5: Asik ini mini anak
4: coba tebak apa Indonesia. Apa yo bukan
5: strawberry
2: Nokia,
5: blueberry
2: Nokia dari Blackberry China.
4: Oh Nokia bukan
5: Blackberry pasar.
4: Ada juga Nokia aku tapi bukan itu HP pertama aku.
2: Oh. Anu, apa touch?
4: Evercross.
2: Oh Evercross.
5: Oh iya tuh.
2: Iya berapa pagi tapi tablet.
4: Evercross itu.
5: Iya Pak bagus itu.
2: Tapi tidak ada juga.
4: Itu sama Nokia. Nokia. Tapi Nokia yang paling lama aku pakai.
2: Iya karena memang bahan
5: bahan gitu tahan dia ya, tahan
2: biar dilempar kemana.
4: Iya Nokia itu anunya kalau Nokia itu kualitasnya itu
2: iya
4: kualitasnya kalau Nokia itu tidak tertandingkan di zamannya.
2: Iya
4: kalau di zamannya tidak kalau di zamannya tidak tertanding itu Nokia.
2: Iya betul sekali Pak. Memang sih
4: Nokia bisa. Sama apa Evercross itu saja langsung berpindah ke HP Android tahu.
2: Jadi
4: hebat nih.
5: Jadi dari dulu Ki juga monitor RRI dari HP-HP dari yang itu, Di.
4: Oh, dari dulu.
5: Iya, berarti dari HP-HP yang sebelumnya itu yang kita pakai untuk monitor begitu.
4: Iya, oke, okay, itu sih.
5: Oh, iya.
4: Oke, okay, lagu ikutan, Di.
2: Iya,
5: Ki ada dua lagu.
4: Lagunya apa?
2: Oh. Ini tuh anu, pergi dulu ke kafe batuk.
4: Oh, kemana ini?
5: Lagi batuk. Intinya yang tadi
4: okay,
5: ada.
4: Oke, assalamualaikum. Iya. Selamat bertugas kalian berempat.
2: Oke. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ines Dila sambil menunggu ini Kak Kafi di
5: bisa kita bahas-bahas juga
2: iya, apa sih HP pertamamu kemarin?
5: Iya, betul. Iya, Sri dulu, Sri.
2: Saya kayaknya HP pertamaku apa nih? Advan.
5: Oh iya. Sama.
2: HP pertama aku Advan kalau enggak salah. Tapi pernah sih ada, bukan HP ku, HP mama aku, Nokia juga.
5: Iya, saya Nokia juga Nokia.
2: Nokia 130 itu.
5: Iya, iya.
2: Yang satu berapa? 110.
5: Tidak ku tahu misalnya itu seri-serinya, tapi intinya Nokia.
6: Intinya Nokia, Nokia. Karena kayak itu yang paling tahan di
5: sejamannya.
6: Berapa kali tak lempar-lempar.
5: Dia tidak rusak.
6: Iya,
5: tahan penting betul.
6: Kita nggak HP apa, HP pertama tak dulu.
0: Bawa HP pertama dulu saya.
2: Kaleng.
0: Itu kaleng. Saya dulu enggak pernah pakai HP. Saya lebih sering ke warnet kemarin.
5: Oh iya, iya, tapi iya. HP pertama tadi ya pasti.
0: Tapi HP pertama aku itu kalau tidak salah Evercross di juga.
5: Oh,
0: yang Android.
5: Oh iya.
0: Tapi enggak tahu pi pakai WhatsApp apa segala macam enggak.
5: Iya.
0: Jadi sudah 4 menit penelpon, kita putar dulu kelong dari Suang Akib dan juga M Nur MS, cintaku dan kega nih janjimu.
5: Iya.
0: Oke, mau tahu artinya?
2: Cinta kega nih janjimu.
0: Mana janjimu?
2: Oh, mana janjimu? Oke, oke.
0: Iya, ini tuh lagu memang kayaknya yang dinyanyi harusnya sih dinyanyikan sama perempuan ya.
5: Iya.
0: Tapi mudah-mudahan ini perempuan yang menyanyikan.
5: Iya.
0: Jadi kita dengarkan lagu cintaku selama kemarin kalinya.
5: Iya.

0: kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA 1234 AD agar tidak
1: kita ditegur tuh. Mundur dikit apa?
2: Siapa yang negur, Pade? Enggak ada polisi di sini, Pade.
1: Itu loh, Mat, itu ning dhuwur.
2: Ning dhuwur di atas. Oh, Pade. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pade.
1: Bukan. Itu loh, Mat. Itu ada CCTV.
3: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib berlalu lintas.
4: Delman. Delman adalah kendaraan transportasi tradisional roda 2, 3, atau 4 yang tidak menggunakan mesin tetapi menggunakan kuda sebagai penggantinya. Nama kendaraan ini berasal dari nama penemunya, yaitu Charles Theodore Delman, seorang litografer dan insinyur pada masa Hindia Belanda yang memiliki bengkel besi di pesisir Batavia. Berbeda dengan kendaraan lain seperti mobil, Delman sejak awal dibuat dengan bentuk yang sama atau tetap, meskipun ada pula yang menggunakan ban mobil. Sebagian kusir mengatakan bahwa penggunaan ban mobil lebih bagus untuk jalan yang rata dan berkondisi baik atau penggunaan pada jalan raya. Namun, untuk jalan yang kondisinya kurang baik, lebih baik menggunakan roda Delman yang konstruksinya memiliki jari-jari yang lebih besar.
5: Kenali budayamu, cintai negerimu. Ro 4 Makassar, suara budaya.

0: lapor, bos. Ada kabar baik. Sepertinya kita dapat mangsa baru nih, bos. Perdana ikutan lagi.
1: Bagus. Kawal dia baik-baik.
0: Siap, bos. Seperti biasa, kan? Kasih menang dulu sekali. Sisanya biar dia rugi.
1: Anak buah pintar. Biarkan mereka senang di awal, lalu ketagihan, kehabisan uang, hingga depresi, bahkan bunuh diri. Yang penting kita cuan. Masih mau dibohongi tipu muslihat judi online? Jangan coba-coba, karena judol bikin kantong jebol.

0: Masih di program 4 dari Makassar dalam program Sirine Pacis, Senandung Lirik, lagunya Pro 4 Jazz. Jadi kita kekurangan personil satu lagi ya.
1: Iya.
0: Karena trio ubur-ubur ini sudah bubar tadi satu, jadi kita panggilnya duo ubur-ubur. Oke, okay. Iya. Jadi ini kita sudah terhubung dengan salah satu penelpon yang ada di telepon WhatsApp. Kita sapa terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senandung Lirik Laguna Pro 4 Jazz.
0: Asik.
1: Bunda
0: Dewi di Takalar.
2: Iya, Bunda Dewi belum punya Takalar.
0: Mau kedengarkan lagunya apa ini Bunda?
2: Masih adakah lagu Makassar?
0: Ada lagunya Anak Jemma. Ada Mak Boko Temasaile.
2: Itu mau Mak Boko Temasaile.
0: Artinya
2: kita pergi tidak menengok lagi.
1: Asik, dalamnya.
0: Itu gua Bunda, itu asik. Saya, itu saya.
2: Kudu, kalau pergi ki menengok ki.
0: Enggak mau mama nengok Bunda, terlalu sakit mako dong.
2: Iko
1: dong.
0: Sakit sekali mah Bunda. Tarobe dadah.
1: Tarobe dadah.
2: Umale.
1: Iya.
0: Bunda. Kita ini kita dulu HP tah, HP apa yang paling tren di masanya?
1: Di masanya Bunda.
2: HP bisa sebut iya, merek Nokia iya, itu yang berat
0: HP apa itu Bunda?
2: HP Nokia itu yang ciling-ciling, oh. Yang berat dulu itu.
0: Oh,
2: pertama
0: itu yang
2: tahun
0: HP
2: 2000 berapa kan?
0: Yang
2: itu?
0: Berat itu
2: Iya.
1: Oh.
0: Bukan pi HP Nokia yang ringan itu yang ada senter-senternya belum pi.
2: Yang berat kah? Yang besar kah?
0: Yang ketupat toh?
2: Itu kata.
0: Yang ketupat toh? Yang dari Malaysia modelnya toh?
2: Iya.
0: Nokia ketupat tapi bilang orang.
2: HP-nya Bunda.
0: Iya. Bisa gitu internetan dulu di situ Bunda? Main Facebook?
2: Tidak ku mengerti.
1: Iya.
0: Berarti kita pakai batu.
2: Itu tak menerima telepon mengiring SMS.
0: Oi, kodongi. Siapa yang kita kirim SMS Bunda? Bapak ya?
2: Ya.
0: Bapak nak kita kirim ke SMS?
2: Tidak ada bapaknya, belum pilahir.
0: Belum pilahir?
2: Iya.
0: Iko dong ya. Oke, mibale Bunda. Ini karena waktu mepet, Miko dong.
2: Iya, tapi sebelumnya boleh Bunda mengucapkan
0: iya,
2: turut berduka
0: Bunda.
2: Atas meninggalnya ibu tercinta dari sahabat kita, Bang Rical.
1: Iya,
2: semoga yang ditinggalkan tabah.
0: Amin.
2: Oke, untuk kita bertiga mama kini.
0: Iya, bertiga mami kasih.
2: Sehat selalu, ceria selalu.
0: Amin.
2: Semoga cepat dapat apa ya? Assalamualaikum
1: warahmatullahi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, suka mentong Bunda ini kasih anu ki gantung ki. Tadi ada pada telepon dari telepon biasa. Coba kita angkat dulu. Ih, terputus ki. Siapa lagi yang mau menelpon silahkan, ini masih menerima 3 penelpon terakhir nih sahabat budaya sebelum kita putar kerong lagi. Ada yang menelpon dari telepon biasa nih. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sirine Pacis. Halo. Halo. Halo.
1: Hai.
3: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sirine Pacis.
3: Senandung Lirik Laguna Pro 4 Jazz.
0: Ibu Nur Hikmah ini.
1: Oh iya.
3: Iya betul saya.
0: Mau kedengarkan lagunya apa Ibu Nur Hikmah? Limaros.
3: Sebutkan dulu.
0: Oi kasina habis mi suaraku ini sebut terus sih. Ada lagunya Anak Jemma. Ika ulalu ji.
1: Anak Jemma.
3: Itu Anak Jemma.
0: Anak Jemma. Oke, Bunda.
1: Iya.
0: Kita dulu HP tak HP apa yang paling canggih? Dulu.
3: Tapi Nokia sampai sekarang.
0: Boy, Nokia sampai sekarang?
1: Iya.
0: Masih itu terpakai?
3: Masih ini terpakai.
0: Deh, lihat mau ke ini Bunda. Jadi itu setia kita orangnya.
1: Iya, setia.
0: Setia. Satu tetap satu, satu di rumah, satu di.
3: Iya.
0: Oke, balik Bunda.
3: Oke, Ma. Oke, lagi tiga.
0: Iya.
3: Halo, halo.
1: Iya.
3: Saya juga turut melangsung tahu atas meninggalnya Bunda Jebun Richard.
0: Siap.
3: Semoga arwahnya diterima di surga.
0: Amin. Amin.
3: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beralih ke telepon WhatsApp. Halo, assalamualaikum.
1: Sirna Pace.
0: Halo. Halo.
4: Halo.
0: Pauli apa?
4: Eh, bukan.
0: Oh, bukan. Siapa balik?
4: Dari gua ini.
0: Iya, siapa namanya?
4: Angga Prasetya.
0: Oh, Angga Prasetya tahu ini dari gua. Kangga, lagu tak mengikut ya?
4: Oh iya.
0: Oke, Kangga, dulu kita ini HP kita yang paling canggih apa?
4: Kalau dulu itu aku pakai Motorola sama Sony Ericsson.
0: Hmm. Wow.
4: Sama lama-lama itu kan keluar ada namanya BlackBerry.
0: Wih, BBM man.
1: BBM.
0: Asik. Oh iya, segaul juga ternyata tadi.
4: Iya. Sekarang sudah pakai ini.
0: Android.
1: iPhone.
0: Oh, iPhone. Dia tahu iPhone kan.
1: iPhone.
0: iPhone berapa mi sekarang kita pakai 17 Pro Max?
1: Pro Max kapan?
4: Biasa cuma yang 14.
0: 14. Oh, iya tahu.
4: Halo.
0: Yeay.
4: Lupa anunya, apa namanya ini?
0: Apa itu?
4: Sponsornya tuh lupa.
0: Sirina Pace.
4: Iya, itu dulu pada tadi.
0: Senandung lirik.
4: Lagu na perompak gagah.
0: Ada Ces, jangan gagah. Nanti terbang ah.
4: Ada orang cantik di sampingnya orang gagah ini.
0: Iya, jangan mikir rebuti lagi dua bidadari, ku mau lagi ambei, hilang mi satu eh.
4: Oke, Bang, lagapi.
0: Iya.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu tadi Pauli Pak Angga Prasetya di
1: Goa.
0: Goa. Ini tadi siapa nih? Takdir, Pak Takdir, silakan Pak Takdir. Inilah kami masih menunggu ini. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sirena Pace.
0: Halo, assalamualaikum.
5: Agapri.
0: Sirina Pace, Pak Takdir.
5: Sambil lirik laguna perompak Ces.
0: Asik, agak kareba tuh.
5: Mari cendeke mua lagapi.
0: Yoi, napa nesisa ditung kelinga semeta.
5: Iya, napa sih kore. Perjalanan kae.
0: Joka kisi tega tuh.
5: Boleh sinjai.
0: Loki-loka tega. Jipandang. Mak magala-gala tuh saya di tempat Tadir.
5: Amin.
0: Pak Tadir, lah tu macam si deh.
5: Ya macam ini.
0: Lo kan bisa ni Pak Tadir re, HP tadi Riolo, Mayro, mak magalo-galo ya aga.
5: Kalau HP pertama saya itu Ericsson yang kayak bata-bata merah itu.
0: Ericsson, dah. Baru ku dengar ki tu Pak Tadir.
5: Iya, tahun 99 kalau tidak salah itu.
0: Iya, belum pa lahir.
5: Sekali.
0: Ericsson baru?
5: Ya, pakai Motorola.
0: Motorola. Ya. Terus?
5: Terus.
0: Ganti Nokia.
5: Nokia, ya harus begitu.
0: Memang ini brand HP Nokia ini memang tidak ada lawannya.
1: Iya, maka sampai sekarang masih ada yang pakai kok.
0: Iya, masih ada dong, karena memang terbukti tahan dan lama.
1: Iya, betul.
5: Nah, cuman anu Nokia, ndak ikut zaman jadi ketinggalan nih.
0: Iya, ketinggalan, mindalah aku mibarannya.
5: Iya.
0: Oke, Mipale Pak Takdir, lagu tak nanti mengikut, nah.
5: Iya, makasih banyak.
0: Iya, sama-sama.
1: Apa hayo.
0: Jadi sahabat budaya kita sudah 2-4 penelpon ya.
1: Iya.
0: Oke, okay, kita putar mi lagu dari Ina Natsir dan Andi Tanriungke, Mak Boko Tema Saile dan Anak Jema. Selamat kemarin kalinga.

0: Kedelai dianggap berharga karena kebiasaan unik masyarakat Yunani dan Romawi. Para seniman dan literatur pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman.
1: Jadi sahabat budaya, Lakabi pamit mundur diri dari Ruang Dengarta dalam program Sirina Pace, dan sesaat lagi Lakabi akan hadirkan program Dunia Wisata. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di program 4 RR Makassar 92,5 FM Suara Budaya Sulawesi Selatan.
0: Kebiasaan ini yang kemudian masih kita lakukan di zaman sekarang.
2: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
3: Halo, Nak.
2: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih. Jangan ditelepon dulu lah.
3: Pengen tahu kabar kamu, Nak, di sana. Gimana kabar kamu? Kuliah kamu?
2: Baik-baik aja, Bu. Lagian aku udah gede. Ngapain sih ditanya-tanya? Ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
3: Ya udah, hati-hati ya, Nak. Kabarin Ibu, udah sampai.
2: Bawel. Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan. Thank you.

0: Kembali kami hadirkan kabar Anak Perempat pukul 17 waktu Indonesia bagian tengah. Sahabat budaya, tifa adalah alat musik perkusi tradisional sejenis gendang khas wilayah Indonesia Timur, khususnya Maluku dan Papua, yang terbuat dari sebatang kayu tebal seperti kayu lenggua yang dilubangi di tengahnya dan ditutup membran kulit hewan kering seperti kulit rusa atau biawak. Instrumen ritmis ini dimainkan dengan cara dipukul telapak tangan untuk menggiring ritual sakral, upacara adat, serta tarian-tarian daerah seperti tari perang dan tari yospan. Meskipun serupa, keduanya memiliki perbedaan fisik yang mencolok, di mana tifa Papua memiliki pegangan di bagian tengah dan dihiasi ukiran etnik yang sakral, sedangkan tifa Maluku berbentuk tabung silinder polos lurus tanpa pegangan. Demikian kabar Anak Perempat pukul 17 waktu Indonesia bagian tengah.
1: Demikian kabar Ratna Pro 4.

0: main tebak-tebakan yuk. Yang menang dapat es krim.
1: Ayo.
0: Nah, apa bahasa Inggrisnya kolam renang?
1: Swimming pool.
0: Wah, adik pinter ya. Sekarang giliran adik deh.
1: Apa bahasa Indonesianya laundry?
0: Apa ya? Laundry?
1: Ya, kakak payah. Yang bener itu penatu. Yuk, traktir aku es krim sekeranjang ya.
0: Ya, dikalahin anak kecil.
2: Bahasa asing memang penting. Tapi, bangga itu saat kita tahu dan sering menggunakan bahasa kita sendiri, yakni bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia. Iklan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Ma.
4: Hus, sebentar. Mama lagi nelpon nih.
3: Pa, perbedaan ikan laut dan ikan sungai itu apa, Pa?
5: Iya, saya sudah hubungi mitra kita kemarin, tapi belum ada jawaban juga.
3: Pa.
5: Tanya sama Mama. Papa lagi sibuk.
6: Nisa, kenapa PR-nya belum dikerjakan, Nak? Ingat ya, kalau Nisa rajin buat PR dan belajar, pasti cita-cita Nisa akan tercapai. Memangnya, cita-cita Nisa jadi apa sih?
3: Jadi HP, Bu Guru. Karena hanya HP yang diperhatiin dan disayang sama Mama, Papa, dan semua orang.

0: perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang. Bisa kena mata.
2: Woi, woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya, abu rokok itu kalau kena mata, bahaya banget.
2: Bahaya banget, bahaya banget.
4: Om Swastiastu, Bli, ampure mengganggu. Pering dijeni ke perpustakaan deh.
5: Hah? Bahasa planet mana tuh? Anak zaman now gini masih pakai bahasa jadul.
4: Maaf, Bli. Saya diajarin sama ibu saya dan saya tidak malu pakai bahasa itu. Malah saya bangga. Permisi, Bli. Saya kesana dulu.
3: Menggunakan bahasa ibu berarti melestarikan keanekaragaman bahasa daerah.

membuatmu menyempurnakan diri. Berterima kasihlah kepadanya atas rasa kehilangan, karena yang telah hilang pasti akan kembali. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 216.

Baik sahabat budaya, sembari kita menunggu kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Makassar dan sekitarnya, kita dengarkan dulu lagu dari Jilbab Putih yang dinyanyikan oleh Lulun Mahmud.

Hadis riwayat Bukhari berkata, seorang mukmin bukan tukang tuduh, bukan pula tukang laknat, tidak pula orang yang suka berkata keji dan berucap kotor.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil halimil ghafur. Al-wadudis syakur. Mudabbiril umur. Wajabiril maksur. Alladhi khalaqas samawati wal arda wa ja'alaz zulumati wan nur. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala kulli maklur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Syahadatan tunjika ilaha minaz zulumatul kubur. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin para pendengar Pro4 yang saya muliakan. Manusia tidak selamanya melaksanakan kebaikan. Karenanya kita sebagai manusia, mari kita senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sehubungan dengan ini, ada nasihat ulama yang mengatakan seperti ini. Besok-besok kalau lewat di depan penjara, lepa-lepa muki. Kalau tidak mau ki turun dari motor ta, cukup di atas motor sejajar dengan penjara. Kalau tidak mau turun dari kendaraan, cukup di atas kendaraan tak sejajar dengan penjara. Bayangkan orang dalam penjara. Apakah saudara kita, apakah sahabat kita, atau siapalah. Yang jelas ada muslim di situ. Bayangkan orang dalam penjara. Mau juga bebas seperti kita ini. Mau memeluk istrinya, mau makan bersama dengan keluarganya. Cuma satu dan lain hal, mereka berada di balik jeruji besi. Nah, ini salama kiri saliun. Tidak menutup kemungkinan salah dan dosa kita lebih besar ketimbang mereka. Tapi nasobungangi pengalah ta'ala. Allah menyembunyikan aib kita. Apa cita-cita orang dalam penjara satu di saya mau bebas. Lalu kemudian kita yang bebas ini. Apa kita harus dipenjara baru mau tobat? Kalau ini belum kita berpikir, ulama melanjutkan nasihatnya. Besok-besok kalau lewat di depan rumah sakit, ya singgah. Jangan tunggu keluarga ada yang sakit. Minta izin sama siapa? Saya mau ke UGD. Coba perhatikan orang yang di UGD, banyak kabel-kabelnya. Dibantu pernapasan, dipasangi sonde. Banyak kabel-kabelnya, apa cita-cita orang dalam rumah sakit? Satu ji, saya mau sembuh. Kemudian kita yang sembuhin. Apa kita harus menunggu sakit lalu mau tobat? Ini yang sering kita abaikan, kesehatan. Bahkan ada yang berikrar, ya Allah kalau saya sembuh, saya jual tanahku lalu kemudian kubagi-bagikan kepada orang yang berhak menerimanya. Ya Allah kalau saya sembuh, sholatku di masjid 5 kali. Ya Allah kalau saya sembuh, sedekahku, infakku, saya bagikan kepada orang yang berhak menerima. Ada yang 1 hari, ada yang seminggu, setahun, bahkan tidak bakal sembuh. Oleh karena itu, apa kita harus menunggu sakit lalu mau tobat? Lalu kemudian, ulama melanjutkan nasihatnya. Besok-besok kalau lewat di depan kuburan, atau kita sebagai Bugis Makassar sebelum dan sesudah Ramadan itu pergi ziarah kubur. Bayangkan orang dalam kuburan. Apakah orang tua kita atau saudara kita atau siapalah? Bayangkan misalnya kalau orang tua kita kuburannya di situ, alhamdulillah misalnya terang kuburannya, mungkin karena di waktu dunianya ibadahnya luar biasa. Sholatnya di masjid, sedekahnya, infaknya, alhamdulillah. Kuburannya terang, makesing ampi-ampena.
Nah, sebab ada juga itu orang itu pina bagus perasaannya kalau nasakiti saudaranya. Padahal orang bijak mengatakan seperti ini. Ketika engkau melihat saudaramu melakukan kemaksiatan di siang harinya, bahkan esok harinya jangan kau rendahkan. Sebab kita tidak tahu amalan apa yang dia lakukan di malam harinya. Imam Ali berkata secara bijaksana, jika engkau melihat orang lebih tua darimu, tanamkan dalam hatimu bahwa dia lebih banyak beribadah daripada saya. Jika engkau melihat orang lebih muda darimu, yakinlah bahwa dia lebih sedikit melakukan dosa daripada saya. Artinya, sedikit pun tidak boleh ada ruang untuk merendahkan saudara-saudara kita. Hadirin para pendengar perempat yang saya muliakan. Tapi bayangkan juga, kalau misalnya di kuburan itu ada saudara kita, kuburannya penuh dengan kegelapan. Mungkin karena di waktu dunianya mencium tangan kedua orang tuanya tidak pernah. Tidak pernah masuk di masjid padahal KTP-nya misalnya Muslim. Tidak pernah membaca Quran. Sedekahnya tidak ada. Kuburannya penuh kegelap. Apa cita-cita orang dalam kuburan? Bahkan yang merasa paling sukses pun. Banyak ayat yang menerangkan ini. Sekiranya kita mampu kembali dunia, saya akan memperbanyak ibadah saya. Saya akan memperbanyak sedekah saya. Tapi tidak cuma penyesalan. Apa harus kita menunggu sakarat lalu mau tobat? Oleh karena itu jemaah, mari kita senantiasa beristighfar, mari kita senantiasa bertaubat kepada Allah. Mari mencari ampun. Wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin ardhus samawati wal ardhu 'iddatun lil muttaqin. Maka bersegeralah mencari ampunan dari Tuhanmu yang disediakan surga seluas langit dan bumi dan diperuntukkan orang-orang yang muttaqin. Nah, kira-kira maukah kita paling 60-70 tahun, mau kita taat kepada Allah. Paling 60-70 tahun, kita taat kepadanya, tapi setelah itu kita bahagia seterusnya. Ataukah mau bebas di dunia ini 60-70 tahun, tapi setelah itu disiksa di hari kemudian. Karenanya hendaknya kita sadar bahwa dunia ini bukan kehidupan yang sebenarnya. Kehidupan yang menentukan apa yang terjadi di hari kemudian. Sekali lagi, dunia ini bukan kehidupan yang sebenarnya, tapi kehidupan yang menentukan apa yang terjadi di hari kemudian. Jamaah RRI yang saya muliakan, makanya saya akan tunjukkan kepada kita semua, kenapa misalnya kita sholat, kita puasa, zakat, atau yang jelasnya, kenapa mesti perintah Allah kita kerjakan, larangannya kita tinggal. Kalau Allah menurunkan Al-Quran, lalu kemudian Al-Quran itu, sebagai manusia mengamalkan, itu tanda kasih sayang Allah kepada manusia. Taruhlah, saya kasih contoh sederhana, jamaah. Taruh misalnya kalau ada orang di sekitar kita ini, ada orang kasih kita tanah 1 hektar, saya yakin sudah miliaran harganya. Kemudian orang itu, dia bangun rumah untuk kita. Nah, kasih lagi uang 10 juta misalnya tiap bulannya. Kalau ada orang sebaik ini, apa yang kita lakukan? Kalau ada permintaan orang ini selama mampu kita kerjakan, pasti kita kerjakan. Keterlaluan kalau tidak. Taruhlah misalnya dia bilang, wahai saudara, saya kasih kita tanah gratis. Saya bangun rumah untukmu juga. 10 juta per bulan. Cuma permintaan saya satu, karena di pekarangan rumahmu itu masih luas tanahnya.
coba tanam mangga di situ. Tapi saya ingatkan, nanti kalau mangga itu berbuah, bukan untuk saya, untuk kamu. Kira-kira mau tanam mangga atau tidak? Keterlaluan kalau tidak. Sudah dikasih segala-galanya, dikasih tanah, rumah, 10 juta per bulan. Ini cuma permintaan satu, disuruh tanam mangga, hasilnya pun mangga untuk kamu. Sekarang mari kita melihat Allah. Sebenarnya semua makanan yang kita makan itu berasal dari Allah. Tidak ada profesor di bidang pertanian yang bisa bikin satu biji beras. Tidak ada yang bisa bikin satu biji jagung. Bahkan Allah menantang manusia. Coba surah Al-Waqiah buka. Coba kalau kau tanam pohon, siapa yang tumbuhkan? Kau tahu, kami atau kamu? Artinya segala fasilitas yang Allah berikan di permukaan bumi ini begitu banyak. Permintaan Allah satu, kerjakan perintahku, tinggalkan larangan-Ku. Salah satu perintah Allah misalnya, laksanakan sholat. Hasilnya sholat bukan untuk Allah, untuk kita. Tapi kenapa sampai detik ini banyak orang mengaku muslim tapi tidak sholat, sholatnya tidak beres, apalagi sedekahnya, mengajinya. Karenanya jamaah yang mulia, mari kita senantiasa kembali bertobat kepada Allah. Wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin ardhus samawati wal ardhu iddatil muttaqin. Saya kira cukup sekian. Allahumma wafiqna wa antri. Assalamualaikum.

Nasihat Umar bin Khattab, hindarilah sifat malas dan bosan, karena keduanya kunci keburukan. Sesungguhnya, jika engkau malas, engkau tidak akan banyak melaksanakan kewajiban. Jika engkau bosan, engkau tidak akan tahan dalam menunaikan kewajiban.

Sesungguhnya orang-orang yang menukar janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga murah, mereka tidak akan mendapat bagian pahala di akhirat. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan berkata-kata pada mereka dan tidak akan melihat dengan rahmat padanya, dan tidak pula menyucikan mereka dari tuntutan. Dan bagi mereka yang tetap siksa yang sangatlah pedih. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya, pendengaran, penglihatan, dan hati, semuanya itu akan dinilai pertanggung jawabannya.

Nasihat Umar bin Khattab. Orang yang mau menunjukkan di mana letak kesalahanmu, itulah temanmu yang sesungguhnya. Sedangkan mereka yang hanya menyebar omong kosong dengan selalu memujimu, mereka sebenarnya adalah para algojo yang justru akan membinasakanmu.

Ibnu Qayyim al-Jauziyah berkata, dunia ini ibarat bayangan. Kalau kau berusaha menangkapnya, ia akan lari. Tapi kalau kau membelakanginya, ia tak punya pilihan selain mengikutimu.

0: Tiap pagi nyapuin reruntuhan daun tetangga. Kemarin rantingnya ngerusak genteng. Sebentar lagi akarnya nih ngerusak pondasi rumah. Hei tetangga, bisa nggak tanam pohon tuh nggak mengganggu orang lain?
1: Tanah-tanah saya ya. Pohon-pohon saya. Apa urusan Anda?
0: Memang bukan urusan saya, tapi merawat pohon itu urusan Anda, supaya tidak mengganggu saya. Paham?
2: Double kill.
0: Gak mau kan pohon jadi alasan permusuhan? Makanya, rajinlah merawat pohon. Pohon yang sudah rindang harus sering dipangkas agar tidak mengganggu orang lain. Ingat, pohon memang milik Anda, tapi kenyamanan milik bersama.

0: nyenyaknya tidur hari ini. Bikin story di Instagram dulu ah. Halo guys, baru bangun nih. Agak kesiangan. Maklum, lagi liburan. Tadi malam nongkrong sampai pagi. Have a nice day ya semua. Habis mandi, aku mau jalan-jalan. Belanja-belanja.
1: Surti, apa kamu belanja-belanja? Sudah gak usah halu ya. Itu cucianmu di kamar mandi sudah sabrek-brek. Nyuci sana.
0: Ya ampun, iya ya mak, mak, iya.
2: Yang kita lihat di dunia maya kadang memang gak sesuai realita. Makanya jangan terlalu sibuk di dunia maya. Sampai lupa dunianya.

0: Indonesia memiliki keberagaman budaya dan adat istiadat, terlihat dari pakaian tradisional yang dimiliki. Baju Bodo salah satunya, pakaian tradisional kebanggaan dari suku Bugis Sulawesi Selatan. Baju Bodo terbuat dari kain tenun yang sudah dipakai sejak abad ke-9 Masehi. Jenis pakaian tradisional baju Bodo sempat diulas oleh seorang penjelajah dari Eropa, Marco Polo, pada tahun 1298 Masehi. Dalam bukunya, The Travel of Marco Polo, dideskripsikan bahwa kain muslin dibuat di Mosul, Irak, dan dijual oleh pedagang yang disebut Mussolini. Kain muslin adalah lembaran kain halunan dari pilinan kapas yang dijalin dengan benang katun. Memiliki rongga dan kerapatan benang yang renggang, menjadikan kain muslin sangat cocok untuk daerah tropis dan beriklim kering. Kain muslin merupakan bahan dasar yang digunakan dalam baju Bodo. Kain muslin di Eropa atau Mycelos di Yunani kuno, Massalia di India Timur, dan Rom di Arab tercatat pertama kali dibuat dan diperdagangkan di kota Dhaka, Bangladesh. Dan hal ini menunjukkan pada catatan seorang pedagang Arab bernama Sulaiman pada abad ke-9. Uniknya, masyarakat Sulawesi Selatan sudah lebih dulu mengenal dan mengenakan jenis kain dibanding masyarakat Eropa yang baru mengenalnya pada abad ke-17 dan baru populer di Prancis pada abad ke-18. Berdasarkan sejarah, hal ini menguatkan bahwa baju Bodo adalah salah satu busana tertua di dunia.
1: Hari, main game terus. Belajar sana. Besok kan mau ujian.
2: Oke, Bu. Ujian mah gampang, bisa sambil browsing. Ujian online juga kok.
3: 7 hours later.
2: Ini baru terasa ngantuknya nih. Merem bentar .
3: 3 hours later.
1: Hari, udah bangun belum? Hari?
2: Iya Bu, iya. Emang jam berapa sih sekarang?
1: Jam 8.
2: Apa? Jam 8? Aduh Ibu, ulangan kan dari jam 7.
4: WHO menetapkan kecanduan game sebagai gangguan mental. Para pecandu game akan mengalami penurunan fokus sehingga berdampak pada produktivitas dan prestasi. Yuk pergunakan waktu untuk hal yang bermanfaat karena masa depan bangsa ada di tangan kita.

0: besar, nama-nama besar seperti R.A. Kartini dan Cut Nyadin. Namun, sejarah Indonesia dipenuhi oleh pahlawan perempuan lainnya yang kontribusinya seringkali terlupakan. Pernahkah Anda mendengar nama Nyi Ageng Serang? Bukan hanya seorang bangsawan, ia juga seorang pejuang tangguh yang memimpin perlawanan rakyat melawan penjajah Belanda di Jawa Tengah pada abad ke-19. Keberaniannya dalam memimpin pasukan dan strategi perangnya yang cerdik membuatnya menjadi legenda di daerahnya. Kisahnya ini membuktikan bahwa perlawanan terhadap penjajahan tidak hanya dilakukan oleh kaum laki-laki saja.
1: Betul.
0: Lalu ada Cut Nyamutia. Meskipun namanya kurang populer dibandingkan Cut Nyadin, Cut Nyamutia juga merupakan pahlawan perempuan Aceh yang tergolong tangguh, gigih, dan berani dalam melakukan perlawanan terhadap Belanda. Ia memimpin serta mempersiapkan pasukannya untuk menyerang Belanda pada tempat-tempat yang strategis. Hal ini menunjukkan keberanian dan kepemimpinan pahlawan perempuan yang luar biasa. Perjuangannya mencerminkan semangat pantang menyerah rakyat Aceh dalam mempertahankan kemerdekaan. Tidak hanya di masa perjuangan kemerdekaan, perempuan Indonesia juga berperan penting dalam pembangunan bangsa pasca kemerdekaan. Banyak perempuan yang berkontribusi di berbagai bidang, dari pendidikan, kesehatan, hingga politik.

0: malam kita ngumpul yuk, makan bareng di tempat biasa.
1: Wah, boleh.
0: Kalau gitu, sebelum makan kita berdoa dulu. Gimana?
2: Aku yang mimpin doanya.
0: Boleh?
3: Mana bisa gitu? Yang senior di sini siapa? Aku kan? Ya harus dengan ajaran aku dong berdoanya. Enak aja.
2: Iya, tapi kan yang undang siapa coba?
0: Hus, udah. Kenapa sih hal sekecil ini harus kita debatkan? Tahu nggak, dari hal sepele seperti begini bisa memicu masalah besar. Kita sama-sama menyembah Tuhan, cara kita yang berbeda. Kalau misalnya nggak suka, ya udah tinggal berdoa dalam hati aja.
2: Ya, tapi...
0: Nggak ada tapi-tapi. Sekarang kita berdoa masing-masing ya. Jangan karena berbeda, kita malah bertengkar dan gak jadi makan.
3: Iya nih, sayang tahu makanannya diliatin doang.
0: Gitu dong, udah, akur.

Tahukah kamu, Sekolah Unggulan Garuda bukan sekedar sekolah berasrama biasa? Sekolah ini dirancang sebagai sekolah berstandar internasional yang menggabungkan kurikulum nasional dan kurikulum global international baccalaureate atau IB. Artinya, siswa tidak hanya belajar teori, tapi juga berlatih berpikir kritis, meneliti, dan memecahkan masalah nyata di sekitar mereka. Setiap hari di Sekolah Garuda, suasana kelas terasa hidup. Anak-anak berdiskusi tentang proyek teknologi, menulis gagasan ilmiah, hingga menciptakan solusi sederhana bagi masyarakat sekitar. Bukan hanya belajar untuk nilai, tapi belajar untuk memberi manfaat. Di sini, kepedulian sosial menjadi bagian penting dari pembelajaran. Bahkan, setiap semester para siswa menjalani program Community Immersion untuk mengenal langsung kehidupan masyarakat. Dari kegiatan itulah mereka belajar arti empati, tanggung jawab, dan kepemimpinan sejati. Program Garuda juga menanamkan budaya pengabdian masyarakat. Siswa didorong untuk terlibat dalam kegiatan lingkungan dan sosial, dari menanam pohon hingga membantu digitalisasi UMKM lokal. Inilah yang membuat Sekolah Unggulan Garuda berbeda. Mencetak generasi yang cerdas, global minded, dan berjiwa gotong royong. Dari ruang kelas hingga kegiatan lapangan, Sekolah Unggulan Garuda membentuk siswa yang tak hanya siap bersaing di dunia, tetapi juga siap mengabdi bagi negerinya. Karena menjadi hebat bukan hanya soal pintar, tapi juga tentang hati yang peduli dan semangat untuk berbagi.

0: Selamat Ibu Corona dan Bapak Covid. Bayinya telah lahir.
1: Terima kasih, dokter.
0: Akan diberi nama siapa, Pak?
1: Omikron, dok.
2: Kalau boleh tahu, anak yang keberapa ya, Bu? Anak ke-10, Sus. Wah, yang ke-10 ya?
1: Iya, Sus. Karena malas pakai masker.
3: Lagi ngapain sih? Sibuk banget.
4: Biasa, lagi cek email. Soalnya udah ketumpuk, takut ada yang penting.
3: Buset, banyak banget emailnya. Gak ramah lingkungan nih.
4: Apaan sih? Mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan.
3: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
4: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
3: Nah iya, itu paham.
4: Ih, serem banget ya.
3: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.

0: Kembali kami hadirkan kabar anak pro 4 pukul 20 waktu Indonesia bagian tengah. Sahabat budaya, berbicara soal pernikahan adat Bugis rasanya belum lengkap tanpa membahas tradisi Dwi Mendre atau yang lebih dikenal dengan istilah uang panai. Dwi Mendre adalah sejumlah uang yang wajib diserahkan pihak calon mempelai pria kepada keluarga calon mempelai wanita sebagai bentuk penghormatan sebelum pernikahan berlangsung. Besaran uang panai ini biasanya ditentukan berdasarkan strata sosial, tingkat pendidikan, hingga kedudukan keluarga calon mempelai wanita di masyarakat. Meski kerap menjadi perbincangan karena nilainya yang tidak sedikit, masyarakat Bugis tetap mempertahankan tradisi ini karena dianggap sebagai simbol keseriusan dan penghargaan seorang pria terhadap perempuan yang akan dinikahinya. Demikian kabar Anak Pro 4 pukul 20 waktu Indonesia bagian tengah.
1: Demikian kabar Anak Pro 4.

0: Mozaik Budaya.
1: Ada temakiana, temakiapo, yang artinya hukum tidak mengenal anak dan tidak mengenal cucu. Pesan ini sangat familiar di kalangan masyarakat Bugis. Dari seorang hakim atau topak bicara, Lapagala Nene Malomo menjatuhkan pidana mati terhadap putranya sendiri yang sangat dicintainya karena telah terbukti mengambil kayu orang lain tanpa seizin dengan pemiliknya. Saat ditanya mengapa mempidana mati putranya sendiri dan apakah dia menilai sepotong kayu sama dengan jiwa manusia, maka dengan lantang Nene Malomo mengatakan hukum tidak mengenal anak dan tidak mengenal cucu.
2: Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan.

irama lesung yang saling mengadu dengan alu, yaitu alat penumbuk padi yang terbuat dari kayu, biasa dikenal dengan istilah patumbuk. Seirama dengan gerakan ibu-ibu di Desa Siaung, membuat hati kami yang menyaksikan ikut hanyut terbuai ingin mengikuti gerakan mereka. Suasana malam di Desa Siaung yang biasanya sunyi, kini terlihat ramai. Bahkan, penduduk desa mengajak kami masuk berkunjung ke rumahnya untuk makan bersama. Berbagai macam makanan khas Kabupaten Baru disajikan untuk kami santap. Setelah menikmati sajian hidangan yang disuguhkan, kami melanjutkan perjalanan menyusuri Desa Siaung, Kabupaten Baru, menuju lokasi pesta panen. Saat kami tiba di tempat upacara, terdengar suara lesung menggema dan seluruh penduduk di Dusun Birue Desa Siaung ikut melaksanakan ritual tersebut yang menjadi pertanda berlangsungnya pesta panen. Lesung yang berusia lebih dari 100 tahun ini akan terus terdengar dalam irama yang sama selama 7 malam hingga menjelang puncak acara pesta panen. Penumbuk lesung adalah orang pilihan yang merupakan pemangku adat dan tokoh masyarakat yang didominasi oleh perempuan.

0: dendang merupakan salah satu tradisi warisan asli kebudayaan Bugis yang diadakan untuk menyatukan rasa kebersamaan antara petani dan masyarakat. Upacara ini biasa dilakukan setelah panen raya ketika memasuki musim kemarau. Ritual mapadendang sangat beragam di setiap daerah karena disesuaikan dengan ritual budaya masing-masing. Salah satunya khusus Dusun Birue Desa Siaung, Kecamatan Balusu, Kabupaten Baru. Upacara mapadendang dikenal dengan nama Paenge Majekne Jekne. Seperti yang dijelaskan tokoh masyarakat Desa Siaung, Andi Paranrangi.
1: Pesta panen di sisi selatan ini kan pada umumnya cuma padendang ya. Kalau di sini keunikannya ada namanya Majekne Jekne. Rangkaian dari padendang juga. Majekne Jekne itu adalah saling siram. Dulu ya, ketika itu dimulai itu istilah orang Bugis, mapamesi. Mapamesi itu saling percik-percik air saja. Ya, di situ. Tapi lama-kelama menjadi siraman. Jadi besok kalau datang ini ya HP-nya dia mangkang karena semakin tinggi jabatan yang datang di sini itu yang dimulai. Dimulai disiram itu, Pak. Misalnya Pak Bupati yang datang ya. Ya, langsung itu mana yang paling tinggi jabatan yang datang itu yang dimulai disiram. Begitulah masyarakat di sini. Ada nilai-nilai kearifan lokal di sini. Apa itu, Bu? Nilai kearifan lokal itu yaitu adanya kebersamaan. Ini yang paling berharga menurut saya ya. Kebersamaan artinya bukan saja masyarakat di sini, tapi seluruh masyarakat yang datang atau pengunjung. Sebagai bukti, ya, tanpa diundang datang ki, siap makanan, bahkan kalau ada bisa dibawa pulang. Semakin banyak kita bawa pulang, menurut masyarakat di sini rezekinya semakin bertambah. Begitu juga makna dari siram menyiram tadi, semakin banyak air tertumpah, semakin banyak turun hujan, dan turun hujan itu yang membawa berkah untuk masyarakat yang bertani di sini. Itu filosofinya. Ya. Nah, jadi kebersamaannya di sini adalah siapapun yang datang dianggap keluarga. Ya. Dianggap keluarga. Bahkan mungkin ada tersinggung ya, Bu. Kalau misalnya datang ki naik di rumahnya, terus tidak makan apa-apa.
0: Berbeda dengan upacara mapadendang lainnya, pesta panen di Desa Siaung, Kabupaten Baru, dilaksanakan di salah satu sumber mata air yang kisahnya berawal dari munculnya air dari pohon paeng. Kisah ini terungkap dari pemuka adat Desa Siaung, Puang Ase, yang juga memimpin proses upacara pesta panen di Paenge.
2: Kangnya rodo latuk dugara rimula-mulana kan dek nak kumemon roe. Kibi kurume telak jompi Tapi maksudna nalok aku meh nanre api bolana. Nero nanre na api bolana engka reke genrana engka kaparak make lengkak. Na tomato aku nanre api lutu ilokwe. Jajil na tutungan na tudanya ro kasih lah toku make dagan pak dek naga wanre. Dek to naga dingon lawi kan yami telul lelami bola lah tok tajemi lah tok napak kapala. Aga nak kasih wanre, nadek naga wanre. Pitani, karena pitani, kedanan kalinya suara. Maka dakah ya kalilit, tabuka ya kalilit biru. Tabuka ina senyaro, jaji engkau ya wana. Jaji napau nila toku, maka daku jaji ya seku matuk kume biru wehe. Manran resipu lupa. Pura rana semanran rema pak padendak kah. Maku miruan nana. Jadi anak tuli laku kan, pak tuli mitau ke pak tuli mitau ke reke tuli lo ke reke mulai. Setiap pura ki pesta panen, elok ni sedih mulai tuli elok ni mulai. Apa ya hati tak tuli merasa bersalah ki kuda ipigawi.
0: Sementara itu, di tempat yang berbeda, rangkaian upacara pesta panen di Desa Balusu, Kabupaten Baru, diawali dengan tradisi mak bete atau membuat bete. Pete adalah makanan yang terbuat dari tepung beras ketan yang dicampurkan dengan santan kelapa dan gula merah. Uniknya, proses pembuatan pete ini tidak melibatkan perempuan dan hanya dilakukan oleh laki-laki.
1: Ada tiga rangkaian acara. Yang pertama itu namanya, ya, Mandrian, aku bisa orang Bugis makan-makan. Ada sumber air namanya sebelah utara sana. Dia masuk dusun Balewe, Desa Balusu, Kecamatan Balusu, Kabupaten Baru. Tidak masuk di Kecamatan Baru. Itu acara duluan itu. Ya, di situ dimulai dulu. Uniknya di sana itu yang harus pergi itu adalah harus laki-laki. Jadi makan makanan apa semua di segala macam dimasak oleh laki-laki, bukan perempuan. Jadi sebelum berangkat juga ada padendang, pulang biasanya ke 3 hari 3 malam itu padendang, kemudian acara puncak inilah besok. Mak jene-jene. Bagus sekali ini uniknya, Bu. Wah, keunikan yang kedua, ini masyarakat kita menganggap ini adalah pestanya. Dalam artian tidak memperhitungkan biaya berapa yang harus dikeluarkan, ya. Yang penting acaranya ini bisa berlangsung secara sesuai dengan ketentuan nenek moyang mereka. Seperti itu.
0: Setelah Mak Betek dilaksanakan, dilanjutkan dengan menumbuk lesung selama 7 malam. Selama itu pula masyarakat Desa Siawung mempersiapkan kebutuhan upacara puncak pesta panen.
2: Kemana Mak Burasa kibulana masing-masing, tapi karena tiwi kurodo berinasui, menaswangi. Mak gerek manu, nah dua kaju cek di celak cek di karametasa.
3: Apakah bedana itu?
2: Iya, robedana, roga apa ya rotu neru ianu, bedana.
3: Apa manu
2: celah karabetasa. Iya, harus payaro detonat di makda seni mi purane alana gere man pitumpen ni pa.
3: Oh, pitumpen.
2: Iurunya canggih kesatana.
3: Jadi politega jadi ala tu manu.
2: Yang penting meliki kungkerita nuna tay makanja. Kali te irita meto ya ranu na manar to sedin kay lalanga tita kada o ya makanja.
3: Iya na rococo.
2: Iya na rococo.
3: Jadi di tekengi na di paundro ir bulai jolo.
2: Iya.
3: Pato pendi pina.
2: Iya na pai gere. Igere ni pore gere mendre ni bajan resi pulu ni. Iya.
3: Jadi na dinasui.
2: Dinasu ni.
3: Oh dinasu.
2: Iya na su ki bola.
3: Kada kada di gere na de na dinasui. Oh pura di gere dinasui.
2: Iya.
3: Baja.
2: Na
3: bajana. Iya. Di wenni matu ya di gere atau matu
2: ya. Iya menni.
3: Wenni matu
2: wenni. Igere i manu ni kuli rodo magasenai pura ni nasu pura persiapkan yala ni meka para tapak damak juju mana ni set dibiru.
0: Makanan khas daerah seperti songkolo, burasa, dan gogos menjadi sajian utama yang memiliki makna kuat dan bersatu karena dilihat dari bentuk dan pengolahannya. Bagi mereka, ini dapat dilampangkan sebagai filosofi kebersamaan dan kekuatan persaudaraan yang erat. Terus terjaga, tidak ada yang terpisah meski jarak memisahkan. Dan sajian ini hanya dapat dibuat di setiap rumah warga. Sementara itu, ikan, ayam, udang, dan bajabu menjadi lauk dalam penyajian makanan utama tadi. Lebih lanjut, Puang Asep menjelaskan, ayam yang digunakan dalam pesta panen merupakan ayam pilihan dan khusus disiapkan oleh pemuka adat. Di antaranya, ayam merah dan ayam karametasa. Ayam berkualitas unggul dan sehat, ketika membelinya tidak ada tawar-menawar, dan baru dapat dipotong setelah malam ketujuh. Malam terakhir di Pitu Penni, atau malam menjelang puncak pesta panen, para penumbuk lesung sudah menggunakan pakaian adat, serta melengkapi ritual budaya Mappadendang dengan memercikkan air dan beras sebagai wujud kesyukuran sambil mengajak para tamu menikmati makanan yang ada di seluruh rumah warga. Warga Desa Siaung menyiapkan aneka macam makanan untuk dapat dinikmati siapa saja. Sebagai pendatang, kita harus bersiap memilih makanan di rumah yang mana, karena semua rumah terbuka bagi para tamu. Keesokan harinya, warga bersiap dengan pakaian adat baju bodo, berbaris rapi sambil menjunjung nampan berisi makanan, beriringan menuju ke mata air Paenge. Mata air ini dipercaya sebagai mata air kehidupan, karena mengairi sawah masyarakat yang menjadi sumber air minum dan mandi di desa ini. Sementara itu, pemerintah Kabupaten Baru terus memberi dukungan apresiasi kepada warga Desa Siaung yang mempertahankan budaya turun-temurun dan masih berlangsung sampai saat ini. Camat Baru Andi Hilmaninda menambahkan, semoga kegiatan ini menjadi ajang tahunan, bukan hanya menarik wisatawan domestik, tapi juga mancanegara.
4: Kami selaku pemerintah desa sekaligus pemerintah Kecamatan Baru sangat mengapresiasi dan sangat mendukung kegiatan ini, karena ini adalah salah satu budaya yang mengusung kearifan lokal, di mana kita bisa lihat dengan adanya kegiatan seperti ini, semangat kebersamaan, kegotong royongan, satu padunya masyarakat, khususnya Dusun Birue, Desa Siaung ini sangat jelas dan sangat terasa sekali keluargaannya, yang namanya si Paka Tau, si Paka Lebi, si Paka Inge, yang kita agung-agungkan selama ini. Ini disinilah mungkin bisa kita saksikan bersama. Dan ini yang kami sangat dukung, dan kami selaku pemerintah desa menganggarkan melalui anggaran desa, melalui dana desa kami untuk kegiatan seperti ini. Dan kami juga tidak menutup ruang untuk masyarakat, kemudian pihak swasta untuk turut berpartisipasi dalam kegiatan pesta adat Paenge ini. Dan ini adalah salah satu, kalau bisa dianggap produk unggulan kami, untuk bisa menarik masyarakat dari luar, untuk bisa meningkatkan, salah satu upaya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat kami. Karena kalau dengan banyaknya masyarakat dari luar, dengan banyaknya wisatawan atau pendatang dari luar, ya produk-produk masyarakat kami ya bisa dikenal, kemudian bisa mungkin masyarakat luar bisa mengetahui apa yang menjadi potensi Desa Siaung, khususnya di Dusun Birue ini. Dan bisa mereka, mudah-mudahan ini jadi ajang tahunan yang bisa menarik bukan cuma masyarakat Kabupaten Baru, masyarakat Sulawesi Selatan, juga mungkin bisa dari masyarakat wisatawan asing yang hadir di sini. Dan kami sangat berharap itu untuk, terutama untuk mengembangkan budaya kami yang sangat tinggi sekali nilai-nilai kearifan lokalnya.
0: Kebersamaan terlihat saat pemangku adat, pemerintah, masyarakat desa, dan wisatawan lokal duduk hadir menyaksikan ritual Mappadendang. Bahkan, salah satu pengunjung dari Politeknik Pariwisata Makassar sengaja datang untuk menyaksikan tradisi pesta panen di Desa Siaung, Kabupaten Baru.
5: Mappadendang ini dihubungkan dengan pariwisata, ini memang harus dilestarikan. Bahwa ini lambat laun, kalau ini tidak dilestarikan, itu akan menjadi suatu peninggalan, juga sekaligus dijadikan ajang bersilaturahmi, sekaligus menjadi salah satu daya tarik wisata.
0: Setelah rangkaian acara berakhir, seluruh warga makan bersama sambil saling menyiram. Masyarakat maupun wisatawan yang hadir wajib basah sebagai bentuk kegembiraan dan silaturahmi yang dinantikan setiap tahunnya oleh penduduk Desa Siaung, Dusun Birue, Kecamatan Balusu, Kabupaten Baru.

0: Ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang oi.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
4: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

0: Anda, pemerintah mempunyai program bernama Astacita. Salah satu poinnya, tepatnya poin ke-6, menekankan pembangunan yang dimulai dari desa dan dari tingkat paling bawah sebagai upaya untuk menciptakan pemerataan ekonomi dan memberantas kemiskinan. Inisiatif ini dibuat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa. Sebagai langkah nyata, Presiden Prabowo Subianto meluncurkan lebih dari 80.000 koperasi desa di seluruh Indonesia dengan nama Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih.
1: Saya, Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, meluncurkan kelembagaan 80.000 koperasi desa dan kelurahan Merah Putih.
0: Peluncurannya pun bertepatan di Hari Koperasi Nasional, yaitu pada tanggal 12 Juli 2025. Selain meningkatkan kesejahteraan dengan semangat gotong royong, koperasi ini juga bisa memperkuat kedaulatan pangan dan memberdayakan ekonomi masyarakat desa. Oleh karena itu, petani bisa mendapatkan harga yang lebih baik, inflasi bisa ditekan, terciptanya lapangan kerja, dan semua orang bisa merasakan manfaatnya. Koperasi desa atau kelurahan Merah Putih diharapkan bisa memotong rantai pasok yang panjang dan merugikan petani, sehingga petani tidak perlu lagi bergantung pada tengkulak atau rentenir. Dengan manajemen yang modern dan digital, koperasi desa atau kelurahan Merah Putih juga bisa jadi wadah untuk mengembangkan usaha pertanian dan UMKM. Dengan membangun dari desa, kita akan membuka peluang bagi potensi lokal untuk berkembang.

Tahukah kamu, ternyata ada sejarah menarik di balik penamaan sayur lodeh. Ada pendapat yang mengatakan bahwa asal-usul nama dari sayur lodeh sendiri diambil dari kata terserah lodeh. Penamaan ini diketahui berawal dari masa peperangan antara Kerajaan Mataram Sultan Agung melawan VOC. Diceritakan, saat itu salah satu prajurit Sultan Agung yang berasal dari Betawi ditanya mengenai sayur yang dikonsumsi saat di medan perang. Lantas, sang prajurit Betawi itu pun menjawab, "Terserah lo deh." Dan ketidaksengajaan itulah yang pada akhirnya membuat prajurit lain menganggap makanan tersebut bernama sayur lodeh.

0: Ama Tebing Kapur akan menyapa setiap pandangan Anda. Tak hanya memanjakan mata, rambang-rambang juga menyimpang jejak sejarah. Di dalam gua prasejarahnya, terdapat lukisan tangan dan simbol-simbol peninggalan manusia purba yang menjadi bukti peradaban ribuan tahun silam. Ramang-ramang berkembang sebagai desa wisata berbasis masyarakat. Pengunjung dapat menikmati Telaga Bidadari, Taman Batu, hingga keramahan warga lokal yang selalu menyambut dengan senyum hangat. Inilah Ramang-ramang, wisata alam unggulan Sulawesi Selatan, pesona dunia yang lahir dari kekayaan Nusantara.
1: Antara Malam, Pro 4, Makassar.

0: Pak, ono gawe opo toh?
1: Ini lho Mbak, ini mahasiswa-mahasiswa yang mau KKN di sini. Tapi katanya pengen tahu cerita tentang Gunung Kelut gitu lho Mbak.
2: Iya Mbak, saya ingin tahu cerita tentang Gunung Kelut.
3: Soalnya kita diberi tugas untuk menanyakan tentang peristiwa Gunung Kelut.
0: Itu toh,

0: Duduk dulu, silakan. Ini namanya siapa?
1: Nama saya Panji, Mbah. Saya asalnya dari Malang.
2: Kalau saya Daniel.
3: Aku, Mbah, nggak ditanya.
0: Ya, tentu ditanya, toh. Lah, kamu ini siapa, Ndo?
3: Saya ini...

0: Putriku, kamu sudah cukup umur untuk menikah. Apakah kamu sudah punya calon pendampingmu?
1: Belum, Ayahanda.
0: Kenapa?
1: Saya masih bingung memilih pemuda yang harus sesuai dengan kedudukan kita.
0: Kalau begitu, Ayah akan mengadakan sayembara. Siapa yang memenangkan sayembara itu akan menjadi suamimu. Prajurit, umumkan ke seluruh rakyat di wilayah kerajaan ini. Barang siapa yang memenangkan sayembara, dia berhak mempersunting putri raja sebagai suaminya.
2: Baik, tuanku.
3: Pengumuman. Sang raja akan mengadakan sayembara. Barang siapa yang memenangkan sayembara ini akan menjadi istri putri raja.
4: Jadi suami putri raja, aku akan ikut sayembara ini. Aku pasti bisa memenangkannya dan aku akan menjadi suami putri Dia Ayu Pusparini. Aku pasti bisa menikahi putri sang raja.
1: Apakah Ayah yakin dengan mengadakan sayembara ini? Adakah kesatria yang layak untuk menikahiku?
0: Aku yakin kalau keputusanku adalah keputusan yang terbaik untukmu, wahai putriku.
1: Tetapi Ayah, hatiku masih merasa tidak yakin kalau ini keputusan terbaik untukku.
0: Percayalah padaku, putriku. Kamu pasti akan mendapatkan suami sesuai dengan pilihan hatimu.
5: Sang putri terlihat resah, mondar-mandir, tak bisa memejamkan mata.
1: Apakah aku bisa mencintai seseorang yang telah memenangkan sayembara ini? Entahlah, lihat saja besok.
5: Semua masyarakat dan peserta sayembara berkumpul di depan istana penuh semangat.
4: Akhirnya hari yang ditunggu-tunggu telah tiba ya.
5: Para prajurit menyiapkan area sayembara yang telah diperintahkan oleh raja.
6: Sesuai janji sang Raja Agung Brawijaya, barang siapa yang mampu merentangkan busur dan mengangkat gong dalam sayembara ini, dia yang akan menjadi suami dari putri raja.
5: Akhirnya peperangan pun dimulai. Setiap peserta berusaha untuk merentangkan busur sakti Kiai Garudo Yakso dan mengangkat gong sesuai cara mereka masing-masing.
0: Ada apa, wahai putriku? Sepertinya engkau tak begitu senang dengan sayembara ini.
1: Aku takut, Ayah, bila aku mendapatkan pendamping yang salah.
0: Yakinlah pada ayahmu ini. Ayahmu tidak pernah meleset dalam mengambil keputusan. Karena ayah ingin yang terbaik untukmu.
1: Baiklah, aku percaya ayah saja.
5: Suasana sayembara tetap berlanjut, akan tetapi belum ada satupun yang mampu menjadi juara dan sang raja pun mulai khawatir.
0: Sungguh mustahil, belum ada satupun yang mampu memenangkan sayembara ini.
2: Betul, tuanku. Saya juga bingung kenapa para kesatria-kesatria itu tak mampu memenangkannya.
5: Sang putri tampak begitu gelisah, menoleh ke kanan dan ke kiri, mencari seseorang yang pas di hati. Akhirnya, sang putri melihat seorang pemuda yang berani, yang tampan, gagah, sesuai hatinya.
1: Lihatlah pria itu, Ayah. Aku yakin pria tampan di sana adalah juaranya.
0: Semoga saja begitu, wahai putriku tercinta.
5: Suasana sayembara, kurang 4 peserta lagi. Kini yang melakukan sayembara adalah pria tampan yang diinginkan Tuan Putri.
4: Ayo, menangkan sayembara ini.
5: Ayo. akhirnya, sang pria tampan itu pun juga gagal. Putri dan raja terkejut, tak mampu berkata apa-apa.
1: Ayah, bagaimana ini? Dia pun tak mampu memenangkan sayembara ini.
0: Tenang, putriku. Masih ada satu peserta yang akan melakukan sayembara ini.
1: Di mana dia, ayah? Aku tak ingin bila nanti dia tak seperti pria itu.
5: Peserta selanjutnya adalah peserta yang kepalanya bertanduk dan wajah menyeramkan, yaitu Lembu Suro namanya.
7: Wahai Raja Brawijaya yang agung, aku pasti jadi pemenang sayembara yang engkau adakan. Apabila aku menang dalam sayembara ini, aku minta putrimu segera ikut denganku.
0: Baiklah, janji raja tak pernah diingkari.
7: Baiklah, raja. Mari saksikan kesaktianku.
1: Tetapi ayah, aku tidak mencintainya. Apakah ayah sudah gila menyerahkan aku kepada pria bertanduk itu?
0: Mau bagaimana lagi? Aku adalah seorang raja. Jadi, aku harus menepati janji. Tapi seluruh peserta lain tak mampu memenangkan sayembara ini. Dan aku yakin dia juga tak mampu memenangkannya.
1: Baiklah, kita saksikan.
5: Lembu Suro menunjukkan kesaktiannya di depan semua orang. Ternyata dia mampu menancapkan busur sakti Kiai Garudo Yoksa serta mampu mengangkat gong Sekar Delima. Dan akhirnya Lembu Suro yang sakti pun menjadi pemenang sayembara yang digelar oleh Raja Brawijaya.
7: Lihatlah, Raja Agung Brawijaya, aku adalah pemenang yang pantas mendapatkan putrimu.
1: Tidak, ayah. Aku tidak mau menjadi istri pria bertanduk itu.
0: Aku pun juga tak rela, putriku. Tetapi aku harus menepati janji, karena aku adalah seorang raja.
5: Sang putri kebingungan dan lari ke Siti Inggil serta mengungkapkan kecemasannya kepada Mbok Mbak. Dia berusaha mencari alasan agar tidak jadi menikah dengan pria bertanduk alias Lembu Suro.
1: Bu, ada apa putri? Kenapa putri menangis? Tolong aku, Bu. Tolong aku. Kenapa putri? Laki-laki yang memenangkan sayembara itu adalah Lembu Suro. Lantas, kenapa putri menangis? Padahal tidak ada orang yang mampu menancapkan busur Kiai Garuda Yaksa dan mengangkat gong Sekar Delima. Kalau Lembu Suro mampu, berarti dia adalah laki-laki yang gagah dan tampan. Tidak, Mbok. Dia memang kuat. Pasti dia bukan laki-laki sembarangan, tapi dia laki-laki yang sakti. Bagus kan Danayu punya suami yang sakti? Lantas apa yang ditangisi? Apa Dan Ayu tidak mau punya suami yang sakti? Bukan itu masalahnya, Mbok. Lantas apa? Ayo katakan saja sama si Mbok. Masalahnya, dia punya tanduk di atas kepalanya. Dan wajahnya jelek, menyeramkan. Tidak seperti yang Mbok bayangkan.
8: Hah?
7: Wahai Raja, aku akan menagih janji bahwa putri Diah Ayu Pusparini, putri raja, akan menjadi istriku.
1: Tunggu dulu, hai pria bertanduk. Sebelum aku menjadi istrimu, ada satu syarat yang harus kau penuhi.
7: Apakah syaratnya, Tuan Putri? Katakan saja, aku yakin bisa melakukannya.
1: Buatkan aku sumur di atas lembah tinggi dalam waktu satu malam, karena sumur itu akan kita gunakan setelah pernikahan kita.
7: Dengan senang hati akan aku lakukan.
5: Lembu Suro berangkat ke atas lembah untuk menjalankan perintah Putri Diah Ayu yang diikuti oleh prajurit raja dan Putri Diah Ayu.
0: Aku percayakan padamu, Lembu Suro, atas syarat yang diberikan putriku.
7: Baiklah, Raja.
0: putriku, ayah yakin dengan syarat yang engkau berikan, dia pasti tak akan mampu mengerjakannya dalam satu malam, dan engkau tidak akan menjadi istrinya.
1: Iya, ayah. Aku pun yakin dia tidak akan mungkin mampu melakukannya.
5: Lembu Suro mulai membangun sumur dibantu makhluk-makhluk gaib yang dia datangkan. Lembu Suro hampir menyelesaikan sumur yang diperintahkan putri sang raja, dan putri mulai gugup dan gelisah.
1: Aduh ayah, bagaimana ini? Pria itu hampir menyelesaikan semuanya.
0: Tenang saja putriku, aku punya rencana agar Lembu Suro gagal menyelesaikan sumur itu.

0: Raja memerintahkan pasukannya untuk menimbun Lembu Suro agar dia tak bisa keluar dari sumur itu dan gagal menyelesaikannya.
1: Wahai prajurit, timbun Lembu Suro yang sedang menggali sumur itu.
2: Siap, laksanakan Raja.
0: Para prajurit pun langsung melaksanakan perintah raja untuk menimbun Lembu Suro. Lalu Lembu Suro yang sedang menyelesaikan sumur itu pun langsung terkejut.
1: Ayo, terus kubur dia prajuritku.
3: Tidak, jangan.
0: Lembu Suro menjerit, meminta tolong kepada para prajurit agar tidak menguburnya.
3: Prajurit, tolong aku. Jangan kubur aku di dalam sini. Tolong hentikan.
0: Tetapi para prajurit itu tetap mengubur dan menimbunnya dengan batu, tanah, sehingga dia terjebak.
1: Kerja bagus prajuritku. Sekarang dia benar-benar tidak akan bisa keluar dari sana.
0: Lembu Suro yang terjebak di dalam sumur itu pun tidak bisa melakukan apa-apa. Dan sebelum Lembu Suro mati, dia bersumpah pada Raja Brawijaya.
4: Hai Prabu Brawijaya, engkau sungguh raja yang licik. Aku akan membalasmu. Yang terpendam ini hanyalah ragaku, bukan jiwaku. Dan ingatlah, setiap dua windu sekali, aku akan merusak tanahmu dan kerajaanmu. Dan aku bersumpah, Kediri besok dati kali, Blitar dati latar, Tulungagung dati gedung, bakal petuk piwalesku.
0: Atas sumpah itu, sang raja ketakutan. Sehingga pada saat Gunung Kelut meletus, sampai sekarang masih dianggap sebagai pembalasan Lembu Suro pada Raja Brawijaya yang dipercaya masyarakat.

tahun. Tidak seperti sekarang, dulu pakaian berkancing hanya dimiliki oleh orang-orang kaya saja. Posisi kancing baju pria dan wanita pun berbeda. Karena wanita biasa memakai baju sendiri, maka akan lebih mudah jika letak lubang kancingnya di sebelah kanan. Sedangkan pada pria, mereka akan selalu dipakaikan oleh wanitanya, sehingga letak lubang kancing baju pria ada di sebelah kiri. Untuk penggunaan kancing pada pergelangan tangan baju, dimulai sejak tahun 1700-an ketika Prusia diperintah oleh Raja Frederick Agung, di mana kancing masih terbuat dari kerang dan benda keras. Tujuannya untuk mengurangi kebiasaan para tentara yang biasa menyeka keringat menggunakan ujung lengan baju yang akhirnya menyebabkan kotor.

0: basah nih.
1: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

nilai dianggap berharga karena kebiasaan unik masyarakat Yunani dan Romawi. Para seniman dan literatur pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian masih kita lakukan di zaman sekarang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jumpa lagi saya Bang Rian di ruang dengar Anda, tentunya di acara Kilon Tarong Sobat Budaya. Bagaimana kabar kita semua Sobat Budaya di malam hari ini? Tentunya Bang Rian harap kaki semua sehat-sehat, apalagi bisa ki bergabung bersama Bang Rian di pagi malam hari ini di acara Kilon Tarong. Seperti biasanya Sahabat Budaya, di line telepon kami di 0811 400 9250. Halo Kilon Tarong. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih mati lu radio tadi dulu. Iya, kasih mati radio tadi dulu. Double ki suaranya Pak Bahar. Iya, sudah Mi.
1: Ya, Bahar di Bone.
0: Hei, Bahar di Bone Camin.
1: Iya, iya, betul, iya.
0: Bagaimana kabar tak ini malam?
1: Alhamdulillah, sekarang ini dingin-dingin, tapi kalau siang hari semakin panas. Tak ada makan-makanannya, anu, Kalau ada orang mau pelihara anu, sapi hari ini tidak ada makanannya. Rumput itu harus.
0: Oh iya, iya, kering ini.
1: Ya, kan, tidak ada ujang.
0: Anu mami itu, burak mami dikasih makan.
1: Aduh, rumput ya, aduh. Lembung makan rumputnya tidak ada.
0: Oh, kan bisa juga pakai burak juga toh, anu pisang toh. Iya toh pakai cabut toh.
1: Iya.
0: Ah, oke, boleh Pak Bahar. Lagu ya. Uta ini, apa ini lagu Uta
1: Oke, untuk anu di kerja.
0: Lagu Uta apa?
1: Apanya?
0: Lagu Uta.
1: Oh, lagunya. Oh, maaf. Ya. Lagunya. Banyak orang suka mendengar itu. Lagunya anu, Tudang Ale-Ale.
0: Tudang Ale-Ale?
1: Iya, oke. Anu, perempuan yang menyanyi. Kalau tidak salah. Tapi ya, terus itu.
0: Iya, ada Mi. Punya apa Miki Pale?
1: Banyak orang mendengar anu menunggu itu, lagu itu.
0: Oh iya, ada lagunya menyapa Miki Pale. Iya, iya, iya.
1: Anu ini?
0: Iya.
1: Ya, kira-kira sana enggak pale ini karena banyak orang mau anu mau nelpon.
0: Iya. Hampir
1: di luar. Bagi di bertemu biasa hampir.
0: Iya.
1: Ya, iya. Kirim salam buat Nurdi Marus, Pondatu Dipendra.
0: Iya.
1: Siapa lagi nih? Ibu Tung Tilungul Suriang, Pak Salih di Repokali. Ada juga teman Bunda Paswa di mana gua, tadi salah.
0: Iya.
1: Siapa lagi nih? Pak Anies Tumaras juga. Pak Anies Tumaras di mana kami? Ibu Nuris Tumaras sama Pak Umarnya. Semuanya ada Bunda.
0: Semuanya?
1: Iya.
0: Oke.
1: Ada juga sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, merdeka.
0: Waalaikumsalam wabarakatuh, merdeka. Ada Pak Bahar di belakangnya, Pak Bahar 0811 400 9250.
2: Halo.
0: Halo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Kilon Tarong.
0: Iya, Kilon Tarong Paradin. Iya. Bagaimana ini posisi ini?
2: Di rumah.
0: Di rumah orang?
2: Di rumah.
0: Oh, di rumah Anta. Oh, sendiri, Ki. Kenapa sendiri, Ki? Oh, gitu sama anak.
2: Tiga orang.
0: Sekarang satu kampung. Apa, Radin?
2: Kalau kumpul semua satu kampung.
0: Iya, bikin acara, Mi, gitu. Oke, balik, Pak Radin. Mungkin dengar lagu apa ini, Pak Radin?
2: Anu lagunya
0: apa?
2: Mupabates Limono.
0: Mupabates. Oke, okay. Yuni Arti. Okay. Ini tuh mau.
2: Ada Pak Aziz Limono.
0: Oke.
2: Ada Pak Umar Ibu Sia.
0: Iya.
2: Ada. Marlina di Petra, Sri Sinta MU.
0: Iya.
2: Pandato.
0: Iya.
2: Mayan di Tasmu di Sopeng. Sama semuanya nih.
0: Semangatnya nih. Oke, siap Raden Cio.
2: Selamat bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada para adik sahabat budaya. Di belakangnya para adik sahabat budaya, langsung bikin masuk di 0811-400-9250 sahabat budaya di acara Kilon Tarong sahabat budaya. Langsung bikin bergabung bersama Bang Rian di malam hari ini. Ya siapa ini? Boku tinis-tinis WA-nya. Iya. Siapa yang beruntung? Iya, halo. Kilon Tarong. Siapa yang beruntung? Iya, halo. Halo Kilon Tarong.
3: Kilon Tarong.
0: Iya, bagaimana kabar ta ini,
3: Pak? Dari
0: Pak Mayanitasmu toh?
3: Iya, di La Shopping.
0: La Shopping tawa. Iya. Pak Mayani, lagunya ikutan kina.
3: Oh iya.
0: Mundrian. Tidak apa-apa Jito.
3: Iya.
0: Iya, oke, Pali. Menyapa ki Pali.
3: Yang baru lewat Pak Radin, ada Pak Rinde, Anitara. Ada Sardi Bone. Ada Pak Arjuna, ada Tika. Ada Maya di Gorontalo. Ada Bunda Dewi, Pak Desri Sinta di Marus, Bunda Sopi. Ada Rusniani Asir, yang Angin Rawa, Memuna Ganing, Waida Matawati. Ada Sri Sinta, ada Uki, ada Putri Pandatu, Asri Diwotu, Aldi Daya, ada Ama, Marita, Ama Marita, ada Aulia, Istan Prahara, ada Uli Ape, dan semua-semuanya mi.
0: Oke, siap Pak Mayani.
3: Makasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Mayanitasmu. Oke sahabat budaya, nanti Bari akan kembali bersama Anda. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di acara Kilon Tarong. Nanti Bari akan kembali bersama Anda di 92,5 FM.

Masyarakat Buton di Sulawesi Tenggara memiliki tradisi imunisasi alamiah pada anak yang disebut pedole-dole. Tradisi ini diperuntukkan bagi anak umur di bawah 5 tahun. Pedole-dole sejatinya boleh dilakukan dimanapun tempat dan tidak dibatasi jumlah anaknya. Tradisi ini biasanya dilakukan pada bulan Rajab dan Syawal atau setelah Idul Fitri. Dalam prosesi pedole-dole, sang balita dibaringkan lalu diguling-gulingkan sebanyak 3 kali ke kiri dan ke kanan di atas nyiru beralaskan daun pisang yang telah dilumuri minyak kelapa. Daun pisang dan minyak kelapa dipercaya membuat anak lebih kuat dan terhindar dari segala macam penyakit. Usai itu, sang balita diberi 1 butir telur, lalu disuapi makanan yang tersedia. Kemudian didoakan di bawah asap dupa kemenyan. Tradisi imunisasi alamiah pada anak atau pedole-dole bermula pada masa anak seorang Raja Buton bernama Betuambari yang sakit-sakitan. Di dalam meditasinya, sang raja mendapat perintah untuk menggelar pedole-dole. Setelah melakukan pedole-dole, rupanya benar. Betuambari sembuh dan tumbuh sehat. Anak yang telah mengikuti ritual pedole-dole sebenarnya juga untuk menumbuhkan sugesti positif orang tuanya. Orang tua akan yakin sang buah hatinya dapat tumbuh sehat karena pedole-dole difungsikan sebagai imunisasi tradisional.

Hui Dao, sebuah aksesoris tudung kepala pada pakaian adat Dayak yang memiliki keistimewaan tersendiri bagi masyarakat subsuku Dayak Uut Danum di Kecamatan Serawai dan Kecamatan Ambalau, Kabupaten Sintang. Digunakan ketika menjalani acara adat seperti upacara dalo, acara adat kematian terakhir tertinggi dalam ritus kematian masyarakat subsuku Dayak Uut Danum, yaitu memindahkan tulang leluhur ke dalam sandung, monumen rumah kecil, tempat penyimpanan abu tulang orang yang sudah meninggal. Takui Daro berbentuk kerucut yang dibuat rendah. Diameternya bisa menutupi kepala hingga bahu dari terik sinar matahari dan hujan. Bagian dalam dibuat dari bambu yang daging ruasnya tipis dan lemah, sedangkan bagian luar merupakan anyaman dari rotan yang diberi warna didominasi oleh warna hitam dan merah. Memiliki berbagai motif, salah satunya motif riak rendai, menggambarkan riak air di riam-riam di Kecamatan Serawai dan Ambalau. Takui Daro dibuat pertama kali oleh Karing, Burau, Pengotak, dan Burak, orang-orang yang berada dalam legenda medik subsuku Dayak Uut Danum. Kini, Takui Daro dibuat oleh anggota keluarga sebagai barang warisan di dalam keluarga itu. Dianggap sebagai perisai dari segala hal yang buruk bagi kaum perempuan sebagai ganti perisai kayu yang biasa digunakan oleh kaum pria. Warisan budaya ini dihasilkan dari buah pemikiran dan tradisi para leluhur di masa lampau, merupakan lambang adat dan benda koleksi budaya Museum Kapuas Raya Sintang.

0: Pro 4 92.5 FM. Suara Budaya Sulawesi Selatan.
1: Masih bersama kami di acara Kilon Tarong di malam hari ini, Sobat Budaya, di 0811 400 9250. Halo Kilon Tarong.
2: Halo Kilon Tarong Pantiang.
1: Iya Pak Asis.
2: Maget ya karebata.
1: Wih, alhamdulillah.
2: Kamar apa decem?
1: Iya, mari cik decemo. Ini
2: Paramotoma.
1: Mulu yuk sedih.
2: Dek, selalu aku pasak di Permatina.
1: Oh, bagaimana sih itu?
2: Iya.
1: Pasti, serang kimangkin lo agak ya.
2: Laguna diririn petagau.
1: Judulnya?
2: Dingin-dingin. Ya? Dingin-dingin.
1: Dingin-dingin. Andiriri petagau. Iya. Kenapa dingin-dingin? Dingin kita.
2: Karena hatiku lagi dingin-dingin.
1: Piu piu. Ada kah? Oke. Menyapa Ki.
2: Pertama.
1: Iya.
2: Ibu Lina di Petarang Utara. Iya. Ibu Lina di Petarang Utara. Para adik di Bantimurung.
1: Iya.
2: Pak Hamsa di Pempandua.
1: Iya.
2: Pak San Sukamaju. Pasal di Rapokaling. Bunda Sopi di Papao. Payantasmu di Sopeng.
1: Siapa lagi?
2: Pahar di Boricamin.
1: Dan semuanya.
2: Iya, semuanya Iban Triang.
1: Oke, siap, Pak Sis.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Pak Sis 0811 400 9250. Halo, Kilon Tarong. Halo, Kilon Tarong. Halo. Iya, dicoba lagi sahabat Udai 0811 400 9250. Halo, Kilon Tarong.

0: Iya, alhamdulillah kabar baik, Mandrian.
1: Alhamdulillah. Hujan miga di Sinjai?
0: Iya, belum.
1: Belum pi.
0: Masih kepanasan ini di Sinjai.
1: Kayaknya Pak Uli harus turun tangan ini, minta doa ini.
0: Iya.
1: Pak Uli, mungkin dengan lagu apa ini? Ya.
0: Halo.
1: Iya, lagu tak Pak Uli? Apa mi lagu tak ini Pak Uli?
0: Lagunya cinta geri kalau ada.
1: Cinta geri. Kenapa mah cinta-cinta ki? Oke, Pak Uli menyapa mi kembali.
0: Iya. Jumpa buat kami Munaganing, Ian Hendrawan, Samsia Maisar, ada Megawati, ada Kanala Enor, Rosani Yasir, Yanitas Moon, Nurmina M. Nur, Samsia Baco, Riko, Bogel, Ati Pangke, Pade Putri, Man Reynold, Delumu, Ashar Dibone, Papais, ada Tantri, ada Sinta di MU, ada Angga Prasetya, Ibu Marlina, ada Nasriani Amsir, ada Sarifuding, ada Wahida Martawati, ada Rustam Prahara, ada Romario, ada Arjuna, ada Dimas, ada Pan Renol, Puan Datuk, Pak Hamsa, dan semua-semua yang lagi monitor, Pak Rian.
1: Oke, siap, Pak Uli.
0: Ya, Pak Rian, makasih banyak. Assalamualaikum. Siap.
1: Waalaikumsalam, wabarakatuh. Membarap kayaknya Pak Uli ini. Di belakangnya Pak Uli 0811-400-9250. Halo, Kelantaro.
2: Halo. Assalamualaikum, selamat malam.
1: Waalaikumsalam, selamat malam, Kilontaro. Dengan siapa di mana Ki?
2: Ashar dari Bone.
1: Ashar dari Bone Tawa. Iya, bagaimana kabar tadi sana sehat Ki keluarga?
2: Alhamdulillah.
1: Panas juga kayak Sinjai?
2: Walaupun panas di Bone ini. Di Bone ini
1: Bundrian. Iya, walaupun panas di Bone kenapa Mi?
2: Iya, panas juga kemarin.
1: Anu ki bikin ki acara. Apa lini? Oke, Pak. Lagunya ikutan ki enggak apa-apa nah?
2: Aduh, ikutan nih mau karo. Iya. Dengar lagu anu nih, kok balu itu.
1: Iya, tapi
2: kan enggak diputarkan.
1: Ih, penelpon ketiga ki ini. Jadi ikutan ki. Ada lagu dingin-dingin sama Cida Geri jadi ikutan mikir saja nah. Menyapa Miki Pale, menyapa Ki.
2: Ada Pak Bahar Dekadi dari Samin. Selamat malam, ada juga Pak Nurdin Sinjai. Ada juga Pak Alwi di Kereta Lebangi. Ada juga Mufaida di Wajo. Semuanya pendengarlah DRRI Kompak. Selamat malam semua, salam sehat selalu.
1: Amin.
2: Oke, terima kasih.
1: Terima kasih Pak Sarie. Sehat selalu kini Bone. Nah, semoga Bone cepat hujan tawa sahabat budaya. Oke sahabat budaya, nanti Bari akan kembali bersama Anda sama sahabat Kibu Kak Sinta. Ada juga Mbak Angga. Dan siapa ini? Ada Ibu Mara. Ada Ashar dan semuanya. Sabar Gina, nanti Bari yang kembali lagi bersama Anda. Dengarkan tahu dulu lagu teman-teman ya.

0: Assalamualaikum. Mak, abang pulang.
1: Waalaikumsalam. Abang dari mana aja? Jam segini baru pulang.
0: Iya, tadi banyak kerjaan, Mak. Jadi agak telat lah pulangnya.
1: Halah, kamu itu kerja terus. Ada uangnya juga enggak. Lihat tuh anak Burita. Kerja, duitnya kelihatan. Pulang ke rumah juga tepat waktu.
0: Iya, Mama gak tahu sih. Dia kelihatannya aja kaya, tapi cicilan di mana-mana. Mending aku lah, Mak. Hidup tenang tanpa cicilan. Lagian Mama ngapa sih banding-bandingin aku sama anak orang lain? Ojo dibanding-banding ke, Mak, katanya Farel Prayoga.
1: Enggak gitu maksud Mama, Bang. Abang udah makan belum?
0: Belum, Mak. Tapi nih lihat, Abang bawa martabak kesukaan Mama. Masih mau dibandingin aku sama anak orang lain?
1: Ya enggak lah, Bang. Lagian, semua anak kan berharga buat orang tuanya, termasuk kamu.

0: Apalah si hijaunya? Iyum, sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Joyah pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joyah pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat bugar macam ni.
1: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joyah. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Oh, iya ke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.

0: Suara Budaya Sulawesi Selatan.
1: Masih bersama kami di acara Kilau Tarong di malam hari ini, Sahabat Budaya. Dan sebelumnya itu, Sahabat Budaya, Bang Rian ingin mengucapkan duka cita kepada rekan kami, yaitu Bang Richard, yang dimana hari ini ibundanya telah berpulang kepada yang di atas. Mari kita doakan bersama kepulangan ibunda dari penyiar kita, yaitu Bang Richard. Semoga diberi ketabahan, kekuatan atas perginya ibundanya ke surganya Tuhan. Baik, Sahabat Budaya. Baik, yang mau bergabung silakan di 0811-400-9250, Sahabat Budaya. Halo, Kilon Tarong.
2: Halo, Kilon Tarong, Bung Ria.
1: Halo, Kak Sinta. Bagaimana kabar? Sehat?
2: Baik.
1: Baik. Kak Sinta, mau dengar lagu apa gimana hari ini?
2: Anrong Manggeku.
1: Anrong
2: Manggeku.
1: Mana itu? Anrong Manggeku Isla Sri.
2: Iya.
1: Atau Ilyas Sapar.
2: Iya, itu.
1: Iya, oke, Pale. Menyapa Miki Pale.
2: Ada Babi Uli Ape. Ada siapa lagi? Pak Padin, Pak Aki, Miki, Angga Persusia, Ibu Lina, Pak Radin, ada Kedisya, Pak Umar, Tulus Ibu Nia dan Ibu Mawar, Asman Aki, dan siapa lagi?
1: Siapa?
2: Ini Ahmad Yani, Nurmina Umno, Dinda Sofi, Kak Ina Kita Lara, Nima Sudah, semuanya.
1: Baik, ya, Bunda
2: terlalu,
1: ya. Ya, siap juga, nak.
2: Ya, pulang ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Sinta, Sahabat Budaya. Halo, Kilon Tarong.
3: Halo, Kilon Tarong.
1: Iya, Kilon Tarong. Halo, Bunda Cu. Ih, kangen ku, mi Bunda. Cumana mi, Pak Umar?
3: Halo.
1: Yeah.
3: Siapa yang meninggal?
1: Bundanya atau mamanya Bang Richard.
3: Oke, sih.
1: Iya.
3: Innalillahi wa inna ilaihi raji'un.
1: Iya, Mbak tadi.
3: Arwahnya diterima sama yang di atas.
1: Iya, amin.
3: Dan iya. Bunda Celta menghadapi.
1: Betul.
3: Coba. Iya.
1: Rencana.
3: Karena kita ini akan ke sana juga.
1: Betul sekali, Bundaku. Maka dari itu kita doakan.
3: Sabar.
1: Ya, sabar dan doakan kepada Bang Richard untuk diberikan kekuatan.
3: Iya.
1: Dan juga ibundanya diberi tempat di surganya. Amin.
3: Iya, betul.
1: Iya, oke, Bunda.
3: Iya.
1: Mau dengar lagu apa kini?
3: Ya.
1: Mau dengar lagu apa ki?
3: Lagunya Amaku Bapakku.
1: Amaku Bapakku.
3: Iya.
1: Amaku Bapakku. Iwan Tompo.
3: Iya.
1: Bunda, menyapa ki?
3: Pertama, ada yang baru lewat.
1: Iya.
3: Sri Sinta DMU, makasih kapannya.
1: Iya.
3: Ada apa tadi itu?
1: Siapa?
3: Yang menyapa ada Fahri Jamming, ada juga Pak Rading, ada juga Ibu Arsina, ada Ibu Lina, ada Ibu Mawar bersama Ibu Niar, Pak Asif tadi, ada Nur di Maros, ada Hasnadi Wati, ada siapa lagi tuh? Ada semuanya, Bunda.
1: Semuanya capek, ki. Bunda.
3: Semuanya yang belum tersapa.
1: Bunda. Yeah. Terima kasih nah sudah datang itu hari di acaranya Ererina sama Pak.
3: Iya, sama-sama. Kita aja yang penting RRI tetap jaya di udara.
1: Luar biasa.
3: Dan para-para penyiarnya, fans-fansnya, rukun-rukun semua.
1: Iya, amin.
3: Iya. Yeah. Ini mau ambil Pak Umar.
1: Meow meow.
4: Sudah mata udah lihat tak?
1: Gagak ternyata kita.
4: Tinggal jadi nama Abi.
1: Gagak baru berisi badannya deh. Ini mau dibilang petinju. Saya curiga aku anu, curiga aku premannya anu Pampang.
4: Betul. Dulu.
1: Biar sekarang takut tong sama kita deh.
4: Saking besar sekarang.
1: Saking besar badannya deh berisi.
4: Iya badan. Tidak ada yangnya.
1: Baru cantik tong ya bunur sia baru kuliah.
4: Astaga. Pokoknya semua yang jumpa yang ketemu itu dulu itu punya siang semua ya.
1: Iya.
4: Ya, penggemarnya juga perempat di mana saya berada siang semua.
1: Amin.
4: Ini ada kini yang gagah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada Pak Umar sama Dursia. Dan teman-teman juga terima kasih yang sudah sempat itu hari datang juga di acara peringatan hari ulang tahun RRI atau hari Radio Nasional ya. Tentunya Bang Ria mengucapkan terima kasih semuanya yang sempat datang di RRI. Di belakangnya di 0811400950. Halo, Kilon Tarong.
5: Assalamualaikum, Kilon Tarong, Bang Rian.
1: Waalaikumsalam, halo Bu Lina.
5: Halo, Bang Rian.
1: Bu Lina. Lagunya tapi ikutan kina.
5: Iya, enggak apa-apa sih, yang penting tembus.
1: Iya, yang penting si Haki juga toh.
5: Iya.
1: Iya, harus dong.
5: Iya. Harus.
1: Menyapa kembali Bunda Cu.
5: Iya, buat Pak Asis, Opa Din, itu tadi Ibu Nursia dan Pak Umar.
1: Iya. Yeah.
5: Pak Radin, Pak Mayatasmun, Uli Ape, Ibu Suri Sinta.
1: Iya. Yeah.
5: Dan semuanya, Bu Bang Rian.
1: Nah, semuanya, capek Miki. Iya. Siap perintah.
5: Untuk Bang Rian, terima kasih banyak. Assalamualaikum Bang Rian.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ibu Lina, sahabat budaya. Nanti Bang Rian kembali lagi bersama Anda, sahabat budaya ini. Jangan kita kemana-mana. Sabar Kipang, karena tadi tembus mikir. Tapi kayaknya kita matikan supaya nanti dapat lagu, dapat rukis lagu ya. Oke, kita dengarkan Androng Mangeku sama Amaku Bapakku. Selamat kembali kelingan sahabat budaya.

0: Ya sebenarnya minder dulu itu kecil, banyak yang ngejek gitu. Jalannya pakai tongkat, terus ada yang niru-niruin gitu. Ya apalah. Malah sekarang udah besar menjadi teman. Terus nyoba melamar di sana kemarin itu sulit mas saya itu mencari pekerjaan. Awal mula itu saya itu diajak kursus untuk desain grafis sama sablon waktu itu.
1: Pas di tes fisik tuh kan diliatin ya, dilinting tangan kaki pas kata itu ya, duh kamu ini gak akan bisa masuk sini katanya, kamu gak akan mampu kata si yang tesnya tuh itu langsung gitu kan. Terus katanya tolonglah pak katanya, coba dulu katanya tuh siapa tahu ASI mampu, coba dulu kan.
2: Difabel, mereka berhak mendapatkan kesempatan yang sama.

0: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
1: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
2: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
3: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
1: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
2: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
3: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
4: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon overdosis meninggal karena narkoba.
0: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Senutu Narkoba.
5: Selatan.
0: Serbatam, malabriku masih bersama kami di acara Kilon Tarong di 0811409250. Halo Kilon Tarong.
6: Halo.
0: Ye, Kilon Tarong.
6: Ya, Kilong Kurong.
0: Bangga.
6: Ye.
0: Iya, posisi.
6: Posisi angkeri belai, waktu dan tudah.
0: Hai. Loki joke-joke dolai.
6: Bajapi.
0: Bajapi kah? Hai,
6: okay. Malming to malming.
0: Ire deh. Enggak tahu nama malming.
6: Malming.
0: Ah, lagu ta apa enggak?
6: Ya.
0: Lagu ta.
6: Lagu. Ah. Agak bagus. Ya, nomor. Tahu ritang kena. Atik.
0: Tau ritang kena tiku Rizal.
6: Mobil ulang dari bagus.
0: Tidak ada. Yang ada cuma Rizal Ji.
6: Adakah?
0: Iya, tau ritang ke atiku toh? Iya, ya. Rizal Ji yang kupunya apa enggak?
6: Tidak ada Nabil ulang dari.
0: Iya, tidak ada ki.
6: Jadi
0: atau yang lain mau?
6: Biar mila yang pun tiada nabil apa namanya
0: apa?
6: Bun Rian bertangkin.
0: Oke, menyapa lagi pare.
6: Iya, biar mi bukan nabil orang dar to. Penting Bun Rian bertangkin hatiku.
0: Golai. Menyapa lagi.
6: Oke, pertama Pak Asis.
0: Yeah.
6: Siapa lagi?
0: Siapa?
6: Studio itu ini.
0: Yeah.
6: Saya yang siapa dulu saya batangan dulu di.
0: Iya.
6: Yeah. Ya pecahan nanti baru di siapa juga.
0: Iya.
6: Yeah. Siapa lagi? Mas Ani, Asis, TAP, Ahmayani, siapa? Lagi-lagi di Seritas Moon, Ibu Nurfia, Ibu Mbak Marlina, Ibu Tinta, terakhir buat Nurikma.
0: Oke, siap.
6: Oke, Bung Cakep.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang jadwal 0811409250. Halo Kilon Tarong.
7: Halo Kilon Tarong.
0: Iya, dengan siapa di mana ki?
7: Aku Bung di Tarap di Bone Caming.
0: Oh, apa di Tarap? Iya. Kabar sehat
7: di Tarap Bone Caming Karya. Selamat malam Karya.
0: Selamat malam juga. Sehat-sehat Ki.
7: Iya.
0: Alhamdulillah.
7: Kenapa kita sekarang Bung Diang?
0: Besar mi suara aku ini.
8: Masa kerja surat? Iya, kerja
7: surat ya, Bung.
8: Iya, Kak. Oh, iya.
7: Alam kilon sor yang ada Bung Karya.
8: Iya, kenapa?
7: Alam kilon lah.
8: Apa lagu tak?
7: Lagunya no kerja saya, laguna Empat Juta Satu Safi.
8: Apa?
7: Empat Juta Satu Safi, karya lagunya Empat Juta Satu Safi. Penyanyinya Nurding.
8: Ah, cuma Arnold Sisham dia punya.
7: Iya, Empat Juta Sidi Safi judulnya itu karya lagu.
8: Iya. Empat Juta Sidi Saping toh? Iya. Ada Mary lagunya, menyapa Ki.
7: Iya, suka Empat Juta Sidi Safi karya judul lagu kan?
8: Iya, menyapa Miki, ada Mi lagunya.
7: Ada juga dia.
8: Ada Ji. Aman.
7: Ada toh?
8: Ada Ji. Iya, menyapa Ki.
7: Ayo menyapa Ji.
8: Mm-mm.
7: Oke, ada tadi Ahmad Yani.
8: Iya. Yeah.
7: Ada tadi.
8: Mm-mm.
7: Ada juga Ibu Nelly di Jalan Veterani Makassar, sama kenal dari di Tarap Bu Nelly.
8: Iya. Yeah.
7: Ada juga Pak Bahar di tetanggaku.
8: Iya. Yeah.
7: Ada juga Enuri Mini di Shopping.
8: Mm-mm.
7: Ada juga Ibu Nurlina, dia tulis apa kali ya di Jalan Petrang. Jalan Petrang Utara, Di.
8: Iya.
7: Iya, Jalan Petrang Utara, Ibu Nurlina. Ada yang?
8: Iya.
7: Mau kasih mau bilangin nomor satu kali, jadi cari kenalan, boleh?
8: Kenapa ya?
7: Bila nomor kuru satu kali.
8: Iya, silakan. Iya, silakan.
7: Oke, kasih dah. Nomornya di taraf ini, saya mau kenal. 085.
8: Ye.
7: 256.
8: Heeh.
7: 480 kali ya.
8: Ye.
7: 5 kali. Sip kali yang.
8: Oke, siap.
7: 85. 256.
8: Ye.
7: 480.
8: Heeh.
7: 583. Oke.
8: Oke, siap.
7: Silakan kerja. Lanjut bertugas. Aku ditaraf di Bone Chaming.
8: Siap.
7: Pamit, goodbye bye.
8: Assalamualaikum
7: warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye bye katanya. Halo, Kilantarong.
9: Waalaikumsalam.
8: Kilantarong. Pak Uki. Iya, bagaimana kabar sehat Pak Uki?
9: Diserro.
8: Oh, Desaro, iya Desaro Pali, astagfirullah. Pak Desaro Pali.
9: Bagaimana kabar saya, Bajeng?
8: Baji, kita ya, sekeluarga bagaimana kabar saya?
9: Iya, turut berduka cita sama karya Ben Rachel.
8: Kenapa?
9: Turut berduka cita Ben Rachel.
8: Oh iya, makasih banyak, nah. Iya, betul. Lagunya ikutan, Kin, gak apa-apa, Ji?
9: Ikut emang.
8: Iya, ada lagu dari Teori Tangkah Tiku sama Apa Juta Sidi Ngapi. Oke,
9: iya, siap. Yang pertama, ibunda kita hajaman dapat manigo. Ibu Nur Intan di Takalar.
8: Iya.
9: Ibu Sri Sinta di Amin. Sri Devi di Pakata. Erni Dembaji di Pakata. Ansar di Iqbar di Pakata.
8: Iya.
9: Ya, Ibu Lina tidak pernah nasapa. Tapi saya biar.
8: Iya, siapa lagi?
9: Ibu Niar di Masjid Baru sama Mbak Mawar. Bunda Sophie di Papua Permu.
8: Iya.
9: Bunda Ayahanda di Limpo, Haji Marsuki.
8: Siapa lagi? Bapak
9: Is Sumi di Lumu.
8: Iya.
9: Ibu Arsina di Paropo. Iya, semua nom. Kecuali.
8: Iya.
9: Semoga panjang umur semua pendengar dan penyiar.
8: Amin. Iya, sampai jumpa besok tawa di.
9: Oke, ada
8: siap, perintah.
9: Iya, enggak dipegang.
8: Amin.
9: Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kita terima lagi. Halo, Kilantarong. Putus sahabat gue deh. Dicoba lagi. Halo, Kilantarong. Halo, Kilantarong. Halo. Iya, Kilantarong. Halo, Buki. Iya, lagunya ikutan kita apa-apa, Jina?
10: Iya, enggak apa-apa, Ji.
8: Iya, sia-sia aja kita.
10: Alhamdulillah.
8: Alhamdulillah, tawa. Menyapa, mencium bundaku.
10: buat Bunda Sopi, anak Trista Lara, Rosdiana Yasir, saya Anita Sumberta Nurmina di Sopeng, ada Indah, Bobby, ada Pak Astri, ada Arfa, ada Arga juga, ada
8: siapa?
10: Tantri, Hesti, ada Pak Hakim bareng Andi Anissa, Pak Radin, apa lagi ya? Bobby, buat warga Bone juga ada Dara di rumah yang Putri Bone Danca, Wahida Martawati, Wanda Tuh di Pindra. Yang lagi monitor.
8: Iya,
10: assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di belakangnya 0811 400 9250. Halo, Kelontarong.
11: Halo.
8: Iya.
11: Kelontarong.
8: Kelontarong. Ini dong, siapa di mana Ki?
11: Nurmala.
8: Nurmala di Ajararia Tawa. Lagunya ikutan Kina.
11: Ya,
8: aku ngomong. Menyapa Miki.
11: Ya buat Yona, Ibu dan Murita. Semoga amal dan gak diterima di sisi Allah.
8: Amin.
11: Membuat Murita diberi ketabahan dan kesabaran.
8: Amin.
11: Menyapa Miki. Aku yang berlewat. Yang baru lewat, Opa Di, Gunur Tia, Pandato, semuanya nih, siapa? Ahmad Tas, di Topeng, dan semuanya buat Nuria.
8: Baik, siap.
11: Buat Nuria, ya. Selamat tinggal, sakit lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Bunda Cu. Iya. Halo Kilontarong.
12: Halo Kilontarong.
8: Kilontarong Alasar.
12: Juga.
8: Iya, selamat malam. Lagunya ikutan Kina.
12: Hari tadi kembar nama aku di.
8: Iya, dari Bone juga tahu.
12: Oh, dari Bone di Asar di.
8: Asar juga tahu. Sekira kita.
12: Oh iya Di, sama saya dengar tadi.
8: Beda suara tawa Di.
12: Iya beda suara.
8: Menyapa Kipale.
12: Nanti kalau telepon bilang kok. Bagaimana ini?
8: Iya bagaimana Di? Oke siap.
12: Kalau aku di Bonut.
8: Bone Utara tawa Di.
12: Bone Utara.
8: Iya. Nanti kira-kira lah. Mungkin tetangga tadi. Oke. Oke menyapa Ki, Sar.
12: Tidak bisa request lagi kah?
8: Sudah penelpon ke 6 Ki.
12: Tidak bisa Di?
8: Iya.
12: Saya sapa-sapa Di. Ada Uli Ape tadi. Terima kasih atas sapaannya. Ahmad Yani. Ada Pak Bahar. Andi Taraf. Safar. Sama-sama orang Bone juga. Cuma beda kecamatan.
8: Iya.
12: Ada Abdurrahim bersama Ahmadi Kalt. Semuanya nih untuk kita Bang Rian selamat bertugas.
8: Siap, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Asar tahu di bawah sahabat budaya. Di belakangnya Asar sahabat budaya 0811 400 9250. Kelontarnya halo Kelontarong.
13: Halo, assalamualaikum Kelontarong.
8: Waalaikumsalam. Dengan siapa Ki?
13: Dengan Amah di Kalimantan Timur ini Kak Rian.
8: Aman dari Kalimantan Timur tawa. Lagunya ikutan Kina.
13: Oh iya ikutan. Mau menyapa bisa?
8: Iya silakan menyapa Ki.
13: Ada tadi Pak Ashar. Terima kasih Sapa Anta. Ada Pak Yani Tasmon bersama Ibu Nurmina. Ada Kak Rosdiana Yasir di Maros. Bunda Sofi. Ada juga Kak Uki. Ada Mbak Hesti, ada juga Kapan sama Esar di Bantaeng, Kak Wahida Martawati, ada Mbak Ina Kristalara, Layasari, Pak Arjuna, Pak Gafur, Mbak Tantri, Tuan Datu, Pak Sani, Pak Abdurrahim, semuanya tanpa terkecuali.
8: Semuanya tanpa terkecuali, siap.
13: Makasih, ya, assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat budaya. Di kayak sudah pengunjung acara nih sahabat budaya. Di, dan tentunya sahabat budaya minta maaf ya karena waktu kita sudah di pengunjung acara. Dan tentunya minta maaf ke Pak Arjuna ya dan teman-teman yang lain belum sempat bergabung di malam hari ini. Lain waktulah kita akan ketemu lagi. Nah, dan tentunya terima kasih teman-teman yang sudah bergabung di malam hari ini dan semoga lagu-lagunya dapat dinikmati, mengantar tidur tak semua. Dan tentunya kita akan ketemu lagi di lain hari. Minta maaf jika ada salah kata Bang Rian selama siaran di malam hari ini. Bang Rian pamit undur diri dari ruangan dengan Anda. Suara Budaya Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ti sumo dulu, Cis. Aduh, tumpah lagi. Tabe-tabe, tisu tak dulu sebelah situ. Aduh, panasnya kodong, sampai keringetan gini, Mak. Gimana lagi nih tisuku deh? Aduh, panas.
1: Panas ya? Itu adalah salah satu dampak penggunaan tisu yang berlebihan. Tahu nggak, tisu yang kamu gunakan terbuat dari kayu. Satu pohon yang berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara, satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Dengan banyaknya tisu yang kamu pakai, maka banyak pula pohon yang akan ditebang. Dan panas yang kamu rasakan adalah dampak dari pemanasan global karena rusaknya hutan.
2: Minimalisir penggunaan tisu atau gunakan bahan daur ulang atau sapu tangan.

0: Ma, dia mau bermain layang-layang di kompleks perumahan sebelah nih.
1: Nggak bisa, Gio.
0: Ya, kemarin izin main dekat rumah nggak bisa. Ini di kompleks perumahan leh nggak bisa. Kapan Gio mau main, dang?
1: Sayang, kalau nyawa boleh dibeli atau ditukar di supermarket, Mama nggak akan larang Gio main layang-layang di sembarang tempat. Ingat tidak, temanmu Tio karena ambil layangan di kabel listrik, tersengat listrik, terus meninggal. Jody kejar layangan di jalan raya, ditabrak motor, kakinya patah.
0: Gio gak mau jadi begitu.
1: Boleh main layangan, asalkan di tanah lapang, jauh dari tiang listrik, jauh dari jalan, deng, jauh le dari aktivitas dan pemukiman masyarakat. Karena selain membahayakan diri sendiri, juga bisa membahayakan orang lain.
0: Oke, Ma.
1: Pintar anak Mama.

0: Surabaya, Sulawesi Selatan.
1: Sembilan 2,5 FM Pro 4 RRI Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan.

Pendengar, dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami di Perempat RRI Makassar. Terima kasih sahabat budaya atas kebersamaan Anda. Besok kami akan kembali mengudara di jam 5 waktu Indonesia Tengah. Saya Febrian Januar yang bertugas mengucapkan sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya dimanapun saat ini Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Makassar program 4 kembali mengudara hari ini melalui FM 92,5 MHz. Dari kawasan Riburani nomor 3 Makassar, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti rangkaian acara kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Maka kelak kamu akan melihat dan mereka pun akan melihat siapa di antara kamu yang gila. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang paling mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan Dialah yang paling mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Maka janganlah kamu ikuti orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Maka mereka menginginkan supaya kamu bersikap lunak, lalu mereka bersikap lunak pula kepadamu. Dan janganlah kamu ikuti setiap orang yang banyak bersumpah lagi hina. Maha benar firman-Mu, Ya Allah, lagi Maha Agung. Assalamualaikum.

Ali bin Abi Thalib berkata, "Betapa bodohnya manusia. Ia menghancurkan masa kini sambil mengkhawatirkan masa depan, tetapi menangis di masa depan dengan mengingat masa lalunya."

Ali bin Abi Thalib berkata, "Betapa bodohnya manusia. Ia menghancurkan masa kini sambil mengkhawatirkan masa depan, tetapi menangis di masa depan dengan mengingat masa lalunya."

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Denangga tamaki.
0: Alhamdulillah.
1: Apa kareba ini?
0: Kareba baik-baik saja ini, Ustaz.
1: Bagaimana? Ada masalah, ada yang perlu kita perbincangkan di subuh hari ini?
0: Iya, selalunya begitu. Ada-ada saja yang kedatangan saya ini.
1: Betul
0: yang
1: sekali.
0: Ingin saya tanyakan,
1: Ustaz. Apa itu?
0: Begini, Ustaz. Namanya dalam kehidupan ini, ya Allah dan agama kita menganjurkan itu namanya saling memberi. Yang saya mau tanya ke ini termasuk indahnya sedekah, Ustaz. Bagaimana itu masuknya itu, Ustaz?
1: Begitu Renang. Itu sedekah dalam salah satu riwayat dijelaskan. Siapa yang mau dipanjangkan umurnya, siapa yang mau dipanjangkan umurnya, maka hubungkan tali silaturahim dan bersedekah. Jadi indah sekali memang. Siapa yang mau dipanjangkan umurnya, hubungkan tali silaturahim dan bersedekah.
0: Oh itu yang
1: luar biasa itu Denangga.
0: Kita ini biar tua begini mau juga panjang umur.
1: Betul sekali Denangga. Begini Denangga. Dalam Al-Quran dijelaskan sebelum sedekah itu kita sedekah kita yang apa yang kita sedekahkan itu diterima ada pahalanya atau tidak Denangga?
0: Namanya pemberi ya Ustaz.
1: Ada pahalanya atau tidak kita memberi sesuatu kepada orang lain, kita bersedekah sesuatu kepada orang lain. Ada pahala atau tidak tergantung caranya.
0: Ada tuh cara.
1: Ada caranya.
0: Saya kira. Caranya bagaimana itu?
1: Caranya Ustaz? Dulu, caranya bersedekah dulu supaya apakah kita mendapat pahala balasan di akhirat, di dunia dan di akhirat nanti ataukah tidak ada dapat apa-apa, tidak dapat apa-apa.
0: Iya, tentu kita tidak mau begitu.
1: Tidak Ustaz. Mau begitu. Iya. Maka harus penuhi cara atau syarat-syaratnya sebagai berikut.
0: Bagaimana Ustaz?
1: Allah memberikan cara di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 271. Allah berfirman, In tubudus sadaqati fani'imahya wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fahuwa khairul lakum wa yukaffiru ankum min sayiatikum wallahu bima ta'maluna khabir.
0: Artinya Ustaz,
1: jika kamu menampakkan sedekahmu maka itu adalah baik sekali, dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu, dan Allah menghapuskan dari kamu sebahagian kesalahan-kesalahanmu, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dari ayat ini Denangga, kita bisa pahami bahwa menampakkan sedekah dengan tujuan supaya dicontoh orang lain. Sedekah secara terang-terangan. Agar orang lain bisa mencontohi. Kapan orang bisa mencontohi orang mau bersedekah kalau tidak ada contohnya?
0: Betul. Bukan memancing tapi
1: artinya bisa juga dan enggak bisa juga kita memancing orang lain supaya orang itu juga bisa bersedekah. Artinya orang mau bersedekah, tapi kita tidak memulai. Kita selalu ngomong bersedekahlah, bersedekahlah, tapi kita tidak pernah memberikan contoh.
0: Iya, jangan sampai orang bertanya-tanya kenapa Pak Ustaz menyuruh orang bersedekah lalu
1: baru dia tidak pernah bersedekah. Maka dalam Al-Quran ini boleh bersedekah dengan menampakkan.
0: Terang-terangan.
1: Kita mau bersedekah kepada siapa saja, kita terang-terangan. Boleh dibolehkan dengan tujuan orang lain juga bisa ikut bersedekah.
0: Iya, iya.
1: Memberikan contoh kepada orang lain.
0: Iya, iya. Kebaikan, Ustaz.
1: Kebaikan. Iya. Jadi cara yang pertama ini,
0: iya,
1: dan enggak sedekah cara yang pertama adalah dengan cara terang-terangan. Tujuannya supaya menjadi contoh. Orang lain bisa ikut bersedekah. Ya tahu. Dia cuma tukang beca tapi bersedekah, tahu.
0: Iya, iya, iya.
1: Dia pekerjaannya tukang beca tapi bisa bersedekah. Kenapa saya ini yang bukan tukang beca, yang supir mobil, kenapa enggak, kenapa tidak bisa?
0: Iya.
1: Saya ini pegawai, kenapa tidak bisa? Tukang beca saja bisa bersedekah.
0: Kan namanya Ustaz bersedekah bukan saja berupa barang apa segala.
1: Siapa tahu dia bersedekah dengan tenaganya.
0: Iya.
1: Siapa tahu bersedekah dengan pikirannya, Rena.
0: Iya. Senyum juga,
1: senyum
0: Ustaz.
1: Senyum juga sedekah.
0: Iya.
1: Jadi kalau tidak ada yang bisa disedekahkan, iya, ya senyum-senyum mami.
0: Iya, iya. Jangan jangan memperlihatkan wajah-wajah seperti uang 100.000 kusu. Tapi berceria lah walaupun
1: 100 kalau kusut biar yang penting 100.000
0: karena nilainya itu
1: itu Denangga.
0: Iya, iya.
1: Kemudian cara yang kedua, Denangga, berdasarkan ayat Al-Qur'an tadi,
0: iya,
1: tujuannya bersedekah dengan cara yang kedua adalah menyembunyikan sedekah itu lebih baik.
0: Ya. Menyembunyikan juga lebih baik juga.
1: Menyembunyikan lebih baik lagi daripada yang terang-terangan. Menyembunyikan lebih baik lagi daripada menampakannya seperti cara yang pertama tadi. Karena menampakan itu dapat menimbulkan ria.
0: Iya, iya, iya.
1: Kesombongan pada diri si pemberi, dan dapat pula menyakitkan hati orang yang diberi.
0: Oh, jadi selain menampakkan ada lagi juga baik,
1: lebih baik untuk lagi
0: sembunyi,
1: kalau disembunyi-sembunyikan.
0: Oh, iya, iya.
1: Jadi memberi dengan tangan kanan, dan enggak,
0: iya, iya,
1: tidak diketahui oleh tangan kiri.
0: Itu.
1: Iya. Ini yang lebih baik.
0: Iya, iya.
1: Karena kita menampakkan pemberian kita itu, dan enggak,
0: iya,
1: bisa menimbulkan kesombongan bagi orang yang memberi. Kalau dia beri itu jumlahnya banyak, Denangga.
0: Iya,
1: dia beri jumlahnya banyak, maka dia berikan secara terang-terangan, ini bisa menimbulkan kesombongan.
0: Iya, Ustaz.
1: Kalau banyak yang dia berikan. Tapi kalau sedikit yang dia kasih, lalu dia kasih terang-terangan, maka bisa menyakitkan hati orang yang diberi. Dia kasih ke terang-terangan, dia pan umum, baru si biji.
0: Iya,
1: katanya
0: iya,
1: sedekah, dia sedekahkan saya, ini saya sedekahkan untuk kamu, isinya di amplop, dikasih terang-terangan, dibuka, ya, syukur-syukur di dalam amplop, dan enggak,
0: betul,
1: tapi dikasih di terang-terangan, ini ku sedekah untukmu, dikasih di depan umum, baru cuma si biji.
0: Iya, iya, iya.
1: Ini makanya kalau jumlahnya banyak bisa menimbulkan sifat kesombongan bagi si pemberi.
0: Betul.
1: Kalau jumlahnya sedikit bisa menyakitkan hati orang yang diberi, Denangga.
0: Oh begitu, Ustaz. Iya, iya, iya, iya.
1: Itu, Denangga. Jadi dua cara ini, Denangga mau lakukan cara yang mana?
0: Iya.
1: Mau terang-terangan agar bisa memancing orang lain bisa bersedekah, agar bisa memberi petunjuk ya tentang bersedekah. Iya. Menjadikan suri teladan bagi orang yang mau bersedekah, ataukah mau sembunyi-sembunyi agar terhindar dari sifat ria.
0: Iya,
1: kalau sedekahnya banyak dan terhindar dari menyakiti hati orang yang diberi, kalau sedekahnya sedikit.
0: Barangkali ada yang ketiga juga. Dari arti ayat tadi, kalau tidak salah itu Ustaz, kesalahan kita diampunkan, bagaimana?
1: Ini orang yang bersedekah baik secara terang-terangan,
0: iya,
1: maupun secara sembunyi-sembunyi, memberi dengan tangan kanan tidak diketahui dengan tangan kiri, Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahan. Allah menghapus sebagian kesalahan-kesalahan ketika kita bersedekah. Jadi benar, Denangga, apa yang Denangga katakan tadi itu. Jadi pertama, bersedekah di secara sembunyi-sembunyi, secara terang-terangan. Yang kedua secara sembunyi-sembunyi, dan yang ketiga baik secara terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi, Allah menghapuskan sebagian dari kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, baik disengaja maupun yang tidak disengaja.
0: Baik Ustaz, hikmah sekali ini perbincangan kita, tapi kita berhenti sejenak dulu mendengarkan lagu-lagu.
1: Betul sekali, silakan.

0: Ustaz, sering juga pula kita dengar bahwa apa sedekah yang menyakiti itu bagaimana itu yang dimaksud?
1: Sedekah yang menyakitkan Denangga, satu yang pertama itu tadi berdasarkan ayat nilainya kecil, baru diberikan di depan umum. Yang kedua memberi dengan cara yang kasar. Ambil moko. Ini kusedekahkan jin. Kusedekahkan, ambil moki. Dengan cara yang kasar. Kemudian memberi dengan tidak ada senyumnya. Caranya kasar, kemudian tidak memberi senyum kepada orang yang diberi.
0: Apalagi barangkali Ustaz, kalau kita mengungkit-ungkit lagi pemberian itu.
1: Yang ketiga Denangga, setelah kita sedekahkan dia, ternyata di belakang hari kita ungkit-ungkit pemberian itu.
0: Oh, ini yang menyakitkan dan bisa menghilangkan pahala.
1: Hilang Denangga, hilang pahala. Kalau kita sudah mengungkit-ungkit pemberian itu, maka hilang pahala. Begitu Denangga.
0: Jadi perlu dijaga itu.
1: Perlu dijaga. Denangga. Ini dalam ayat 261 di surah yang sama, surah Al-Baqarah. Itu dijelaskan tentang pahala bersedekah.
0: Pahalanya Ustaz.
1: Pahalanya. Jadi tadi itu caranya bersedekah, sekarang pahalanya. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim."
0: Artinya Ustaz,
1: perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir, pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha luas karunia-Nya lagi Maha mengetahui. Satu sedekah yang kita keluarkan, kita sedekahkan, maka akan dibalas menjadi 7 pahala. Tiap-tiap 7 pahala atau kebaikan itu berbuah 100.
0: Bertambah terus.
1: Bertambah, berbuah 100, akhirnya menjadi 700.
0: Masya Allah.
1: Satu kebaikan yang kita berikan, sesuatu yang kita, satu saja yang kita sedekahkan kepada orang lain, maka Allah akan membalasnya sampai 700. 700 kebaikan, 700 pahala. Ini Denangga. Jadi jangan dianggap remeh pahala ini, pahala bersedekah Denangga.
0: Kalau kita mengambil di sebuah contoh itu padi yang satu biji kita tanam.
1: Nah, itulah. Bersedekah itu bagaikan menanam sebuah benih, sebuah biji padi. Tumbuh menjadi 7 tangkai. Dan tiap-tiap tangkai itu berbuah 100.
0: Anaknya lagi Ustaz.
1: Anaknya lagi, belum lagi anak. Jadi pahalanya itu dilipat gandakan seperti itu Denangga. Seperti menanam sebuah benih atau sebuah biji, tumbuh 7 tangkai, tiap-tiap tangkai berbuah 100. Subhanallah.
0: Subhanallah. Allah Maha Kuasa memberikan, Maha Pemurah.
1: Betul sekali. Jadi begini Denangga, dari dua ayat tadi itu, pengertian menafkahkan harta di jalan Allah meliputi belanja untuk kepentingan jihad fisabilillah, pembangunan madrasah, pembangunan rumah sakit, usaha penyelidikan ilmiah dan lain-lain. Jika kita mengorbankan sedikit uang kita untuk itu, untuk jihad, pembangunan berasa, pembangunan rumah sakit, penyelidikan ilmiah dan lain-lain, maka pahalanya seperti itu. Menanam sebuah benih, benih itu tumbuh menjadi 7 tangkai, tiap-tiap tangkai berbuah 100. Besarnya pahalanya itu. Jadi kedua ayat ini Denangga dapat saya berikan kesimpulan bahwa tidak ada satupun hamba yang ikhlas. Ini dalam hadis qudsi ini Denangga, tidak ada satupun hambaku yang ikhlas ku ambil harta, yang ikhlas ku ambil harta yang kuberikan padanya, kecuali ku ganti dengan yang lebih baik. Tidak ada satupun hambaku yang rida dengan bala yang kutimpakan padanya, kecuali kunaikan derajatnya. Dan tidak satupun hambaku yang bersyukur kecuali kutambah nikmatku padanya. Ini. Kemudian
0: iya,
1: barang siapa yang tidak bersyukur atas nikmatku, tidak bersabar atas bala yang kutimpakan, dan tidak rida terhadap keputusanku, keluarlah dari kolong langitku dan carilah Tuhan selain diriku. Hai hambaku, apabila kamu hidupkan malammu untukku dan kamu aktifkan siang harimu untuk menuntut ilmuku, maka kamu termasuk salah seorang dari pembesar hambaku. Barang siapa telah memelihara zikirku karena kebiasaan dirinya, berarti dia telah membuat suatu perjanjian untuk keselamatan dirinya kepadaku. Inilah dahsyatnya kebesaran dari sedekah dan naga.
0: Artinya dari kepandaian kita bersyukur itu ya.
1: Benar sekali. Jadi saya kira begitu dan naga.
0: Baik Ustaz, sungguh ini indahnya sedekah. Mudah-mudahan kita diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin.
0: Kekuatan lahir dan batin mencari rezeki dan kita bisa bersedekah. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalasnya dengan pahala yang berlipat-lipat ganda. Baik pendengar di mana saja berada, demikianlah Nuansa Fajar pada subuh hari ini, semoga bermanfaat. Dan kami akhiri dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum.

0: Kabarana Pro 4.
1: Sahabat Budaya, kembali kami hadirkan Kabarana Pro 4. Tradisi Dwi Menre atau Uang Panai berbicara soal pernikahan adat Bugis rasanya belum lengkap tanpa membahas tradisi Dwi Menre atau yang lebih dikenal dengan istilah Uang Panai. Dwi Menre adalah sejumlah uang yang wajib diserahkan pihak calon mempelai pria kepada calon keluarga calon mempelai wanita sebagai bentuk penghormatan sebelum perkawinan berlangsung. Besaran uang panai biasanya ditentukan berdasarkan strata sosial, tingkat pendidikan, hingga kedudukan keluarga calon mempelai wanita di masyarakat. Mesti kerap menjadi perbincangan karena nilai yang tidak sedikit, masyarakat Bugis tetap mempertahankan tradisi ini karena dianggap sebagai simbol keseriusan dan penghargaan seorang pria terhadap perempuan yang akan dinikahinya.
0: Demikian Kabarana Pro 4.

0: Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Sunti berasal dari belimbing hulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing hulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing hulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat

Sahabat Budaya, kembali kami menemani Anda di program Panorama Kota Daeng. Sejumlah informasi seputaran kota, informasi yang berhasil diliput oleh tim pemberitaan Radio Republik Indonesia Makassar, tentunya kami akan hadirkan di Ruang Dengar Anda. Nah, informasi yang pertama yaitu terkait dengan Komisi DDPRD Makassar mendesak evaluasi rumah sakit Paramount menyusul ditemukannya banyaknya kekurangan di rumah sakit tersebut. Komisi DPRD Kota Makassar menggelar rapat dengar pendapat bersama pihak rumah sakit Paramount di gedung sayap DPRD Makassar kemarin. Rapat ini merupakan tindak lanjut atas kasus kematian seorang bayi berusia 3 hari yang merupakan cucu anggota DPR RI Taufan Pawe. Hadir langsung dalam sidang tersebut, Taufan Pawe menyampaikan apresiasinya sekaligus keprihatinan mendalam. Ia menegaskan bahwa kematian cucunya bukan sekedar soal takdir, melainkan ada urutan peristiwa yang dapat ditelusuri secara faktual. Taufan berpendapat rumah sakit Paramount sebaiknya ditutup secara permanen, namun ia tetap menyerahkan keputusan kepada legislatif. Taufan mengakui dirinya hadir di sini bukan sebagai pejabat, melainkan sebagai kakek yang kehilangan cucu pertamanya, dan ia tidak ingin lagi adanya korban lain akibat kelalaian dari pihak rumah sakit. Usai rapat dengar pendapat, Ketua Komisi D, Arya Sarilham, menyatakan pihaknya sudah meninjau lokasi dan meminta Dinas Kesehatan membentuk tim investigasi guna melakukan audit eksternal secara transparan. Dan berdasarkan hasil pemantauan, Ari mengungkapkan kapasitas tenaga medis belum memadai, peralatan tidak layak, bayi ditimbang di atas komputer dan lift berjalan lambat, dan untuk itu Komisi D akan segera menyusun rekomendasi yang adil dan tepat sasaran untuk diteruskan ke Dinas Kesehatan hingga ke Wali Kota Makassar untuk ditindaklanjuti. Sementara itu, anggota Komisi D lainnya, Dr. Fahrizal, mengaku kaget dengan temuan tersebut. Ia menyayangkan perihal rumah sakit yang masih bisa beroperasi padahal belum memenuhi standar layanan maupun kelengkapan izin sesuai dengan ketentuan Kementerian Kesehatan.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: Mozaik Budaya.
1: Saat menghadiri pesta pernikahan masyarakat Bugis Makassar, pasti Anda menemukan hidangan khas kue tradisional Barongko. Kue ini selalu ada bukan tanpa alasan. Sesuai dengan namanya, Barongko merupakan singkatan dari Barangku Mua Udoko dalam bahasa Bugis, dan dalam bahasa Makassar, Barangku Tongku Roko, yang artinya barangku sendiri yang kubungkus. Maksudnya, adonan yang bahan bakunya adalah pisang juga dibungkus dengan daun pisang. Bagi orang Bugis Makassar, istilah tersebut sangat mendasar dan memiliki nilai filosofi, nilai utama dalam budaya Bugis dan Makassar, yaitu istilah siri atau harga diri. Membungkus atau menjaga harga diri merupakan amalan dari siri. Tujuannya adalah untuk menjaga harkat dan martabat sendiri dan keluarga.
2: Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan.

Sahabat Budaya, informasi selanjutnya kami hadirkan terkait komunitas pejuang kapling meminta agar sengketa tanah kapling Darul Istiqomah dituntaskan. Di mana komunitas pejuang kapling atau KPK meminta pimpinan pesantren Darul Istiqomah Kabupaten Maros menuntaskan persoalan tanah yang diklaim telah dibeli warga sejak 1988. Perwakilan komunitas pejuang kapling Amal Hasan menyebutkan sekitar 200 kapling yang pernah ditawarkan kepada warga dan simpatisan pesantren. Persoalan kembali mencuat pada 2012 saat muncul proses sertifikasi tanah dan rencana pembangunan perumahan di kawasan pesantren. Menurut Hasan, pertemuan warga dengan M. Arif Marsuki pada 30 November 2012 menghasilkan kesepakatan pemberian sertifikat atau akta jual beli bagi pemilik kapling. Menurutnya masih ada pemilik kapling atau ahli waris yang belum mendapatkan penyelesaian. Mereka meminta kesepakatan tersebut ditindaklanjuti dan hak warga diselesaikan. Hal senada juga disampaikan Hasbi Nur dan Jiwa yang meminta agar permasalahan ini segera dituntaskan. Komunitas pejuang kapling juga menegaskan keterangan yang disampaikan saat konferensi pers dengan Insan Pers merupakan versi mereka terkait polemik tanah di pesantren Darul Istiqomah Maros. Sementara status kepemilikan dan keabsahan dokumen masih memerlukan verifikasi pihak terkait.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
3: Namanya juga warga negara plus 62.
2: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.
4: Sah, ikut aku yuk.
5: Kemana?
4: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
5: Hah? Emang apa yang gak ada?
4: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
5: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
4: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
5: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.

0: Perjalanan kali ini membawa kami ke sebuah bangunan bersejarah di selatan kota Makassar yang berjarak sekitar 24 km dari kota Makassar di kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar, tepatnya di Balak Lompoa Galesong. Pada setiap Kamis terakhir di bulan Rajab, prosesi Gaukang Kering Galesong dilaksanakan. Gaukang merupakan acara adat tahunan keluarga kerajaan khususnya dan masyarakat Galesong, Kabupaten Takalar pada umumnya. Gaukang adalah tradisi memperingati panji kebesaran kerajaan Galesong yang dilaksanakan setiap 27 Rajab tahun Hijriah. Gaukang bukan memperingati hari jadi Galesong, sebab Galesong sudah ada dan menjadi imperium kekuasaan otonom sekitar tahun 1500-an. Meskipun Gaukang ini belum pernah diketahui bentuk aslinya, namun menurut dua orang Pinati mengatakan bahwa bentuk dari Gaukang ini seperti bambu yang terkadang bisa dipegang dan bisa juga dilihat.
1: Kalau Gaukang yang sekarang ini, saya juga tidak pernah melihatnya, tapi cerita dari dua orang Pinati yang sempat saya sama-sama sering berkomunikasi, satu sudah meninggal, saya terus menggantinya, mengatakan bahwa dia berbentuk seperti bambu, ya bentuknya. Tapi kadang-kadang kalau dapat hidayah bisa dipegang, bisa dilihat, tapi kalau tidak, tidak ada apa-apa.
0: Keberadaan Gaukang Kareng Galesong ini bermula dari temuan gaib yang didengar oleh salah seorang nelayan di tengah laut sekitar Pulau San Robengi, Takalar. Temuan itu berupa suara-suara seperti suara gendang, pui-pui, dan suara royong. Suatu ketika, nelayan tersebut menghadap kepada salah seorang tokoh masyarakat di kampung ujung di sekitar pesisir pantai Galesong yang bernama Daeng Talualoa. Nelayan itu mengatakan bahwa ia dihantui oleh suara-suara itu selama 3 hari berturut-turut. Mendengar cerita dari nelayan itu, Daeng Talualoa kemudian penasaran akan informasi tersebut. Lalu kemudian, di hari berikutnya, ia pun mencoba ikut bersama nelayan itu untuk mengetahui kebenaran cerita dari nelayan tersebut. Pada saat Daeng Talualoa ikut, kejadian itu rupanya terulang, tetapi benda atau suara itu malah menjauh. Konon katanya, kalau didekati, suara atau benda itu menjauh. Namun, ketika mereka diam, benda atau suara itu datang ke mereka. Kemudian, setelah mereka pulang, mereka menemui ulama kampung yang bernama Ambo Janggo, yang pada keesokan harinya pergi juga bersama mereka untuk menelusuri asal-muasal suara tersebut. Setelah melewati proses yang cukup panjang, akhirnya sumber suara itu mewujud dalam pangkuan Ambo Janggo.
1: Saat tahun pertama dia menduduki tahta, muncul itu benda di tengah laut. Di pertama kali ditemukan oleh nelayan, cuma suara. Ada suara gendang, ada suara pui-pui, ada suara royong. Dan 3 hari dihantui nelayan itu oleh suara-suara seperti itu. Kadang mendekat katanya, kadang menjauh. Jadi hari keempat dia mengunjungi tetua di kampung namanya Daeng Talualoa. Maka setelah Daeng Talualoa iktikaf, dia mengatakan besok saya ikut. Dan pada saat Daeng Talualoa ikut, kejadian itu berulang, tapi tidak bisa didekati. Kalau didekati, dia menjauh. Kalau mereka diam, benda itu datang, suara itu datang kepada mereka, tapi tidak bisa diambil. Mereka pulang, terus bicara kepada apa namanya, ulama kampung namanya Buk Janggo, panggilannya Buk Janggo karena cuma dia pakai janggut panjang. Dan Buk Janggo mengatakan, kalau begitu besok saya ikut. Jadi pada saat Buk Janggo ikut juga di perahu itu, perahu kecil, kemudian isinya 4 orang, jadi agak mau tenggelam.
2: Tidak bocor.
1: Begitu sampai di sebelah utara pulau di San Rubeng itu, mereka mendengar suara itu. Setelah sejenak di apa tidak di dayung itu perahu, tiba-tiba mendekat itu benda, lalu menjauh lagi, kemudian mendekat lagi, 3 kali menjauh mendekat, sudah ada di pangkuan itu Buk Janggo.
0: Dayang Tolaloa kemudian mengklaim bahwa peristiwa tersebut kemungkinan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ditujukan untuk kemaslahatan masyarakat Galesong. Sejak itulah Karaeng Galesong berpesan agar penemuan Gaukang yang dianggap sebagai pemersatu di dalam kerajaan ini diperingati setiap hari Kamis terakhir bulan Rajab dalam sebuah prosesi Gaukang Karaeng Galesong. Diramaikan oleh masyarakat sekitar dengan menyiapkan songkolok putih, hitam, dan kuning, di mana songkolok kuning ini kemudian lebih dikenali sebagai Kak Dominya.
1: Jadi namanya Buk Janggo langsung pulang ke pantai, dibawa ke rumahnya. Setelah bermalam di rumahnya satu malam, penghuni rumah merasa tidak tenang dengan adanya benda itu. Kemudian apa namanya, dikumpullah orang satu kampung dan diputuskan bahwa benda ini harus tersimpan di Balai Lumpua karena ini milik kerajaan, bukan dimiliki per orang. Setelah bermalam di sini, mereka dipanggil lagi oleh Karaeng. Pesan Karaeng, ini barang karena sifat pa'alam lima yurtnya Allah, maka benda ini datang di Galesong. Lalu pesannya, gawe-gawei ane gaukanga, puna lo kami sih kalabusan, walkau labusan lo kami sih terbulan raja kah? Jadi hari Kamis terakhir bulan Rajab. Patanda kado, songkolo lele, songkolo kebo, songkolo kunyi. Nah, itu. Tapi kemudian dimaknai songkolo kunyi itu kado minyak. Itu.
0: Prosesi Gaukang Karaeng Galesong mulai dilaksanakan setiap hari Selasa di akhir bulan Rajab menjelang duhur. Banyak masyarakat yang meramaikan prosesi ini dengan membawa hasil tani dan ternak mereka. Momentum ini juga dijadikan rumpun keluarga Karaeng Galesong untuk bersatu dalam lingkaran persaudaraan dan ikatan emosi yang sama. Mereka kembali bertemu setelah masing-masing terpisah jauh dan kemungkinan besar tidak lagi saling mengenal.
1: Kalau hari Selasa itu menjelang duhur dimulai, masyarakat sudah tahu dari ayah sampai pengendara. Mereka datang, bahkan kadang-kadang ada dari Makassar datang, dari mana-mana datang. Nanti di sini baru kita kenal karena baru pertama datang, tapi keluarga dia tinggal di tempat jauh. Mereka datang semua. Ada yang membawa bunga sekandre, maksudnya hasil dari sawahnya. Ada yang membawa pisang dari kebunnya. Ada yang membawa ayam, kambing. Dan kemarin ada yang bawa sapi 2 orang.
0: Kini prosesi Gaukang Karaeng Galesong menjadi sebuah tradisi yang masih terus dilestarikan di Galesong Prosesi dilaksanakan dalam lingkaran persaudaraan serta menjadi wujud harmonisasi keluarga dan masyarakat, dan juga menjadi tempat bersilaturahminya keluarga besar Karenggalesong. Prosesi Gaukang Karenggalesong syarat dengan adat dan budaya yang sepatutnya dijaga dan dilestarikan bersama-sama agar tidak lenyap dilanda kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Baik sahabat budaya, masih bersama di 92,5 FM Rombat Dari Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Sejumlah informasi tadi sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda. Mudah-mudahan bisa memperbarui informasi Anda, update informasi yang kami turunkan dari tim liputan tim pemberitaan Radio Republik Indonesia Makassar.

0: Sahabat Budaya, kembali kami hadirkan kabar Rana Prompat pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Tradisi Mapaci di mana malam belum akad nikah bagi masyarakat Bugis selalu diwarnai dengan ritual penuh makna yang disebut Mapaci. Secara harfiah, Mapaci berasal dari kata paci atau daun pacar yang berarti bersih atau suci. Ritual ini bertujuan untuk mensucikan jiwa dan raga calon pengantin sebelum mengarungi bahtera rumah tangga. Dalam prosesinya terdapat berbagai perlengkapan simbol seperti bantal, sarung sutra, dan pisan, lilin, daun paci yang tersendiri dan masing-masing mengandung kehormatan, kesucian, hingga kesetiaan. Menariknya, jumlah sarung sutra yang disediakan pun berbeda, 7 lembar bagi masyarakat biasa dan 9 lembar bagi keturunan bangsawan. Hingga kini Mapaci tetap menjadi rangkaian wajib dalam pernikahan adat Bugis yang diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi.
1: Demikian Kabar Rakna Pro 4.

0: Anda masih mendengarkan Pro 4 Suara Budaya Sulawesi Selatan.
1: Sahabat Budaya, saatnya kita ikuti program acara Barik Basa, kabar pagi obrolan santai.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarebat tamala beriku ki sibuntul ki pemang ri acarana bari basa kabar pagi obrolan santai. Di edisi siar hari ini tepatnya hari Sabtu tanggal 19 September 2026. Saya Ruslan hadir kembali menyapa Anda hingga nanti di jam 9 waktu Indonesia Tengah. Mengawali kebersamaan kita di bari basa, kami hadirkan dulu satu kelong berikut ini.

0: Mozaik Budaya.
1: Berdasarkan sejarahnya, rumah adat Luwu berasal dari Raja Luwu dengan tian penyangga sebanyak 88 dengan bahan dasar kayu. Sama halnya dengan rumah adat Sulawesi lainnya, rumah adat Luwu memiliki pembeda untuk setiap kelas sosial. Ornamen rumah adat Luwu disebut dengan bunga parenreng yang melambangkan filosofi hidup menjalar sulur, yang artinya hidup tidak terputus-putus. Karakteristik rumah adat suku Luwu adalah memiliki bentuk persegi dengan ukuran pintu yang sama. Hal yang membedakan rumah adat Luwu dari rumah adat lainnya terletak pada bagian atas rumah adat Luwu terdiri dari 3 atau 5 puncak yang disebut sebagai bubungan. Bubungan adalah penanda siapa yang memiliki hunian dan juga menunjukkan kasta dan status pemilik rumah.
0: Ro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan.

0: Baik, sahabat budaya dimanapun Anda berada, kembali kita menemani Anda di program acara Bari Basa Kabar Pagi Obrolan Santai. Pagi hari ini kita mau bicara tentang sekolah rakyat, dan tentunya ini sudah ada beberapa sekolah rakyat dibangun di Sulsel, tapi ini rencananya pemerintah pusat akan kembali memperluas jangkauan sekolah rakyat ini ke daerah-daerah yang tentunya bisa dimiliki oleh setiap kabupaten kota ya. Nah tentu ini ada beberapa yang sudah jadi, termasuk di Makassar, tepatnya di dekat Gor Sudiang sudah berjalan, dan rencananya pemerintah ke depan akan menyasar beberapa kabupaten kota yang tentunya nanti untuk diperluas lagi jangkauan dibangunnya sekolah rakyat ini. Jadi akan bertambah 4 lokasi dan sudah clean and clear, dimana untuk sejumlah kabupaten kota di Sulsel ini bahwa program sekolah rakyat di Sulsel ini akan kembali bertambah, di mana Wakil Komisi Ketua Komisi 5 DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras mengatakan pemerintah tengah memprogramkan tambahan sekitar 7 hingga 8 lokasi sekolah rakyat di sejumlah kabupaten Sulsel. Nah ini pemerintah juga terus mendorong perluasan program sekolah rakyat di berbagai daerah, namun proses pembangunan sekolah rakyat di sejumlah daerah masih menghadapi kendala, utamanya kesiapan lahan. Dan beberapa kabupaten telah memenuhi persyaratan atau clean and clear, sementara daerah lainnya masih menyelesaikan persoalan lahan. Untuk Kabupaten Luwu misalnya, lahan yang disiapkan masih berstatus lahan pertanian pangan berkelanjutan, sedangkan di Kabupaten Luwu Utara lahan yang disiapkan merupakan aset pemerintah Provinsi Sulsel, dan di Toraja Utara pemerintah masih melakukan pematangan lahan. Kita terima dulu penelpon di 0811-400-9250. Assalamualaikum, Bari Basa.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, Bari
1: Basa.
0: Dari?
1: Kabar pagi.
0: Obrolan santai.
1: Obrolan santai. Tapi ini agak serius.
0: Ya?
1: Agak serius.
0: Ya, agak serius. Serikut. Terkait dengan dianggap, dianulah, dibawa santai aja.
1: Iya, dibawa santai.
0: Iya.
1: Untuk 0,9 santai.
0: Iya.
1: Karena saya selalu komitmen hanya di komunik, sekarang sudah komunik. Jadi pada intinya tadi itu adalah untuk menyerap sasaran-sasaran calon siswa yang memang dibawa kemampuan. Jadi memang sudah data-data yang diperoleh oleh rencana kualitas daerah itu memang ada sasaran-sasaran calon murid yang bawa kemampuan, itu sasaran sebenarnya. Karena sekolah ini sekarang kan sudah ada persoalannya, ada yang pilih sekolah ya, kemampuan ekonomi itu yang dipikirkan. Cuma tentunya dalam keadaan seperti ini ada tenaga-tenaga, akan ada pertanyaan ya. Kalau kita asumsi misalnya di satu sekolah sekian guru jadi mana diambil? Apakah gurunya itu direkrut kembali? Atau ada tenaga guru sukarela? Sebuah persoalan. Saya kira kalau masalah kurikulum dan lain-lain itu kan sudah ada standar yang kita miliki dari dinas pendidikan di sana. Sekarang persentase tahan. Hanya tadi disinggung bahwa ada lahan banyak pemerintah daerah, ada lahan milik orang lain, tentu ini banyak persoalan. Jadi saya dengar bahwa nanti sesuai itu juga akan dibuatkan tempat tinggal. Dia menginap di sekolah.
0: Dengar
1: begitu. Artinya apa? Mungkin ada calon siswa yang sudah layak tinggal di rumahnya, sehingga untuk menciptakan suatu lingkungan yang benar-benar yang bagus, maka mereka itu sudah tinggal di sekolahnya. Malah mungkin jadi sudah ada di rumahnya. Jadi pada intinya dalam bahwa rencana pemerintah ini bagus sekali, karena tadi saya katakan banyak calon-calon murid itu yang dibawa kemampuan orang tuanya. Itu yang disasar sebenarnya. Jadi biarkanlah kalau ada budaya yang mulai, kita jalan jauh itu sebelum itu evaluasi di mana kekurangan dan kelebihannya. Ya. Saya kira begitu apa ya. Yang saya bisa berikan. Mungkin saya bisa ditanya sebagai umpamai dari bayangan itu.
0: Ya.
1: Ya. Jadi saya kira begitu Pambok bahwa kita menyambut baik perintah pemerintah yang selalu berusaha mensejahterakan rakyatnya, memberikan pendidikan cukup untuk masa depannya. Saya demikian, terima kasih. Mungkin Anda bisa menyaksikan. Setelah sekali kita bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kita undang kembali penelpon di WA, boleh juga di 0811 400 9250, ya. Ini kabarnya akan diperluas lagi beberapa sekolah rakyat yang ada di Sulawesi Selatan. Kita terima dulu penelpon selanjutnya. Assalamualaikum, Baribasa.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Iya.
2: Waalaikumsalam.
0: Dari Pak
2: Jono.
0: Iya.
2: Iya.
0: Gimana kabar?
2: Yang biasa. Alhamdulillah. Kabar baik.
0: Iya.
2: Alhamdulillah, ya. Gimana kabarnya hari ini?
0: Alhamdulillah, kabar baik-baik juga.
2: Kedengar suaranya.
0: Hmm?
2: Wah, kedengar dari suaranya.
0: Oh, alhamdulillah.
2: Iya.
0: Iya. Jadi kita ngobrol tentang
2: ceria.
0: Kita ngobrol serius tapi santai ini karena materinya memang agak-agak serius terkait dengan sekolah rakyat. Program Asta Cita atau program andalan dari Pak Prabowo terkait dengan pembangunan sekolah rakyat. Ini kan beberapa MI yang sudah beroperasional dan rencana akan ditambah di beberapa kabupaten kota yang belum terjangkau sekolah rakyat ini, belum dibangun. Tapi sementara menurut Pak Jono gimana?
2: Kalau saya sekarang ini sekolah rakyat ini kan ada beberapa tempat dan baru operasi tahun ini. Seharusnya kita lihat dulu bagaimana sebenarnya kita evakuasi. Bagaimana baru kita melihat bagaimana permintaan terhadap sekolah rakyat. Apakah animo masyarakat begitu tinggi atau tidak? Jangan dulu kita belum apa-apa, kita lihat aslinya langsung tancap gas bangun di mana-mana, jangan sampai nanti menjadi bangunan liar. Atau jadi museum lah. Tempat nongkrong setan-setan di situ. Karena kita perlu mensurvei juga dengan suatu daerah, apakah kebutuhan akan sekolah rakyat itu betul-betul dibutuhkan oleh sekolah misalnya atau tidak. Sesu kita sebenarnya juga, apa sih yang dibutuhkan sebenarnya oleh masyarakat di situ? Apakah betul dia butuh nama sekolah atau tidak? Saya kira setiap daerah banyak sekolah. Di mana seharusnya itu yang di, kalau menurut saya ya, seharusnya mana-mana yang ada di daerah itu yang diperbaiki. Jadi Bapak silakan, banyak sekarang bangunan-bangunan sekolah itu, ya mau sangat memperhatikan bangunan itu. Ini sudah layak lagi. Dan jangan sampai nanti kalau kita misalnya bangun sekolah di tiap daerah, nanti perhatian orang tua itu dia mengarahkan anda ke situ karena gratis kan?
0: Iya.
2: Yeah. Jadi kemarin sekolah negeri misalnya, karena kalau berpadaman telah bilang restoran miskin, pasti orang daerah juga karena ada suatu desa itu hampir hanya dapat bantuan sosial, berarti kan termasuk orang miskin. Jadi bagaimana nasib sekolah-sekolah yang di situ, seandainya misalnya orang itu wah kita sekolah saja anak kita di situ gratis lagi.
0: Tapi harus ada persyaratannya Pak Jono, itu artinya tidak semua orang bisa akses. Memang dikhususkan keluarga-keluarga yang tidak mampu.
2: Apa sih di Indonesia tidak bisa diatur?
0: Iya.
2: Semua bisa diatur di seluruh Indonesia. Kelihatan memang begitu. Wah ini untuk orang miskin, kendaraan. Tapi betul nggak dalam pelaksanaan nanti seperti itu? Juga tadi saya bilang Indonesia itu apa sih yang tidak bisa diatur di Indonesia? Segala sesuatu bisa diatur. Jadi saya kira ini apa namanya, ini program pemerintah sekarang ini tidak melalui perencanaan yang begitu matang sebenarnya. Kita tidak, sekarang kita tidak melihat apa sebenarnya yang dicapai pemerintah. Tidak ada target yang ingin dicapai, saya lihat. Semua sama sehingga anggaran-anggaran yang ada itu, saya boleh dibilang itu itu pos-pos itu tidak apa nih, tidak ada artinya kampanye di sini tujuan prioritas yang ingin dicapai.
0: Yeah.
2: Biar anggaran begitu banyak, tapi kalau kita tidak punya perencanaan yang matang itu sama saja. Tapi walaupun kita punya anggaran, tapi kita mempunyai skala prioritas apa yang ingin dicapai setiap tahun itu, pasti anggaran itu akan cukup dan bisa bermanfaat. Nah ini yang tidak dimiliki oleh pemerintah Indonesia. Membangun jor-joran, apa yang ada di otaknya, itulah diaplikasikan tanpa memiliki perencanaan yang matang. Seperti karena kita, pemimpin itu sekarang itu kebanyakan pemimpin yang kebijakannya kebijakan pencitraan saja. Padahal itu tidak melalui apa namanya sebuah pembahasan yang sangat matang itu. Nanti hari ini jalan, akhirnya kita tidak tahu bagaimana nasibnya nanti ini. Apalagi setelah berganti lagi pemimpin lain, yeah, lagi akan berganti kebijakan.
0: Karena mungkin ini kita berlihat program-program sebelumnya, jadi pemindahan ibu kota, iya, setelah terjadi pemimpin, itu beda lagi programnya.
2: Terkuras anggaran kita, yang ujung-ujungnya menyusahkan masyarakat. Karena pajak naiklah, atau masyarakat subsidi dicabutlah. Akibatnya kan kerakyat semua. Sama dengan ini. Ada kopres lah. Coba lagi sekarang kopres. Sampai sekarang apa manfaatnya bagi masyarakat?
0: Yeah.
2: Karena itu kopres tidak melalui perencanaan yang matang. Apa yang ada di otaknya itu langsung diaplikasikan itu. Dilaksanakan di lapangan. Tanpa melihat apa sih kendala-kendala yang akan bisa dihadapi di lapangan itu. Sama ini sekolah rakyat sebenarnya nanti. Apakah betul sesuai dengan tujuan utama, kan itu apa namanya, kalau masyarakat itu wah ini ya terus adalah kalau di sana saja misalnya dimasukkan di situ, apalagi kan suatu sekolah kan butuh murid. Kalau hanya tujuannya orang miskin, itu nanti seberapa banyak bisa dia mengakses itu. Betul nggak itu sekolah rakyat itu berbanding lurus dengan masyarakat yang ingin dituju di suatu daerah? Ini semua harus diperhitungkan itu. Jangan sampai di bangunan-bangunan nanti yang kita bangun ini akan membasir nantinya. Kenapa sih bukan sekolah-sekolah yang ada kita maksimalkan saja?
0: Iya.
2: Kita bisa, ini dulu kok bagaimana Pak Harto dulu bagaimana pada saat diambil alih ke Indonesia, pemimpin Indonesia pada saat itu, Indonesia dalam keadaan bangkrut. Jadi bagaimana cara dia supaya masyarakat Indonesia tidak buta huruf kalau sebenarnya, maka dibangunlah impres setiap daerah,
0: yeah,
2: supaya masyarakat itu bisa mendapatkan pendidikan yang layak, ada kemudahan pendidikan. Supaya kalau kita kalau gratis kan gampang, kita data semua itu anak-anak yang mana anak-anak yang memang perlu dibantu, kan seperti itu. Biayai, diberikan seragam dan sebagainya, dan bangun gedung-gedung sekolah yang memang yang tidak layak lagi, kita renovasi itu. Apalagi dari daerah seperti ini, daerah yang dibutuhkan masyarakat itu adalah akses jalan sebenarnya, pergi jalan ke sekolah dan sebagainya, supaya anak-anak tidak jalan kaki lagi. Ini perlu semua diperbaiki sebenarnya. Daripada kita membangun, nanti kita belum tentu apakah ini berhasil atau tidak. Jadi anggaran itu kita manfaatkan, kan sudah jelas akan manfaatnya kita merenovasi bangunan sekolah yang layak memang direnovasi itu. Walaupun kita bilang sekarang kata pikir pemerintah cuma duduk manis di belakang meja tanpa turun ke lapangan, itu percuma juga. Saya masih ingat tujuannya Pak Harto dulu wajib belajar 9 tahun itu.
0: Iya.
2: Yeah. Betul-betul anak-anak yang tidak sekolah itu harus di sekolah semua. Tidak boleh tidak. Dicari itu. Seharusnya seperti itu. Menjemput bola di lapangan. Bukan hanya menunggu. Bagaimana anak mau tahu? Ini tidak. Silakan jemput dengan anak-anak. Kenapa tidak sekolah nak? Oh, karena begini. Oh, harus sekolah seperti ini. Pernah kan dia coba dengan wawancara Pak Harto dengan sebuah anak, kenapa tidak sekolah? Itu tidak ada biaya. Karena Bapak Sarmi, oh tidak, kamu harus sekolah. Kasih tahu Bapakmu, Bapak Harto bilang itu harus sekolah. Gratis. Gitu. Ini tidak. Walaupun Anda sekolah, bangun sekolah rakyat setiap desa, tapi kalau Anda cuma duduk manis di lapangan tanpa mau menjemput bola di lapangan, percuma juga. Jemput bola di lapangan, ada anak sekolah, ada anak yang umur sekolah tidak sekolah, paksa tidak harus sekolah ini. Tidak boleh tidak. Itu yang dilakukan pemerintah. Bukan hanya terus membangun sekolah-sekolah, baru di lain pihak ada bangunan sekolah yang butuh renovasi, tapi tidak diperhatikan. Jadi tapi ya kita mudah-mudahan kita berharap saja.
0: Iya.
2: Betul-betul memang ini apa namanya kan ini sudah diketuk palu, sudah dikeluarkan ditandatangani oleh presiden.
0: Iya.
2: Ya betul-betul memang tahun-tahun kedepannya kita pernah lagi mendengar ada anak-anak yang putus sekolah karena biaya, ada anak-anak yang sudah umur sekolah kita sekolah karena biaya dan sebagainya. Mudah-mudahan kita dengar lagi dan betul-betul anak Indonesia semua mendapatkan pendidikan yang sehat. Dan tidak ada lagi kita lihat anak-anak yang seharusnya pergi sekolah tapi pergi di nelong dan berdiri di tapi di sana mengemis. Kita berharap seperti itu. Dan kepada masyarakat yang mudah-mudahan juga memanfaatkan apa yang disediakan oleh pemerintah, yang mudah-mudahan juga masyarakat juga jujur lah. Kalau memang anak kita tidak layak ke situ, jangan dimasukkan di situ.
0: Ya.
2: Nah, jujur gitu. Jangan sampai orang kaya masukkan juga di situ karena mumpung gratis dan dibiayai oleh negara, kita juga tiba-tiba jadi orang miskin juga. Yang banyak begitu. Kita berdoa saja lah. Semoga betul apa yang diceritakan oleh ini pemimpin kita. Bukan hanya sekadar wacana yang sekadar dan memang berkesinambungan lah. Jangan cuma panas-panas di ayam. Kita tunggu selanjutnya. Pertemuan hanya tugas. Saya selalu.
0: Ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Pak Jono ya, sudah hadir bergabung tadi di acara Bari Pasak Kabar Pagi Obrolan Santai. Baik, silakan yang lain sahabat budaya yang mau bergabung, kami undang juga komentarnya seperti apa sahabat budaya melihat dengan hadirnya sekolah-sekolah rakyat ini, dan sudah ada beberapa kabupaten kota yang telah berjalan ya, diantaranya Makassar, Takalar, Sinjai, Baru, Sidrap, Tanah Toraja, Bone, Sopen, dan Wajo. Nah tentu sementara kedepannya itu akan prioritas berikutnya itu menuju ke Luwu Utara, Nrekang, kemudian Pinrang, Kepulauan Selayar, Pangkajene dan Kepulauan, kemudian Kabupaten Toraja dan Luwu Timur. Tapi masih ada beberapa tentunya menjadi perhatian dan syarat pendaftaran ya di salah satu sekolah tersebut, tentunya berkaitan dengan masalah kesiapan lahan. Apakah nanti lahannya sudah siap untuk dibangun sekolah rakyat, karena memang setiap daerah diharapkan punya lahan khusus yang bisa dijadikan sebagai tempat dibangunnya sekolah rakyat itu sendiri. Baik, kita hadirkan dulu ke kelong berikut ini.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Anda mungkin sudah tidak asing lagi dengan suara yang satu ini. Ya, lato-lato. Atau orang barat menyebutnya click-clacks, banger, atau clickers. Sebelum viral, permainan ini ternyata sudah ada di negara-negara barat yang sangat terkenal pada tahun 1960 sampai 1970 awal. Bentuk dari alat permainan ini sangat mirip dengan senjata koboi, yaitu bolas, yang biasa digunakan untuk menjerat kaki hewan buruan mereka. Sehingga sebenarnya, lato-lato ini cukup berbahaya kalau disalahgunakan. Dan terbukti banyak melukai anak-anak di barat saat itu. Bahkan beberapa sekolah di Inggris sampai membuat larangan membawa lato-lato ke sekolah. Dan puncaknya di tahun 1971, Departemen Dalam Negeri Inggris meluncurkan penyelidikan apakah medan ini harus dilarang sepenuhnya atau tidak. Alhasil, di tahun 1985, lato-lato atau clickers resmi dilarang dan masuk dalam 10 mainan anak-anak terlarang paling berbahaya di Amerika Serikat sepanjang masa.
1: Nusantara Pagi, Pro 4, Makassar.

0: Baik, sahabat budaya masih bersama di 92,5 FM Perempat RRI Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Nah, silakan sahabat budaya yang masih ingin bergabung, kami masih tunggu di 0811 400 9250. Nah, sahabat budaya, informasi tadi yang kami turunkan sebagaimana tadi berita yang diturunkan oleh tim pemberitaan Radio Republik Indonesia Makassar terkait dengan memperluas Sekolah Rakyat ya, yang merupakan program Astacita Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabumi, berkaitan dengan perluasan akses sekolah rakyat di Sulsel, di mana di tengah dinamika pembangunan daerah hari ini dihadapkan pada satu pekerjaan rumah fundamental yang belum tuntas sepenuhnya, di mana pemerataan akses pendidikan berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat khususnya di pelosok Sulsel. Maka kehadiran program perluasan sekolah rakyat kini menjadi secerca harapan baru yang mendesak untuk dikawal bersama sebagai ruang belajar inklusif yang dirancang langsung menyentuh akar rumput, dan inisiatif ini membuktikan bahwa negara hadir untuk memastikan tidak ada anak bangsa yang tertinggal dalam mendapatkan hak dasar menimba ilmu. Nah, sahabat budaya, di Sulsel sendiri komitmen ini tengah diwujudkan secara masif melalui percepatan pembangunan infrastruktur sekolah permanen yang ditargetkan siap beroperasi menjangkau berbagai wilayah strategis mulai daratan tinggi hingga kepulauan seperti Luwu, Pangkep hingga Kepulauan Selayar. Sinergi erat antara pemerintah pusat, provinsi dan pemangku kepentingan lokal menjadi motor penggerak utama agar fasilitas fisik ini berdiri tepat waktu dan tepat sasaran. Namun perluasan fisik juga tentu harus dibarengi dengan tata kelola profesional dan kualitas tenaga pendidik mumpuni agar substansi dari visi misi sekolah rakyat benar-benar meresap hingga ke ruang-ruang kelas terpencil. Nah, silakan sahabat budaya yang mau bergabung, kami undang seperti apa komentarnya sahabat budaya terkait dengan perluasan pembangunan sekolah rakyat ini yang tentu menjadi harapan bagi kita bahwa nanti akan semakin bisa menjangkau khususnya masyarakat-masyarakat di pedalaman dan masyarakat-masyarakat yang memang tidak mampu untuk bersekolah. Kita terima dulu penelpon. Halo, assalamualaikum.
1: Halo, waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh.
0: Iya, selamat pagi dari Pak Kaharudin Dembeta ya.
1: Selamat pagi, Bung Ruslan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan Pak Kaharudin Dembeta terkait topik kita pagi hari ini mengenai sekolah rakyat.
1: Iya, Bung Ruslan. Sekolah rakyat ini adalah produk sekolah zaman penjajahan Belanda dan Jepang di Indonesia. Halo?
0: Ya, lanjut.
1: Sementara Indonesia bukan lagi imperium sejak 17 Agustus 1945. Selain bahwa sekolah rakyat, itu bukan pemerataan pendidikan, tetapi pendiskriminasian. Baik diskriminasi serta sosial masyarakat didik maupun diskriminasi kementerian yang mengurusi pendidikan. Sehingga apa yang terjadi? Pemerintah kabupaten kota yang kepala daerahnya tidak sesuai dengan Astacita pendidikan lari dari sekolah rakyat dengan berbagai dalih. Halo?
0: Iya, iya, lanjut.
1: Satu segmen dari saya, Bung Ruslan. Bahwasanya pemerintah daerah dan kota tahun 2026 ini berpikirnya anggaran materi, meski harus berhadapan dengan korupsi KPK karena itu resiko jabatan. Terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kaharudin Dembeta di Jeneponto. Silakan yang lain sahabat budaya yang ingin bergabung berkaitan dengan bagaimana sahabat budaya melihat program yang tentunya menjadi program andalan dan ini menjadi harapan juga masyarakat untuk mendapatkan akses pendidikan yang lebih terjangkau dan merata ya. Karena memang tentu kalau kita melihat daripada tujuan hadirnya sekolah rakyat ini adalah untuk masyarakat prasejahtera ya. Jadi orang-orang yang memang tidak mampu karena seyogyanya di beberapa sekolah-sekolah itu tentu di sekolah raya ini berbeda perlakuannya dengan sekolah umum pada hakikatnya ya. Karena memang diusahakan bahwa seluruh lapisan masyarakat di seluruh tanah air ini bisa mendapatkan akses pendidikan yang layak. Baik, silakan di 0811 400 9250.